0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brilian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan sehingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan Potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
2: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Soalnya korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat 93 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat menjadi pusat industri perikanan maritim di momen hari ulang tahun ke-25 Kepulauan Riau. Rifai Kasih melaporkan selengkapnya.
7: Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
8: Tokoh pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Huzain Hud, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Huzrin sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Dato' Huzrin ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
7: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada kan? Limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada si Piat, laut kita begini hebat. Kalimantan itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tangguh-tangguh rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB. Pembangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
8: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Yudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri. sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
9: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi Riau sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
8: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11an timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus.
11: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
12: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
13: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain, dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.
12: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, kapten timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes, yang mengalami cedera.
14: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
12: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Hertman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Hertman.
15: Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, kita tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau melihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil, karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Carlo Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
12: Kedati demikian, pengamat sepak bola Astu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: 3 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
10: Menghadapi FIFA Asian Cup, jelas kita optimis banget karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita. Paling hanya Jay Ijaz yang nggak bisa bergabung karena cedera. Sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung. Dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara. Dan harusnya kita juara karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah, kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total. Dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
16: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih penggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Herdman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Herdman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Herdman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA Asian Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hetman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hetman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hetman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026 akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026. Utama Gelora Bung Karno pada hari ini Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar maju terus pantang mundur ya kalau kita menghadapi tantangan yang ada di depan kita pendengar. Sekalipun ada banyak batu kerikil yang menghadang atau mungkin ada cobaan lain yang mencoba untuk kita berhenti, tapi jangan putus asa, jangan mundur seperti lagu tadi, maju-maju ya. Ayo kita maju. Ya pendengar, kali ini kami sampaikan berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada Rudy Ramli. Ditujukan kepada Rudy Ramli sebagai tergugat di mana saja berada atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara perdata nomor 211/PDT.G/2026/ Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 15 September 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Kamis 15 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Maliyah sebagai penggugat lawan Rudy Ramli sebagai tergugat. Demikian berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk diketahui sebagaimana mestinya pendengar, dan apabila mengetahui keberadaan atau mengenal yang tertuju atas nama Rudy Ramli untuk disampaikan informasi berita panggilan ini. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke, tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Barat.

mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca yang pagi ini akan langsung disampaikan oleh perakirawan BMKG dan kami pun juga sudah terhubung di ujung telepon. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi ini?
1: Baik, alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah. Mas Chandra, apakah ada tanda-tanda kemungkinan hujan ini untuk wilayah Kalimantan Tengah hari ini? Silakan info cuacanya.
1: Baik. Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini Jumat 25 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini, berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga lebat terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, Barito utara, Barito selatan bagian utara, Kota Palangkaraya bagian utara, Katingan bagian utara, dan wilayah Kota Waringin Timur bagian utara. Sedangkan untuk wilayah lainnya saat ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Begitu juga secara umum diperkirakan sepanjang hari ini cuaca akan cerah berawan hingga berawan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kecuali di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian utara, Kapuas bagian utara, dan Murung Raya bagian utara diperkirakan berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada sore harinya. Kemudian pada malam hari hingga tengah malam, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau, Sukamara bagian utara, Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara hingga tengah, Katingan bagian tengah hingga utara, dan Kota Palangkaraya bagian utara. Sedangkan pada dini hari, hujan ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas bagian tengah hingga utara, Gunung Mas, Kota Palangkaraya, Pulang Pisau bagian utara, Katingan bagian tengah, dan Kota Waringin Timur bagian timur. Sedangkan untuk wilayah kabupaten lainnya diperkirakan akan berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Kapuas bagian utara. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan. Dan juga perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih Mas Chandra Mukti Wijaya. Selamat kembali beraktivitas dan pendengar dalam program Palangkaraya Pagi. Selisia masih akan terus membersamai Anda di hari ini. Dan tentu juga ragam informasi kami update untuk Anda. Dan itu juga ada info terkait bagaimana perkembangan harga kebutuhan pokok. Dan tentu pendengar, kami juga akan hadir dalam program Halo RRI.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam program Palangkaraya Pagi jangan lewatkan pukul 9. Kami akan hadir untuk Anda dengan program Halo RRI, pendengar. Di mana kami juga sudah mengirim broadcast terkait Wakapolri Dedi Prasetyo bersama KSAD Maruli Simanjuntak yang turun langsung ke Palangkaraya guna memastikan sinergi pengerahan personil, patroli udara hingga pemadaman titik api berjalan maksimal. Nah, melihat kesiapsiagaan tim gabungan di lapangan saat ini, seberapa optimis Anda ancaman kabut asap di Kalimantan Tengah dapat diminimalisir tahun ini? Anda dapat sharing pengalaman Anda di program Halo RRI pukul 9 waktu Indonesia Barat.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya. Ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sebelum kami hadirkan program Halo RRI, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Edi Suroso terkait kerukunan sedulur tani yang menyalurkan bantuan pakaian dan uang kepada anggotanya yang terdampak karhutla. Edo, silakan.
1: Ya, terima kasih rekan kami, Listia Saptiani di studio Pro 1. Saat ini saya berada di kilometer 16 Jalan Cilikriwut, masuk ke dalam kurang lebih 2 kilo, di mana lokasi yang tempat saya mengabarkan ini adalah ada satu anggota KST atau Kerukunan Sedulur Tani yang terdampak karhutla atau rumahnya terbakar akibat rembetan dari kebakaran hutan dan lahan di sekitar lokasi kilometer 16. Dan saat ini Ketua KST bersama rombongan melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan berupa pakaian layak pakai dan juga hari ini menyalurkan bantuan uang tunai sebesar 4 juta lebih kepada salah satu anggotanya yang mengalami kebakaran rumahnya habis akibat rembetan dari karhutla. Di mana dari lokasi saya mengabarkan saat ini nampak ada 4 dus yang akan disalurkan kepada salah satu anggotanya, dan ini sangat bermanfaat sekali karena memang ketika kejadian kebakaran pihak tuan rumah tidak ada berada dari tempat, sebanyak 5 jiwa, 2 orang, maksudnya 2 kepala keluarga, suami istri dan 3 anak, sehingga totalnya 3 jiwa, 5 jiwa yang akan diberikan santunan oleh KST pada kesempatan hari ini. Dan nampak juga pada hari ini rumah yang terbakar sudah dibangun swadaya oleh kelompok sedulur tani ini, dan ini masih kurang lebih sekitar 75% rumah yang sudah dibangun oleh swadaya kelompok sedulur tani ini. Ya, inilah kita lihat penyaluran bantuan yang disampaikan oleh ketua sedulur tani. Kita nanti update lagi dari lokasi kilometer 16. Edi Soso melaporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Edi Suroso dan selamat kembali beraktivitas. Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, sesaat lagi kami akan hadir dalam program Halo RRI.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Beredar unggahan di media sosial berupa Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengumumkan program dana bantuan untuk masyarakat senilai 10 miliar rupiah. Faktanya klaim tersebut merupakan hoax, dilansir dari kompas.com setelah ditelusuri di media sosial Kementerian Keuangan, tidak ditemukan informasi mengenai program dana bantuan 10 miliar rupiah. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi foto Suhasil Nazara dari laman antaranews.com, momen ketika Suhasil memberikan keterangan pers usai dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Maka video yang beredar merupakan hasil dari kecerdasan buatan artificial intelligence dengan probabilitas 99%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Sesaat lagi, kita ikuti Halo RRI Palangkaraya, hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berjumpa kembali kita dalam program Halo RRI. Kembali bersama saya pendengar, di mana program Halo RRI ini adalah ruang dialog publik yang menjadi jembatan antara masyarakat dan penyelenggara layanan publik di Kalimantan Tengah. Pendengar Halo RRI tentu hadir untuk menyuarakan aspirasi Anda, mulai dari keluhan layanan administrasi kependudukan, baik itu kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur, hingga pelayanan pemerintah lainnya. Jadi apa yang Anda rasa akan pendengar, apa yang Anda alami dan apa yang Anda butuhkan, tentu akan kami dengarkan, akan kami catat, dan kami teruskan kepada pihak terkait. Partisipasi Anda sangat penting dalam program Halo RRI ini. Jika Anda memiliki laporan, keluhan, atau mungkin juga masukan-masukan terkait pelayanan publik di lingkungan Anda, silakan bergabung bersama kami. Anda dapat menghubungi kami melalui nomor telepon interaktif kami di 0536 di 0536-3221-779 atau Anda dapat kirim pesan di WhatsApp 0811-520-3123 0811-520-3123. Jangan lupa untuk sebutkan nama, lokasi, dan permasalahan yang ingin disampaikan secara singkat, jelas, dan santun. Dan tentu untuk memudahkan pelaporan, Anda juga bisa menyertakan foto atau video supaya memudahkan kami untuk menindaklanjutinya. Tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
4: Tahukah kamu apa aja sih yang sebenarnya dilindungi oleh hak cipta? Mulai dari lagu yang sering kamu dengar, buku atau novel yang kamu baca, foto estetik di media sosial, lukisan, film, alat peraga, bahkan sampai program komputer yang kamu gunakan setiap hari, semua itu adalah karya-karya nyata dilindungi oleh hukum. Setiap karya yang lahir dari pikiran dan tangan kita adalah sebuah aset yang sangat berharga. Baik itu berupa tulisan, foto, musik, hingga program digital yang kita kembangkan. Undang-undang melindungi setiap jengkal kreativitas ini melalui hak cipta. Bahkan hebatnya, perlindungan ini berlaku seumur hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta tiada. Mengenal hak cipta bukan cuma soal melindungi karya kita sendiri, tapi juga tentang belajar menghormati jerih payah dan keringat kreator orang lain. Jadi, stop pembajakan, hentikan asal comot karya tanpa izin, dan mulailah menghargai sebuah proses kreatif. Mari bersama-sama kita bangun ekosistem kreatif Indonesia yang sehat, aman, dan taat hukum. Tetap kreatif, lindungi karyamu, dan teruslah berkarya bersama.
5: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
2: Baik pendengar, dalam program Halo RRI kami undang kebersamaan Anda di 0536322179 dan juga di 0811 0811 520 3123. Dan pagi ini kami sudah terhubung dengan penelpon kita di Halo RRI. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, dengan siapa, di mana ini?
6: Dengan Linda Rofiko di Palangkaraya.
2: Linda di Palangkaraya ya?
6: Betul.
2: Baik, Linda, apa yang ingin disampaikan di Halo RRI, silahkan.
6: Oke, maaf ya Kak sebelumnya, aku Linda Rofiko dari Palangkaraya. Alamatnya itu di Jalan Panenga Induk, Perumahan Graha Indah. Nah Kak, aku mau menyampaikan keluhan. Jadi di depan rumah aku itu, tepatnya di Jalan Panenga Induk, masih di bulan kemarau ini tuh kayak berdebu gitu loh Kak. Jadi kan ada isu-isu katanya mau di aspal, tapi setiap tahun mulai dari beberapa tahun yang lalu itu cuman ditambah-tambah tanah gitu loh Kak. Kalau musim hujan kan mungkin enak aja ya, karena nggak debu, tapi kalau musim kemarau kayak gini debu banget, dan itu sampai masuk ke dalam rumah aku Kak. Jadi aku mau mengeluhkan itu agar supaya kedepannya nanti siapa tahu dengan hal ini di sana itu cepat bisa diaspal gitu Kak.
2: Oke, kemudian ada lagi?
6: Itu aja sih Kak, soalnya aspalnya itu berhenti di Panenga Induk awal sampai perumahan Kingland 4. Nah, dari Kingland 6. Nah, dari perumahan Kingland 6 itu sampai ujung mau ke Maduhara itu enggak ada yang aspal sama sekali, Kak. Kasihan kan, kakak aku punya bayi loh, Kak. Jadinya bayinya itu ya beberapa kali pasti akan ada ngirup debu yang sangat luar biasa itu, Kak.
2: Oke. Nah, ini sudah berapa lama belum ada perkembangan untuk jalan utama di sana?
6: Ya sejak awal kayak gitu-gitu aja Kak, namanya di timbun tanah ya, hujan tanahnya longsor lagi, berlubak lagi, jadi, berdebu lagi.
2: Jadi belum ada pengerasan jalan gitu ya, masih hanya diperbaiki melalui tanah-tanah yang diuruk begitu.
6: Iya, tanahnya diuruk, sebenarnya yang dikeraskan, tapi kan kayak sama aja Kak, ujung-ujungnya kayak gitu aja loh.
2: Nah, adakah info dari tanah yang diuruk ini, apakah ini swadaya masyarakat atau mungkin dari pihak pemerintah juga?
6: Kalau dengar-dengar memang dari pihak pemerintah kok Kak.
2: Oke, baik. Bagaimana untuk situasi kondisi cuaca di sana? Apakah di daerah Panenga ini sama, lebih tebal dibandingkan di perkotaan?
6: Untuk asapnya tebal, Kak. Dan ya sama, berbulan-bulan itu belum ada hujan. Kemarin itu sempat ada hujan di beberapa titik dan di Panengah itu nggak kedapetan. Jadi sudah sangat-sangat berdebu.
2: Oke, baik itu saja, Linda.
6: Oke, Kak.
2: Baik, terima kasih banyak.
6: Terima kasih kembali.
2: Selamat pagi. Ya, pendengar, demikian Linda yang menyampaikan bahwa di seputaran Jalan Panengah, terutama tadi di Kingland 6 ya, sampai ujung, ini kabarnya dulu akan ada pengaspalan jalan. Namun sampai detik ini belum ada pengaspalan jalan dan hanya dilakukan penambahan tanah aja atau pengurukan tanah, yang mana jika musim hujan tiba, ini jalanan tentu akan menjadi becek dan tidak menutup kemungkinan tanah juga ikut tergerus begitu ya, sehingga jalan juga akan kembali berlubang. Dan di saat musim kemarau seperti saat ini, tanah mengering dan otomatis juga debu dan partikel dari tanah-tanah tersebut yang kering ini akan berterbangan dan akan dihirup oleh para pengendara yang lewat, bahkan bisa saja sampai ke pemukiman, yang mana ini akan membuat halaman menjadi lebih kotor dan lain sebagainya. Terima kasih untuk Linda tadi yang sudah bergabung di program Halo RRI. Dan tetap mendengar, kami juga masih akan tunggu kebersamaan Anda di program Halo RRI. Dan terkait kasus ISPA begitu ya pendengar, untuk mengantisipasi meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap karhutla, pemerintah Kota Palangkaraya juga telah menyiagakan sekitar 43 titik rumah oksigen gratis yang beroperasi selama 24 jam penuh. Jadi fasilitas pertolongan pertama ini tersebar di berbagai puskesmas hingga kantor kelurahan setempat untuk membantu warga yang mengalami sesak nafas ya. Dan untuk Anda warga Palangkaraya, bagaimana kondisi kualitas udara dan kabut asap di sekitar lingkungan tempat tinggal Anda saat ini? Apakah lokasi rumah oksigen terdekat sudah cukup mudah Anda jangkau? Apakah Anda juga sudah menggunakan fasilitas rumah oksigen ini selama kabut asap terjadi di Kota Palangkaraya? Anda dapat bergabung bersama kami pendengar untuk menceritakan bagaimana pengalaman Anda ketika Anda sedang menggunakan fasilitas rumah oksigen ini, atau untuk Anda yang belum pernah mencoba, Anda dapat juga sharing, mungkin ada kritik dan saran untuk program Halo RRI. Di mana kebakaran hutan dan lahan ini tentu kita juga harus menjaga kondisi kesehatan, namun ketika kondisi memang sudah tidak memadai, kita butuh udara bersih dan bisa juga memanfaatkan rumah oksigen yang sudah disediakan. Ada sekitar 43 titik rumah oksigen gratis yang beroperasi selama 24 jam penuh.
7: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
8: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
7: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang

0: tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Aduh, cuaca panas sekali, gerah, nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya di program Halo RRI. Kami juga tadi sudah mencoba menghubungi pihak Dinas Perhubungan begitu ya, pendengar, di mana pekatnya kabut asap karhutla tidak hanya berdampak itu terhadap kesehatan kita begitu, tapi juga mengganggu jadwal penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya, bahkan beberapa penerbangan pun juga lumpuh begitu ya. Dari pihak maskapai Garuda pun juga sudah membuat pengumuman bahwa Garuda tidak mengudara untuk Kota Palangkaraya hingga tanggal 27. Dan juga ada beberapa penerbangan lain ya, pendengar, yang menyusul. Dan untuk membantu warga yang tertahan, Pemkot Palangkaraya menyiagakan bis angkutan darat menuju Bandara Samsudin Nor di Banjarmasin bagi calon penumpang yang harus melanjutkan perjalanan udara. Nah, bagi Anda yang ingin, yang memiliki rencana perjalanan udara dalam pekan ini, apakah jadwal penerbangan Anda juga ikut terdampak penundaan atau pembatalan akibat jarak pandang terbatas? Kami sudah mendapatkan jawaban dari Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah, Bapak Yulindra Dedi, yang mana beliau menyampaikan bahwa tanggal 23 September ada 14 penumpang yang sudah difasilitasi keberangkatan ke Banjarmasin melalui Dishub Kota, dan Pemprov juga membantu penyediaan makan minum bagi penumpang yang belum bisa berangkat. Dan seharusnya maskapai yang diharapkan ini juga bisa lebih proaktif dan fleksibel dalam aturan begitu ya. Transportasi ke Banjarmasin pun tergantung kebutuhan di lapangan yang dinamis. Prinsip Pemda berupaya maksimal hadir bersama dengan pihak bandara untuk bisa mencari solusi terbaik. Bagaimana dengan pengalaman Anda, pendengar? Apakah Anda ada yang memiliki rencana untuk bepergian belakangan ini, atau Anda yang sudah punya rencana untuk kembali ke Kota Palangkaraya tapi harus dialihkan melalui Bandara Samsudin Nor Banjarmasin ya. Di program Halo RRI, kami akan undang kebersamaan Anda di 0536 3221779, dan juga di nomor WhatsApp kami 0811 520 3123.
1: Wih, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
2: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
1: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak, mau mendengar pendapat, atau langsung memutuskan sendiri.
2: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya, gitu ya, Wak?
1: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama, nggak ada tuh dibeda-bedain.
2: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
1: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
2: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
3: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

0: Boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
1: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
0: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, bangun tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.
2: Pahlawan mengingatkan kita pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
3: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
2: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
3: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
2: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi

0: Lebih baik disuarakan biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan pendengar, pemerintah resmi mencabut izin 5 perusahaan di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Jadi pencabutan izin ini dilakukan terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran dan terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Dan tentu pendengar, di mana 5 perusahaan ini sendiri, ini bagian dari perintah Presiden penegakan hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya kepada yang kecil, tidak hanya tajam pada yang kecil, tapi juga ke atas begitu ya. Raja Juli dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pencabutan izin ini berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan perusahaan yang menegaskan pemegang konsesi atau PBPH ini memiliki kewajiban untuk menjaga kawasan serta memenuhi kewajiban yang melekat pada izin yang sudah diberikan. Namun sekali lagi karena mereka mengabaikan, tidak peduli bahkan dengan hal ini, maka izin dari 5 perusahaan ini pun juga telah dicabut. Raja Juli juga menambahkan pendengar bahwa langkah penegakan hukum yang memberi efek jera kepada perusahaan lain di bawah Kementerian Kehutanan agar tidak melakukan pembakaran maupun pembiaran terhadap kebakaran hutan dan lahan, dan berharap ini juga menjadi efek jera terhadap seluruh perusahaan yang lain yang berada di bawah Kementerian Kehutanan agar tidak melakukan pembakaran ya. Dan mendengar informasi ini, tentu juga bagaimana dengan pengalaman Anda di program Halo RRI, kami akan undang kebersamaan Anda di mana Kementerian Kehutanan memang resmi mencabut izin operasional beberapa perusahaan, dan untuk di Kabupaten Lamandau sendiri ada 2 perusahaan ya di Kabupaten Lamandau, yaitu PT PWN dan PT GPP, menyusul terbakarnya ratusan hektar lahan di dalam wilayah konsesi mereka. Dan langkah tegas ini didukung penuh oleh Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra yang mengingatkan bahwa perusahaan wajib bertanggung jawab menjaga area izinnya. Nah, bagaimana tanggapan Anda mengenai tindakan tegas pencabutan izin bagi perusahaan yang lalai mencegah karhutla di Kalimantan Tengah? Anda bisa berbagi pendapat serta pandangan Anda melalui saluran telepon kami di 0536-3221779 atau juga di WhatsApp RRI 0811-520-3123 ya pendengar. Dan terkait 2 perusahaan di Lamandau memang dicabut begitu ya, 2 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lamandau masuk dalam daftar 5 perusahaan yang izinnya dicabut oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni terkait penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan. Jadi kedua perusahaan ini adalah PT Pancaran Wana Nusa dengan luas konsesi sekitar 3.812 hektar. Baik pendengar, sudah ada kebersamaan pendengar kita di hari ini di program Halo RRI. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
3: Selamat pagi Mbak Listia.
2: Selamat pagi Bang Agau.
3: Iya, betul.
2: Baik, bagaimana kabar hari ini Bang Agau?
3: Kabarnya puji Tuhan baik.
2: Puji Tuhan baik. Bang Agau, ya, apa yang disampaikan di program Halo RRI?
3: Ini menyangkut tersangka ya. Beberapa perusahaan ya, terutama di Kalimantan Tengah. Yang terjadi sekarang atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan ya, saya sangat mengapresiasi kepada

0: Bapak Kementerian Kehutanan ya, mm-hmm. Raja Juliantono, mm-hmm. Dan sangat juga ini berterima kasih kepada Bupati Lemandau ya, mm-hmm. Yang telah memberikan tindakan tegas, mm-hmm. Kepada beberapa perusahaan yang melakukan pembakaran dengan sengaja, mm-hmm. Ini adalah merupakan contoh untuk ke depan supaya perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Tengah ini, mm-hmm. Supaya dapat ya mentaati peraturan yang ada. Ini dampaknya bukan main-main, mm-hmm. Semua kita merasakan, mm-hmm. Contoh di Palangkaraya ini seperti kemarin kabutnya luar biasa, Mbak Listia.
1: Iya.
0: Jadi harapan ini kita supaya hal-hal seperti ini jangan terulang kembali. Mm-mm. Cukup sebagai contoh sudah ada. Contohnya, mm-mm, sudah ada ini. Mm-hmm. Jadi kita jangan main-main, mm-hmm, supaya apa? Ini segala sektor ini yang lumpuh. Mm-hmm. Penerbangan, mm-hmm, kesehatan, pendidikan, mm-hmm, dan lain-lain. Mm-hmm. Ini harapan kami ya selaku masyarakat Kalimantan Tengah, mm-hmm, pada umumnya khusus Kota Palangkaraya, supaya apa ya, penegak hukum, mm-hmm, terutama aparat keamanan, kepolisian, kejaksaan, dan lain-lain, mm-hmm, yang berkecimpung di bidang penegakan hukum, mm-hmm, supaya ditindak tegas, mm-hmm, bahkan kalau perlu tindakan itu seperti teroris, terarah dan terukur, mm-hmm, kalau ada yang terdakwa atau bersalah. Mm-hmm. Jadi harapan kita kepada ini, terutama Bapak Gubernur kita Kalimantan Tengah ini ya, mm-hmm, supaya memperhatikan keadaan-keadaan seperti ini, jangan terulang-ulang. Mm-hmm. Ini sudah diambang apa bencana nasional ini. Mm-hmm. Jadi satu-satunya harapan kita supaya hujan ini cepat turun, Mbak Listia.
1: Iya.
0: Tidak ada lain. Kalau kita manusia ini terbatas, mm-hmm, biarlah kita berharap pada Tuhan sebagai sumber kekuatan kepada kita, khususnya Indonesia yang kita cintain, Mbak Listia. Mm-hmm. Itu harapan kita, Mbak Listia.
1: Baik.
0: Demikian, Mbak Listia ya.
1: Iya.
0: Salam sehat, salam berigas. Mm-hmm. Demikian, terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Meme atau Bang Agau ya, sudah menyuarakan aspirasinya di program Halo RRI. Kita semua berharap bahwa hujan segera turun. Musim kemarau ini cepat berlalu sehingga kita dapat menghirup udara segar, bisa melihat matahari pagi dengan nyaman dan beraktivitas normal seperti biasanya, tidak seperti saat ini begitu ya. Kita dikepung oleh kabut asap, untuk bernafas pun juga rasanya tidak nyaman, apalagi ketika membuka mata begitu ya, rasanya pedih begitu ya. Namun kita lagi-lagi diminta untuk selalu kuat dan tegar, karena jika kita hanya berdiam diri saja, bagaimana kita bisa melanjutkan untuk kehidupan kita sehari-hari begitu ya. Sedangkan ada keluarga juga yang sedang menanti menu makan hari ini apa begitu. Tetap semangat untuk semua, kita berharap bersama, mari kita terus berdoa, walaupun mungkin doa kita hari ini belum dikabulkan oleh Tuhan begitu ya, tapi jangan pernah putus untuk berdoa dan berharap bahwa segera hujan datang. Setidaknya ketika ada modifikasi cuaca hujan pun ini bisa berhasil begitu ya, dalam jangka waktu yang lama. Dan pendengar, tetap bersama kami dalam program Halo RRI.

0: Baik pendengar di program Halo RRI, dan kami sudah terhubung dengan Pak Ridwan ya, Kadinkes Palangkaraya, yang mana akan membantu kita di program Halo RRI, di mana pendengar kami juga saat ini akan update untuk Anda begitu ya, bersama Pak Ridwan Kadinkes Kota Palangkaraya. Selamat pagi Pak Ridwan.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, sehat Pak?
1: Alhamdulillah, harus sehat lagi.
0: Harus sehat Pak ya, walaupun cuaca di luar sedang tidak baik-baik saja begitu ya.
1: Iya.
0: Baik, Pak, terkait kesehatan kita di situasi saat ini, Pak iya. Ridwan, Pemko Palangkaraya saat ini menyiagakan 43 titik rumah oksigen gratis ya, selama 24 jam. Dan ini mungkin bisa dijelaskan Pak, bagaimana kesiapan sarana dan ketersediaan stok tabung oksigen di titik-titik layanan tersebut saat ini Pak Ridwan.
1: Oke, terima kasih. Jadi pemerintah kota, ya kan, sesuai arahan pimpinan Bapak Wali Kota, OPD teknis Dinas Kesehatan itu telah membuka 43 titik dan akan kita tambah terus beberapa posyandu yang ada di kota itu kita libatkan untuk membantu warga kita yang mengalami batuk dan sesak. Kan ada batuk sesak. Nah, kalau mereka membutuhkan oksigen, silakan datang ke 43 titik yang tersebar di Kota Palangkaraya.
0: Oke, baik Pak. Sejauh ini bagaimana tingkat keterisian atau jumlah warga terdampak asap yang sudah memanfaatkan layanan rumah oksigen gratis ini, Pak? Mungkin ada informasi dari rumah oksigen yang sudah tersedia?
1: Ya, baik. Jadi yang jelas 11 puskesmas yang ada di Kota Palangkaraya siap menerima pasien yang mengalami sesak, kemudian puskesmas pembantu yang tersebar di Kota Palangkaraya, kemudian ada kelurahan-kelurahan yang telah kami siapkan dengan petugas tim kesehatan, kemudian ada posyandu kita sasar juga dalam rangka membantu masyarakat. Nah, harapannya pelayanan yang dekat dengan masyarakat yang sengaja kita buat berdasarkan pengalaman-pengalaman terdahulu, sehingga di tahun 2026 ini kita lebih sigap sehingga mereka-mereka yang membutuhkan segera bisa datang. Nah, mengenai jumlah kasus, saya belum rekap, tapi yang jelas ketersediaan tempat ruang oksigen saat ini memang sangat membantu dan bisa kelihatan memang dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka mengurangi efek dari kasus karhutlah.
0: Oke, baik Pak, mengingat kondisi asap yang masih terjadi sampai hari ini begitu Pak ya, bagaimana tren kasus ISPA di Palangkaraya saat ini Pak, apa saja mungkin gejala awal yang harus diwaspadai masyarakat sebelum akhirnya memutuskan datang ke rumah oksigen atau mungkin sampai dirujuk ke rumah sakit begitu Pak?
1: Oke, jadi kalau situasinya gejala awal biasanya batuk, pilek, panas. Kemudian kalau memang ada riwayat penyakit asma, nah itu biasanya disertai sesak. Jadi kalau untuk yang kasus-kasus ringan di tempat-tempat ruang oksigen itu sifatnya sementara. Jika setelah dibantu oksigen kurang, biasanya pasien kita pulangkan. Tapi begitu dia punya riwayat penyakit-penyakit tertentu, salah satunya asma, kemungkinan itu kan perlu pelayanan lebih lanjut, pengobatan lebih lanjut. Nah, biasanya itu biasanya kita rujuk ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut, seperti itu.
0: Oke, baik Pak. Untuk menjaga operasional 24 jam non-stop begitu Pak ya, bagaimana pengerahan tenaga kesehatan di lapangan Pak? Ini kan tenaga juga pasti harus bergantian begitu Pak ya.
1: Okay.
0: Kami mendengar ada keterlibatan mahasiswa juga ini Pak. Apakah benar Pak?
1: Oke. Jadi karena ruang oksigennya cukup banyak dan hari ini kita juga rencana akan menambah di beberapa tempat, di beberapa posyandu. Jadi bukan hanya tenaga nakes yang ada di Dinas Kesehatan, kita juga kolaborasi dengan mahasiswa, salah satunya Stikes Eka Harap. Jadi kita melibatkan Stikes Eka Harap dalam rangka membantu memberikan pelayanan oksigen di 43 titik tersebut.
0: Oke. Untuk skema pendampingannya seperti apa Pak? Untuk melibatkan mahasiswa ini Pak?
1: Jadi untuk jam pagi kita melibatkan teman-teman nakes yang ada di puskesmas, kemudian sampai siang. Nah, kemudian kalau malam kita akan melibatkan teman-teman adik-adik mahasiswa kita untuk membantu menyiapkan ruang oksigen itu 24 jam. Nah, itu yang saat ini kita lakukan. Kemudian kami tambahkan lagi untuk ketersediaan tabung oksigen. Insya Allah tabung oksigen siap. Kemarin kita juga mendapatkan bantuan dari pihak ketiga, bantuan oksigen kurang lebih 50 tabung. Nah, itu kita manfaatkan dan kita distribusikan dalam rangka mendukung ketersediaan tabung oksigen. Jadi kalau tabungnya habis satu, masih ada cadangan satu, yang satu kita isi ulang seperti itu.
0: Oke, Pak, mungkin boleh informasikan kepada masyarakat satu rumah oksigen itu kira-kira membutuhkan berapa tabung, Pak?
1: Satu rumah oksigen biasanya kami siapkan dua atau lebih tabung oksigen. Jadi kalau satu habis, satunya kita siapkan, kemudian tabung yang satu habis itu kita isi ulang. Nah, dengan sistem seperti itu, mudah-mudahan ketersediaan standby terus tabung oksigen di rumah-rumah oksigen.
0: Oke, artinya ini cukup untuk 24 jam tadi begitu ya, Pak ya?
1: Insya Allah, ya cukup.
0: Baik, ya. Terakhir Pak Ridwan, apa himbauan atau pesan dari Dinas Kesehatan bagi warga Kota Palangkaraya, Pak, dalam menjaga kesehatan paru-paru dan pernafasan di tengah kondisi kabut asap saat ini, Pak?
1: Oke, baik. Jadi pemerintah kota melalui OPD teknis Dinas Kesehatan tetap mengingatkan kepada masyarakat sehubungan dengan cuaca, kan situasi karhutlah saat ini. Yang pertama, mengurangi aktivitas di luar gedung. Nah, yang kedua, kalau keluar rumah pun sebaiknya wajib memakai masker. Yang ketiga, jika mengalami batuk, pilek, sesak, untuk sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan yang disiapkan oleh pemerintah. Ada 11 puskesmas, kemudian ada 43 puskesmas pembantu yang tersebar di Kota Palangkaraya. Okay. Nah, kemudian yang lebih penting, makan, minum, konsumsi air cukup sehingga daya tahan tubuh kita meningkat. Harapannya dengan daya tahan tubuh kuat, mudah-mudahan kita terhindar dari kasus-kasus yang terjadi selama karhutlah.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ridwan. Salam sehat Pak. Selamat. Semangat terus, semangat pagi.
1: Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ridwan dan pendengar, demikian perbincangan kami bersama Pak Ridwan begitu ya, terkait rumah oksigen yang tersedia di 43 titik begitu ya secara gratis yang beroperasi selama 24 jam penuh. Dan Pak Ridwan tadi juga sudah meyakinkan insya Allah untuk ketersediaan oksigen di tiap rumah oksigen ini tercukupi, sehingga ketika ada masyarakat yang membutuhkan, ketika rumah oksigen ini terbuka 24 jam ini bisa digunakan fasilitasnya oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan rumah oksigen atau rumah bebas asap begitu ya. Bagi Anda yang memiliki riwayat asma atau mungkin juga yang sensitif terhadap paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan, segera konsultasikan kepada dokter begitu ya, atau fasilitas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, atau mungkin juga bagaimana Anda selalu mengecek kondisi kesehatan Anda. Tetap screening utama adalah salah satu cara untuk kita mencegah paparan ISPA begitu ya, pendengar. Dan perbanyak konsumsi makanan ya, minuman, sayur-sayuran, buah-buahan, serta multivitamin tambahan. Dan terpenting adalah penuhi kebutuhan cairan dalam tubuh kita, karena di cuaca kemarau kering seperti saat ini tentu adalah kebutuhan cairan dalam tubuh kita untuk bisa membantu kita tetap beraktivitas seperti biasa. Pendengar, tetap bersama kami dalam program Halo RRI.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. serta banyak air dan tempat yang teduh

0: masih bersama kami di Halo RRI Palangkaraya.
1: Baik pendengar, sebelum kami tutup program Halo RRI edisi hari ini terkait layanan oksigen gratis warga Panarung ya pendengar, bagi Anda yang mengalami batuk, pilek atau gangguan pernafasan akibat kabut asap, Anda bisa datang ke rumah oksigen yang terletak di Posyandu Afta Jalan Lam Torogung 2 yang dibuka mulai 24 September 2026 kemarin pendengar, dan ini juga sudah terbuka 24 jam dengan gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Jadi syaratnya terbuka untuk umum, baik untuk Anda yang berada di luar Kelurahan Panarung pun juga tetap dilayani sebaik mungkin. Dan pendengar, layanan oksigen gratis ini bukan hanya untuk warga Panarung, tapi jika Anda kebetulan melintasi daerah tersebut, Anda dapat singgah di rumah oksigen Jalan Lam Torogung 2 di Posyandu Afta begitu ya, yang terbuka 24 jam gratis tanpa dipungut biaya. Ya pendengar, di program Hal RRI cukup sampai di sini, kebersamaan kami menemani Anda. Seperti biasa pendengar, tetap jaga kondisi kesehatan di cuaca kabut asap saat ini yang kita pun sama-sama tidak bisa memprediksi kapan ini akan berakhir, tapi kita tetap terus berdoa bahwa kita tetap diberikan kondisi kesehatan, kekuatan sampai musim kemarau ini berlalu. Ya pendengar, ada pantun menutup jumpa kita di program Halo RRI. Makan mangga dicampur cuka, cakep. Ditambah sambal di dalam piring, cakep. Halo RRI, usai menyapa penyiar mau rehat sambil baring-baring pendengar. Saatnya saya Lisya undur pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah Anda ikuti Halo RRI Palangkaraya. Terima kasih atas partisipasinya, karena laporan dan kepedulian Anda penting untuk

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
2: Pendengar, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Provinsi Kalimantan Tengah, Randy Lesmana menghadiri rapat Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Provinsi Kalimantan Tengah di ruang rapat gabungan lantai 1 kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Pembahasan dilakukan untuk menyesuaikan perencanaan dan penganggaran dengan dinamika kebutuhan pelaksana program dan kegiatan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Arton S. Dohong mengatakan penyampaian dokumen perubahan APBD merupakan kelanjutan dari tahapan pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan antara DPRD dan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Salah satunya merupakan pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama TAPD. Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, Randy Lesmana, mengatakan kehadiran Dinas TPHP menjadi bagian penting dalam koordinasi lintas unsur pemerintah. Khususnya untuk menyelaraskan perencanaan dan penganggaran pada sektor tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. Penyelarasan tersebut diharapkan mendukung keberlanjutan program peningkatan produksi dan produktivitas, pengembangan usaha pertanian dan peternakan, serta penguatan kesejahteraan masyarakat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Ya, pendengar Pos 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada, hari ini mari kita ikuti episode Disdik Dinas Pendidikan Barito Utara tentang bullying teras Batara RRI Palangkaraya. Selamat mendengarkan.
3: Dalam rangka mengantisipasi maraknya bullying ini, kami sampai-sampai saya membentuk tim reaksi cepat.
4: Bagaimana membicarakan tentang bullying yang sedang marak di Indonesia?
5: Pernah ada kasus bullying ini justru kepada orang tua yang melakukan kepada siswa atau orang tua kepada guru sekolah.
6: Banyak pihak ya Bapak ya yang terlibat kalau terkait dengan bullying ini ya.
3: Betul.
6: Jadi semua nanti akan memiliki perannya masing-masing nih. Yeah. Nah, nanti akan dikupas juga oleh Pak Kadis nih ya.
5: Tapi kenapa sih Pak masih terjadi gitu ya? Walaupun udah diberikan aturan, udah disosialisasikan, tapi bullying ini masih aja kerap terjadi. Bahkan kalau saya sempat baca beberapa berita, tren dari tahun ke tahun semakin meningkat. Ya.
6: Kamu kenapa? Oh diem. Nunggu aku ngomong ya, kayaknya ya. Kalau kita mitra bukan balik lagi nih ya.
5: Acau.
6: Sudah stop ya.
5: Tapi
6: jangan kamu ya. Oke. Oke, selamat datang di Teras Batara, talk show edukatif, ruang inspirasi dan sinergi Barito Utara. Yeah. Persembahan siapa?
5: Persembahan dari Diskomi Pesan di Barito Utara sebagai ruang informasi resmi Mitra Mungas ya. Langsung dari sumbernya.
6: Kaprok-kaprok dong.
5: Iya.
6: Kenapa sempat nge-lag nih ya?
5: Aku lagi nge-lag karena beberapa hari yang lalu, bahkan tadi malam juga kan sering scrolling-scrolling. Banyak tuh tentang berita-berita di dunia pendidikan, yang berseliweran di dunia maya. Tapi kadang pengen sih dapat pencerahan langsung dari sumber yang bisa memberikan informasi secara resmi. Secara faktual juga. Makanya nih hari ini tadi akhirnya teman-teman dari Teras Batara, Mitra Bungas ya, menghubungi langsung orang yang menurut kita sih punya kapabilitas yang luar biasa untuk bisa menjelaskan di bidang pendidikan. Makanya langsung saja kita undang, sudah di studio Teras Batara, ini dia Jemre.
6: Halo langsung kan pindah ya. Kedua narasumber
5: teleport,
6: nih
5: ya.
6: Teleport langsung datang di sini.
5: Jadi Mitra Emas sudah hadir di studio Taras Batara, ada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batara Utara, Bapak Imam Taufik. Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah bisa mampir di teras kita Bapak.
5: Di tengah kesibukan yang luar biasa ya Pak.
6: Iya padat banget nih ya.
5: Waduh.
6: Mencari jadwal beliau ini ya. Wah.
5: Seperti mencari jarum di tumpukan jerami.
6: Wow, nggak segitunya juga kali ya.
5: Nggak sih, saya lebay ya.
6: Masih bisa hadir di sini ya.
7: Haruslah, harus kita berikan kesempatan. Apalagi ini menyangkut masalah kepentingan kita dalam kita turut serta bersama-sama membangun Barito Utara.
6: Wow, luar biasa.
5: Hari ini Pak Kati tidak sendiri, Mitra Bungas ada. Kalau misalnya sering lihat ya, ada di masjid-masjid mungkin seperti saya juga ya. Kalau misalnya hari Jumat,
6: ya,
5: gitu
6: ya.
5: Ada yang azan, suaranya merdu banget. Gitu ya.
6: Ngaji juga ya. Kuali,
5: merdu banget. Ini ya. Dia Mas, Bang Adarul Haq. Siap, siap.
4: Break-break azan asar dulu.
6: Gitu ya.
5: Gitu ya.
6: Beliau mau azan ya.
5: Ini dia ada Bang Adarul Haq sih.
6: Luar biasa. Sudah hadir di sini.
5: Pak, kira-kira hari ini Pak, kalau misalnya kita ngobrol tentang dunia pendidikan, paling pas kita ngobrolin apa sebenarnya nih Pak Kadis, yang paling enak nih, yang paling
6: yang lagi ya sering terjadi ya. Lagi hitsnya apa nih di dunia pendidikan?
7: Saya pikir di samping tugas-tugas kami di Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mas Ayib dan Mbak Maya, kami merasa berkepentingan dan memang saat ini sedang menjadi tren berita gitu ya.
5: Benar.
7: Kita dalam kesempatan ini kami mencoba untuk mengusung terkait dengan maraknya di dunia pendidikan khususnya di lingkungan sekolah.
5: Yes.
7: Itu terkait pembulian-pembulian. Jadi melalui media ini kami ingin mengajak kita mengambil tema stop bullying di kalangan siswa.
5: Atau pelajar. Apalagi kalau nggak salah Bang Adarul sendiri juga sebelum berkiprah di Dinas Pendidikan sebagai tenaga pendidik juga awalnya ya.
4: Betul.
5: Benar.
4: Kurang lebih 11 tahun kita.
5: Kurang lebih 11 tahun, lebih banget itu ya kalau 11 itu ya.
6: Lebih banget ya, pengalamannya banyak banget ya.
5: Hari ini pun kalau kita ngobrol perihal bullying misalnya tadi juga punya pengalaman sendiri ketika menjadi seorang tenaga pendidik. Nah, kalau boleh cerita sedikit dulu mengawali obrolan kita bullying Pak, yang Pak Imam tadi sampaikan tentang potret bullying di lingkungan sekolah, boleh Pak Iman ada yang bisa diceritakan nggak sih kira-kira nih?
7: Baik, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu buat kita semua, namo buddhaya, salam kebajikan, rekan-rekan hot podcast yang kami hormati serta kru yang saat ini telah berhadir bersama kami. Dalam kesempatan ini, mengapa kita mengusung stop bullying di kalangan siswa-siswi pelajar Barito Utara, karena memang kami merasa penting. Tapi Mas Ayib dan Mbak Maya, izinkan dan perkenankan kami menyampaikan pantun terlebih dahulu.
5: Kita kalau pantun kalimatnya bilangnya terus dulu ya, terakhir baru cakep ya.
6: Oke
5: gitu ya.
7: Oke. Baik. Biar kita nggak tegang.
6: Iya betul.
7: Nah ini ya.
6: Biar relax kita ya.
7: Baik. Kami akan berpantun, anak Barito berenang di sungai.
5: Terus.
7: Dayung patah jangan dibuang.
5: Terus.
7: Sekolah tempat cari ilmu.
5: Terus.
7: Bukan tempat saling melukai dan membuang.
6: Kayaknya di studio ini isinya 1000 orang ya, rame banget.
7: Baik, baik Mas Arif dan Maya. Hari ini kita bicara jangan dianggap biasa tentang bullying.
5: Ya. Jangan dianggap remeh ya Pak ya.
7: Ya betul. Data yang kami terima masih ada laporan perundungan di sekolah, ada yang diejek karena bentuk tubuh.
6: Nah,
5: body shaming ya.
6: Iya,
7: anaknya gembrot katanya. Atau ada istilah BMW katanya.
6: Apa itu? Apa itu Pak?
7: Body menipu wajah.
5: Ngeri-ngeri ya.
6: Aduh ternyata ya, banyak istilahnya.
7: Kemudian,
6: ya.
7: Ada terjadi pemalakan, ada dikucilkan, ya. Bahkan dipukul, direkam, dipiralkan.
6: Aduh.
7: Nah ini yang membuat kita prihatin ya. Nah jadi kami dari dinas teknis yang menangani tentang pendidikan di Barito Utara, ya. Dinas Pendidikan
3: sangat prihatin terhadap kejadian-kejadian yang menimpa siswa-siswi anak-anak didik kita di Kabupaten Barito Utara ini ya. Berbeda dengan zaman kita dulu waktu bersekolah, walaupun kita ya kadang ejek-mengejek, berantem itu juga terjadi.
5: Ya banyak tipis-tipis apa
3: ya. Beda-beda
6: tipis. Mungkin ya, mungkin di zaman Bapak dan zaman kamu ya, Pak ya. Saya baru lulus kemarin sih, Pak.
3: Iya, enggak berasa ya.
5: Dia baru telur nih, Pak.
3: Makanya kita menaruh perhatian serius terhadap fenomena ini, sehingga kami di Dinas Pendidikan bersama bidang teknis yang menangani di sana ada bidang pendidikan dasar dalam rangka mengantisipasi maraknya bullying ini. Kami sampai-sampai saya membentuk tim reaksi cepat.
6: Oh wow.
3: Ini tidak hanya aparat kepolisian atau aparat penegak hukum saja yang punya tim reaksi cepat, tapi nampaknya Dinas Pendidikan juga menyikapi maraknya.
5: Pada akhirnya
3: kita harus harus bertindak cepat, bergerak cepat gitulah, bertindak tepat, bergerak cepat dalam rangka kita menuntaskan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang menimpa anak-anak di sekolah. Nah, karenanya kami dalam melakukan penanganan-penanganan pada kesempatan podcast kali ini, sedikit kami akan memberikan informasi ini kepada kita semua, khususnya juga kepada pemirsa maupun mitra Bungas dimanapun berada. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk para siswa-siswi ketika dia berada sebagai korban, maka dia harus berani bicara, jangan diem,
5: jangan pasrah
3: juga, apalagi dia bicara, lapor kepada ibu guru bimbingan konseling, karena diketahui di setiap sekolah kita ada ruang atau ada tenaga pendidik kita yang ditugaskan untuk menangani masalah bimbingan konseling. Salah satunya guru BK kalau kita sebut ya, mereka memiliki tugas dan peran membantu mengurai, menyelesaikan maupun menjelaskan atau menenangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah. Kemudian si siswa yang mengalami pembulian atau selaku korban juga harus berani menyampaikan kepada kepala sekolah, selaku pimpinan di sekolah itu dengan maksud nanti bapak atau ibu guru kepala sekolah itu bisa melakukan lokalisir baik terhadap kejadian yang menimpa si anak maupun efek dari kejadian itu di lingkungan sekolah. Kita berbicara di lingkungan sekolah, kita belum berbicara di lingkungan luar gitu ya. Nah, karena ini kejadian yang menimpa siswa-siswi yang berada di sekolah. Kemudian juga ketika siswa tersebut atau anak yang mengalami pembulian dia berada di lingkungan keluarga, dia harus berani berbicara dengan orang tuanya. Jangan bungkam, jangan diem, jangan termenung. Atau biasanya kita Mas Aib maupun Mbak Maya, ketika anak kita mengalami sesuatu yang tidak lazim di sekolah, apakah itu dia mengalami penekanan maupun perkelahian maupun apa, terjadi perubahan perilaku di rumah. Kadang anak itu menjadi diam, menjadi murung, atau dia tidak mau ditemui dan dijumpai. Nah, ini yang kita hindarkan, jangan sampai ini terjadi. Betul. Ketika kita juga selaku orang tua menemukan anak-anak kita dia berubah perilaku yang tadinya ceria,
5: aktif kayak mana?
6: Tiba-tiba saya diem gitu ya.
3: Ini ada apa?
6: Kekenyangan ternyata kalau saya.
3: Alhamdulillah kalau begitu.
5: Jadi ini menjadi concern penting akhirnya kayak bullying.
6: Oleh Dinas Pendidikan
3: Nah, kemudian hal lain tadi itu kepada pihak sekolah, kepada korban, kemudian kepada pelaku, kepada pelaku kami juga menghimbau atau mengharapkan berhenti, tegas, berhenti, tidak boleh, bukan jangan, tapi tidak boleh. Kalau jangan masih lembut nah, iya, jangan lakukan gitu ya.
5: Iya. Nah, jangan mukul kawan anak lah.
6: Iya.
5: Bisa dong ya.
6: Iya,
3: kalau tidak boleh itu iya, kalimat tegas. Jika dilanggar maka dia kena sanksi.
6: Betul.
5: Ada konsekuensi.
3: Ya, ada konsekuensi. Jadi dia dinyatakan berhenti, tidak boleh lagi melakukan apa yang dinamakan dengan bully itu sendiri.
6: Oke.
3: Kuat itu bukan berarti menyakiti yang lemah.
6: Iya, betul.
3: Kadang anak-anak kita ketahui mungkin karena pengaruh global, pengaruh
5: tontonan juga kadang-kadang.
6: Iya. Ya.
3: Gua ingin
6: games
3: super.
6: Games juga iya. Ah, sekarang permainan-permainan ya.
3: Tapi nggak seperti kayak Mas Arif ya.
6: Iya, dia gamesnya kekerasan gitu. Ya.
5: Oh, gamesnya masak.
3: Jadi mereka anak-anak ini cenderung mempraktekkan.
6: Iya. Yeah.
3: Pada saat dia habis nonton tayangan-tayangan, lalu dia usil sama teman.
5: Uji coba di sekolah. Try outnya di situ.
3: Teman-temannya diusilin, teman-temannya disentuh dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, jadi kuat itu bukan berarti menyakiti yang lemah, tapi kuat itu melindungi.
5: Melindungi mestinya lah ya.
3: Nah, mestinya. Sehingga mereka bisa melakukan atau membuktikan bahwa dirinya kuat dalam rangka mereka melindungi teman-temannya sesuai tata tertib yang ada di sekolah. Bukan dia mempraktekkan kesana kesini bahkan menjadi menyakiti teman-temannya. Ini yang tidak boleh ya, yang tidak boleh.
5: Tadi jangan kepada tuh, jangan
3: tadi kepada itu. Korban. Kemudian kepada pelaku, kemudian selanjutnya kepada penonton.
5: Ini yang suka rame-rame di pinggir pak.
3: Itu dia.
5: Antara rame-rame, antara rame-rame itu menyemangati, atau melarang,
6: atau merekam,
5: atau sama
3: sabuk. Jadi memang penonton ini menjadi supporter.
6: Yes. Iya.
3: Seperti pertandingan-pertandingan. Yes. Kalau nggak ada supporter,
5: nggak rame pak.
3: Tapi penonton juga yang bisa membuat membara situasi, membuat orang yang disupporteri menjadi
6: overactive.
3: Nah, jadi kita mengkerucut karena kita konteksnya saat ini berbicara tentang bullying. Jadi tadi kepada korban, kepada pelaku, sekarang kepada penonton. Penonton itu artinya orang-orang yang ada di sekitarnya di saat kejadian itu berlangsung. Maka kalian-kalian jangan diem. Dengan kata lain berbuat netral.
5: Gak boleh.
3: Kalau memang sanggup relai kejadian itu bisa. Jangan. Gak boleh. Apalagi ada yang kreatif melakukan perekaman.
5: Itu sih yang
3: sangat-sangat melanggar. Kalau di undang-undang IT itu kan udah jelas. Dilarang menyebarkan atau menyimpan atau melakukan rekaman-rekaman tanpa seizin dan lain sebagainya. Apalagi kita sering melihat kan di dunia maya gitu. Betul. Bahwa bullying-bullying itu terjadi. Yang kita saksikan beberapa rekaman-rekamannya di sekolah-sekolah maupun di tempat-tempat pemondokan dan lain sebagainya. Akibat apa? Akibat rekaman itu tadi ya. Nah, jadi dia jangan jadi penonton, jangan bersikap netral, jangan diam, tapi dia jadi upstander.
5: Apaan tuh pak?
3: Bela temennya.
5: Kalau
3: nggak membela, dia menjadi penengah aja. Larai kejadian itu. Sudah kalian jangan lakukan ini. Ini nggak ada manfaatnya, nanti kita dimarah sama ibu guru atau apa. Sederhananya seperti itu.
5: Kurang lebih seperti itu. Ada kepedulian pak.
3: Boleh pak.
6: Betul.
3: Jadi ada kepedulian, ada perhatian. Akan lebih baik lagi ketika dia berani laporkan kepada bapak atau ibu gurunya telah terjadi.
5: Agar bisa ditangani lebih cepat lagi pak ya.
6: Betul.
3: Nah, selanjutnya tadi kepada korban, kepada pelaku, kepada teman di sekitarnya atau penonton, sekarang kepada guru dan pihak sekolah.
5: Mesti ngapain
3: pak? Nah, ini jadi semuanya akan kita kupas di sini ya.
6: Kita kupas semua nih ya.
3: Biar tuntas gitu ya.
6: Betul.
3: Sampai saya membawa Pak Adarul, beliau ini ustadz loh.
6: Jadi jangan sampai dirukyah ya Pak di sini. Kita jadi tidak untuk merukyah hari ini ya Pak ya.
3: Saya ingin juga di samping tugas pokok dan fungsi yang beliau tangani, beliau lebih spesifik lagi, lebih tahu dan lebih memahami ya. Nanti beliau akan saling mengisi, saling melengkapi dari apa yang kami jelaskan.
6: Betul.
3: Nah, jadi sekarang untuk guru maupun pihak sekolah, yang pertama kita harus zero tolerance.
6: okay.
3: personal. Kita nggak ada toleransi.
5: Maksudnya pilih, Pak.
3: Ah, iyalah, kalau kejadian ini menimpa wilayah sekolah kita, menimpa lingkungan pendidikan kita, jangan pernah kita menganggap, oh ini anaknya Pak Topik, kadis pendidikan,
6: biarin aja.
3: Nanti kalau kita tindak, kita dimarahinya. Ini yang kita maksudkan. Gak boleh, jadi kita tidak peduli ini anak siapa, ini dari mana, untuk kita menjadikan sekolah kita tertib, aman, ya, maka kita harus segera menangani ketika benih-benih atau gejala-gejala itu akan
5: sudah
3: muncul.
5: Oke. Okay.
6: Ya. Jadi ternyata banyak pihak ya Bapak ya yang terlibat kalau terkait dengan bullying ini ya.
3: Betul.
6: Jadi semua nanti akan memiliki perannya masing-masing nih. Ya. Nah, nanti akan dikupas juga oleh Pak Kadis nih ya.
3: Yes.
6: Tapi kalau kita ke Pak Darul mungkin ini ya.
3: Boleh,
6: perspektif sebagai pengajar nih ya. Tenaga pengajar pernah kan ya Pak Darul ya. Meskipun sekarang sudah di Dinas Pendidikan itu sendiri ya. Kira-kira nih ya, apa nih faktor penyebab masih terjadinya bullying di kalangan anak-anak sekolah nih, anak-anak pelajar nih. Kalau dari Pak Darul sendiri
5: faktor-faktor
6: gimana?
5: Faktor pemicu
6: pemicunya apa
5: ini? Terjadi.
6: Apakah itu kubu-kubuan gitu ya atau cuman olok-olokan atau hal simpel bisa jadi besar nih?
4: Sebenarnya gimana? Kalau kita lihat ada beberapa faktor ya yang menyebabkan anak ini berperilaku demikian.
6: Oke.
4: Okay. Di antaranya kalau kita lihat itu di antaranya adalah sering memainkan game yang ekstrim.
5: Ada pengaruh ya?
4: Ya ada pengaruhnya karena ketika dia memainkan game yang ekstrim, bagaimana dia menghancurkan musuhnya, ya, dia pukul. Nah seperti yang kita bicarakan di awal tadi, maka ini akan terbawa dalam perilaku kesehariannya. Jadi ketika dia bermain, dia anggap bercanda, padahal itu bisa saja menyakiti temannya.
5: Membahayakan temannya.
4: Nah oleh karena itu, ya kita juga berharap di tingkat sekolah ya, untuk para guru, kepala sekolah, kemudian guru BK-nya, ini terus melakukan pencegahan. Dengan cara apa? Terus menyampaikan kepada anak, kalau melihat atau menyaksikan, cepat lapor kepada dewan guru. Jangan dibiarkan. Kalaupun ada teman yang berbuat lerai, jangan dibiarkan, jangan takut. Nah ini semuanya harus aktif ya, dari gurunya. Kemudian juga kalau itu terjadi di lingkungan di luar sekolah, ketika kita menyaksikan itu terjadi di samping rumah kita atau di jalan,
6: kebon gitu kali ya.
4: Orang-orang yang
6: kan dibawa di kebon kali ya mau berantem
4: itu jangan diam. Paling tidak diteriakin, woi kalian lagi ngapain,
6: bubar.
4: Jadi memang harus ada reaksi itu ya.
6: Okay.
4: Di tingkat sekolah juga harus harus ini harus cepat ya. Apalagi kami juga menghimbau ya Pak Kadisik ya, dengan adanya kejadian-kejadian yang ada, kita berharap ya kepada warga sekolah ya untuk mengingatkan kembali, mengingatkan siswa-siswinya bagaimana berperilaku peduli, bagaimana berakhlak kepada teman-temannya. Ya, itu tadi salah satu bagian. Kemudian yang berikutnya, itu terjadi akibat kurang perhatian dari orang tua.
6: Ada
5: pengaruh
6: ya. Kamu yang cuek scroll HP terus anak nggak diurus, nah
5: gitu
6: itu nggak
5: ya. Oke, gimana?
4: Jadi kalau kita menyaksikan pada baru saja MTQ ya, MTQ tingkat kabupaten ini tadi, ini juga Pak banyak sekali di cabang Syarhil Quran itu bagaimana membicarakan tentang bullying yang sedang marak di Indonesia. Jadi sebagai orang tua, itu pagi-pagi nanya kepada anak, gimana kabarnya, apakah kamu ada masalah di sekolah. Diingatkan, jangan bertengkar nak ya. Bahkan anaknya itu salah satu caranya ternyata sering-sering dinasehati, apalagi pada saat di meja makan itu sangat penting. Sambil makan, sambil diingatkan, tapi dengan kata-kata yang pelan. Nah dengan diingatkan seperti ini, insya Allah anak itu ketika berangkat ke sekolah dia akan ingat pesan orang tuanya.
6: Jadi bonding antar orang tua dengan anak ini memang perlu juga ya.
4: Jadi yang terjadi

0: Ya, ya, punya tata tertib, punya disiplin yang mereka sampaikan di awal, mereka jelaskan di awal kepada seluruh peserta didik. Tapi kenapa sih Pak masih terjadi gitu ya? Walaupun udah diberikan aturan, udah disosialisasikan, tapi bullying ini masih aja kerap terjadi. Bahkan kalau saya sempat baca beberapa berita, tren dari tahun ke tahun semakin meningkat. Yeah. Dari 2024 ke 2025 itu meningkat hampir 90%, Pak. Yeah. Kasusnya mencapai 500-an dan juga ada pernah kejadian, saya baca juga ada yang bunuh, akhirnya bundir ya, tep, bundir apaan ya, bundir gitu kan, karena dia di sekolah sering dibully, akhirnya memutuskan
1: tertekan,
0: dia
1: ya.
0: Akhirnya mengakhiri hidupnya, padahal masih siswi SMP. Nah gitu. Ini kenapa sih Pak, aturan udah ada, niat sekolah baik, tapi masih terjadi, kira-kira gimana nih Pak?
2: Baik, jadi ketika bullying ini terjadi di lingkungan sekolah, yang kita ketahui sampai dengan saat ini masih sering terjadi ya.
0: Yes.
2: Bahkan beberapa contoh tadi disampaikan oleh Mas Aib, bahwa akhirnya dia depresi ya.
0: Ya betul.
2: Jadi kalau sedikit saya mau menceritakan, ini pengalaman terjadi pada anak saya juga. Anak saya mengalami hal yang sama seperti itu ya. Baik yang nomor 2 maupun yang nomor 3 gitu. Tapi alhamdulillah bisa dinetralisir. Sekarang kita berbicara kenapa ini terus terjadi di kalangan sekolah. Yang perlu kita ketahui bahwa harus kita memberi edukasi sebagai orang tua pertama gitu ya. Sebagaimana tadi yang diceritakan oleh Pak Adarul, bahwa tidak serta-merta sekolah menjamin bullying itu akan clean 100%.
0: Betul. Walaupun ada aturan.
2: Ya, walaupun sudah ada aturan, tapi belum jelas ya. Nah, namun ketika kita ingin berbicara tentang histori, tentang sejarah, tentang kita lihat ke belakang, apa yang membuat anak-anak mempraktekannya, katakanlah mempraktekannya di sekolah gitu ya. Tadi dicontohkan bahwa mereka terobsesi dari sebuah tontonan, dari sebuah tayangan, akhirnya dibawanya. Nah sekarang bapak ibu guru yang ada di sekolah, mereka terbatas. Mereka di samping apa tugas utama mereka mendidik siswa-siswi, ya kan? Mereka akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, di zaman teknologi ini, tidak hanya sekedar sebagai tenaga pendidik, tapi juga selama siswa itu berada di lingkungan sekolah, menjadi sepenuhnya tanggung jawab bapak dan ibu guru yang ada di sana. Bayangin, begitu berat tugas-tugas bapak dan ibu guru kita di sana, ya kan? Nah, kembali kepada pokok persoalan. Tentunya di sini harus ada kerjasama dari semua pihak, terutama dari kalangan orang tua, kemudian lingkungan, kemudian juga pihak sekolah. Nah, ketika sekarang siswa berada di sekolah, maka siswa-siswi yang berada di sekolah menjadi sepenuhnya tanggung jawab pihak sekolah. Tapi ketika siswa atau siswi tersebut berada di rumah, maka menjadi tanggung jawab orang tua dan keluarga. Jangan sampai kita orang tua, maaf ya, kita kita memang disibukkan pada suatu pekerjaan. Jangan sampai kita menyapa anak atau kita mengajak anak untuk berdiskusi itu tidak ada ruang dan waktu. Berikanlah kesempatan itu walaupun hanya beberapa menit dengan cara yang pertama. Jika memang anak kita ada di tengah-tengah kita, mari kita awasi apa yang dia lakukan di luar, apa yang dia lakukan di lingkungan. Kalau di sekolah udah pasti dia diberikan materi pelajaran sesuai dengan dengan jadwal dan waktu. Tapi ketika dia berada di rumah maupun di lingkungan, kita tidak selamanya tahu kan.
1: Di luar dari pengawasan kita ya Bapak ya.
2: Sederhananya, mari kita awasi HP anak kita, kemudian lingkungan dia bermain, kenali teman dan konten yang sering dia lihat di HP-nya. Kemudian yang kedua, resep yang paling unggul, yang paling menyentuh, dia kita ajak bicara, dia kita ajak ngobrol.
1: Bonding seperti yang disampaikan Pak Darul tadi ya Bapak
2: kita
1: ya.
2: Kita dengarkan. Tidak sedikit ya anak kita bersifat dia memilih diam.
1: Apalagi semakin dewasa ya Bapak ya, kadang

0: memilih lebih suka di dalam kamar.
1: Betul.
0: Asik iya. dengan handphonenya sendiri.
1: Betul.
0: Meskipun sistem sudah ada ya, aturan ada, sistem ada, tapi memang pendekatan-pendekatan itu juga karakter dari anak itu sendiri juga ya Bapak ya. Yang menjadi poin juga kenapa bullying masih terjadi gitu ya.
1: Tentunya kami mengharap ada kerjasama yang baik di sini untuk kita orang tua, orang tua sesibuk apapun kita di pekerjaan, kita masih bisa menyisihkan waktu untuk bisa bertemu dengan anak-anak kita. Kalaupun sekarang sedang tren gitu ya, kita menyekolahkan anak jauh,
0: jarak jauh gitu ya.
1: Bukan berarti kita tidak bisa. Minimal ada alat komunikasi untuk kita menanyakan sudah sholat, sudah makan. Atau mungkin juga kita mengajak berbicara dengan
0: jadi hal-hal dasar itu yang memang harus tetap kita lakukan ya Bapak ya, jangan sampai hilang. Meskipun sekarang trennya kan seperti yang Pak Kadis tadi sampaikan, ada anak yang di boarding school, ada anak yang di pesantren. Tapi tetap kalau ada kesempatan ya kita tetap harus ada lah untuk mereka, paling tidak merasa ada.
2: Oke, kita balik lagi ya ke perihal bullying yang kita obrolin tadi bersama Pak Kadis dan juga Bang Adarul Hamsi. Nah Pak, ketika bullying ini masih tetap terjadi di sekolah, apalagi frekuensinya menjadi lebih intens dan dampak yang ditimbulkan juga semakin besar, semakin membahayakan. Kira-kira penanganan dari sekolah ini mestinya seperti apa? Harusnya seperti apa? Apakah sekolah sendiri saja kah yang menanganinya atau memerlukan pihak-pihak luar eksternal agar penyelesaian bisa lebih komprehensif lagi? Gimana Pak?
1: Baik, jadi memang kita tidak bisa juga menghindari ya sekarang maraknya bullying, apalagi dengan cepat gitu ya, di media sosial langsung menyebar.
2: Betul, kejadian pagi juga hari ini, malamnya udah di Facebook Pro, ramai ibu-ibu tuh, ibu-ibu Facebook Pro kayak kamu kan.
0: Iya.
2: Jadi gimana Pak?
0: Jadi ini bullying loh ya.
1: Ini juga.
2: Iya iya.
1: Apa majunya teknologi ternyata memberikan dampak negatif juga ketika salah satu kejadian yang kita sedang bahas hari ini di salah satu sekolah misalnya tiba-tiba viral dan akhirnya netizen dia berkomentar sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing.
2: Padahal nggak tahu cerita utuhnya seperti apa.
1: Iya, mungkin anak itu bercanda, mungkin anak itu main-main, tapi karena sudah terekspos ya kan, seolah-olah seperti itu pukul-pukulan dan lain sebagainya. Nah karenanya lah yang harus kami lakukan pertama adalah kami dari pihak dinas pendidikan sudah sepakat dalam setiap event, bahkan kami sudah diperintahkan oleh Bunda Guru. Bunda Guru itu adalah Ibu Bupati ya, selaku beliau Bunda Paut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten sekaligus Bunda Paut dan Bunda Guru. Jadi beliau Bunda untuk semua siswa-siswi dari seluruh jenjang, baik TK, SD, SMP, SLTA gitu ya. Nah yang ada di Kabupaten Barito Utara ini. Nah di samping warning dan peringatan-peringatan serta arahan-arahan disampaikan beliau, membuat kami dinas pendidikan itu melakukan penyampaian-penyampaian dalam setiap event. Baik kami diundang dalam suatu forum musyawarah, misalnya pertemuan para kepala sekolah guru rutin, begitu juga SMP, begitu juga SLTA. Kami menyampaikan sosialisasi-sosialisasi. Kami sisipkan, kami sisipkan di antara acara itu. Nah, bahwa bullying ini adalah sesuatu kejadian yang tidak diperkenankan, yang tidak diperkenankan terjadi di wilayah sekolah.
2: Zero toleransi.
1: Ya, betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita berusaha memberikan pelatihan deteksi dini kepada guru-guru BK. Ya, jadi kenapa ini dilakukan? Karena kan ketika bullying itu terjadi, ada efek negatif yang ditimbulkan baik kepada korban maupun pelaku.
2: Dua-duanya ada efek.
1: Tidak jarang korban dia menjadi depresi, dia menjadi takut, dia menjadi gak berani, apalagi dia bicara gitu kan. Begitu juga kepada pelaku, dia tumbuh subur, merasa kuat, merasa dia jago gitu ya, merasa dia punya pengaruh gitu ya. Nah ini, maka dari itu kita lakukan penyampaian-penyampaian kepada teman-teman di BK ya, untuk dia mengetahui atau mendeteksi bahwa di sekolah itu ada siswa-siswi yang nampak gitu ya, dari gejalanya, gerak-geriknya, ini kayaknya mengarah ke dia melakukan sesuatu kepada teman-temannya. Ya mungkin dengan kata lain dia membuli temannya atau dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan oleh
2: pihak. Berarti yang pertama deteksi dini dulu.
1: Ya.
2: Setelah deteksi dini, apalagi Pak
1: yang pertama tadi sosialisasi.
2: Sosialisasi.
1: Dulu. Okay. Deteksi dini. Deteksi dini. Kemudian yang kedua. Kemudian yang kedua, kita yang keberikutnya kita memberikan sanksi tegas
0: kepada
1: sekolah yang menutup-nutupi kasus bullying.
0: Jangan ditutup-tutupi ya,
1: bawahannya. Tidak boleh. Jadi kami diperintahkan oleh pimpinan.
0: Okay.
1: Ini tidak ada toleransi jika terbukti bullying itu terjadi akibat kelalaian kita. Ya, akibat kelalaian kita, maka mereka di sana harus bertanggung jawab dalam ini. Para kepala sekolah dan gurunya tidak hanya mereka. Kami sekalipun dinas pendidikan, saya selaku kepala dinas dan kepala bidang teknis yang menangani turut bertanggung jawab. Apalagi kalau video ini viral, dilihat oleh Komisi Perlindungan Anak, oleh komisi-komisi yang peduli kepada keselamatan anak dan siswa, mereka melakukan gugatan, kita akan berbahaya, Pak. Seolah-olah pemerintah
2: pembiaran
1: gitu kan. Nah makanya tidak ada toleransi, tidak ada tolerir, kita harus memberikan saksi tegas ketika ini terjadi di sekolah, apalagi kejadian itu benar-benar dari kelalaian kita selaku pihak yang ada di sekolah itu.
0: Okay. Yes.
2: Kadang juga kan Pak, bullying ini terjadi bahkan sampai ada indikasi hukum di sana. Nah, itu gimana tuh Pak? Bullying yang sampai karena saking beratnya, akhirnya berefek pada tindakan-tindakan yang bisa dibilang, ini apa ya, ada indikasi hukumnya juga.
0: Iya,
2: pelanggaran-pelanggaran, apalagi sampai ada yang luka lah dan sebagainya. Itu gimana?
1: Tidak jarang terhadap beberapa kasus yang terjadi di tempat kita, ya. Kami juga karena ini kan menimpa anak-anak kita, menimpa anak-anak kita, jadi kami turut bertanggung jawab. Sepenuhnya tidak menjadi apa namanya, tidak melimpahkan kita kepada.
2: Iya.
1: Pelaku maupun korban, tapi kita turut ada di sana dalam rangka kita menengahi
2: mediasi,
1: menengahi mediasi. Dengan melakukan mediasi sehingga kami tidak jarang pada saat kejadian itu, karena di kabupaten kita Mas Ayib dan Mbak Maya kita pernah terjadi ya, pernah terjadi ini, bahkan sempat viral ya, sempat viral. Jadi kami melakukan penanganan-penanganan dan dan upaya-upaya, diantaranya kami dengan teman-teman dari dinas KBPP yang di sana ada peran perlindungan anak, kemudian ketika ini mengarah kepada perbuatan yang membahayakan, juga tidak jarang kami minta bantuan dari pihak kepolisian karena di satuan reskrim itu ada yang menangani masalah perlindungan ibu dan anak juga. Semuanya kita lakukan secara persuasif dengan kita duduk bersama-sama, karena memang ini kan walaupun kejadiannya berakibat pada persoalan hukum, tapi ketika kita tarik ini anak-anak kita semua yang belum saatnya
0: juga,
2: Jadi bawah umur juga
1: kepada kita pembinaan semua, pihak orang tuanya kita, pihak sekolah, pengawas dan lain-lain. Makanya ketika ini terjadi tidak hanya sekolah yang menanggungnya atau yang menyandangnya, tapi banyak
0: semua
1: pihak
0: yang akan terlibat ya Bapak ya,
1: menjadi repot gitu ya,
0: orang tua gitu.
1: Ya, makanya diharapkan kita mencegah lebih baik.
0: Iya,
2: kayak
1: daripada
2: ya.
1: Kita membiarkan. Kita berharap pemerintah Kabupaten Barito Utara pada tahun 2026 ini kita akan canangkan atau kita jadikan setiap sekolah di Barito Utara adalah sekolah ramah anak.
2: sekolah
1: jadi ramah sekolah anak. Ramah anak.
0: Jadi ya. Ini program apa lagi ini Bapak ya dari Dinas Pendidikan terkait
1: salah satunya adalah kita menciptakan suasana nyaman siswa-siswi, orang tua dan kita para pendidik itu berkolaborasi.
2: Semuanya merasa nyaman di sekolah itu.
1: Orang tua kan ada perhimpunannya melalui komite.
0: Betul. Ya.
1: Kemudian dewan guru sudah jelas di sana ada kami unsur pendidikan gitu ya. Nah, jadi ada di sana mari kita bergandengan tangan tidak hanya persoalan-persoalan pendidikan lalu sepenuhnya menjadi tugas Bapak dan Ibu guru, tidak. Begitu juga kita orang tua melalui komite berikanlah perhatian dan kepedulian tentang kelangsungan anak-anak kita yang ada di sana.
2: Yes.
1: Mari kita benahi, mari kita jaga ya untuk kita menjadikan Barito Utara itu adalah sekolah yang ramah anak.
2: Sekolah
1: kemudian ramah ya anak. kita berharap dari sekolah ramah anak itu ada istilah 3S.
2: Apaan tuh?
1: Saling hormat yang pertama.
2: Saling hormat ya, yang pertama nih. Ya,
1: saling kemudian hormat. Saling sayang.
2: Saling
1: yang terakhir saling jaga.
2: Saling hormat, ya,
0: saling sayang, saling jaga.
1: Sederhana Mas Ayib. Tapi ini tidak akan terwujud kalau semua pihak, semua komponen yang tadi tidak bersinergi.
0: Betul sekali.
1: Maka melalui berbagai kegiatan ya, termasuk podcast ini.
2: Yes,
1: benar. Kami menghimbau atau mengajak ya, lebih kepada mengajak, mari kita bersama-sama menjaga anak-anak kita karena ini adalah kewajiban. Anak-anak kita adalah masa depan Barito Utara. Ya, apalagi Bapak Bupati kita sudah sangat peduli ya dengan memberikan program beasiswa, program si pintar dalam 12 ulangi dalam 11 program prioritas, 12 unggulan.
0: Betul.
1: Ya, salah satunya adalah konsering sektor pendidikan gitu ya, dengan beliau meluncurkan program si pintar, tidak ada lagi anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah hanya karena alasan tidak punya sepatu, tidak punya seragam.
2: Sudah difasilitasi Pak ya.
1: Ya, sudah difasilitasi. Maka dari itu bahkan Pak Bupati juga telah memberikan beasiswa bagi siswa-siswi yang memang berprestasi di bidang akademik maupun di bidang prestasi lainnya. Bahkan bagi siswa-siswi, mohon maaf, yang berasal dari kalangan yang tidak mampu berdasarkan data SEN, pemerintah kabupaten juga sudah mengalokasikan dana untuk kelangsungan pendidikannya.
0: Jadi itu tadi bentuk fokusnya.
1: Jadilah mereka generasi yang hebat, lahir dari sekolah yang aman dan saling menghargai.
2: Kalau misalnya kita balik lagi ke tadi sudah Pak Kadis sudah sampaikan, ya bullying terjadi, tetap terjadi.
0: Betul,
2: pada akhirnya ya.
0: Betul.
2: Walaupun aturan sudah ada, kita sudah membangun
0: penegakan disiplin.
2: Kemudian pemerintah sendiri sudah hadir, mengawal, bahkan memfasilitasi banyak hal, sehingga membuat sekolah tadi apa? Sekolah ramah.
0: Ramah anak.
2: Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi mungkin juga bullying, karena tidak terjadi hanya kepada siswa Pak ya.
0: Betul.
2: Pernah ada kasus bullying ini justru kepada orang tua yang melakukan kepada siswa atau orang tua kepada guru sekolah.
0: Nah, pihak sekolah.
2: Ini seperti yang barusan saya tonton serial Korea ya, Teach You Lesson ya. Gitu ya. Nah, ini gimana nih Pak? Nah, apakah ini terjadi juga kah?
1: Itu dia.
2: Apa gimana nih? Tiba-tiba ada orang tua malah yang memberikan tekanan kepada pihak sekolah. Gimana Pak?
1: Itulah yang sebagaimana yang tadi kami sampaikan, ada integritas, apa, ada kerjasama. Ada kerjasama, saling bersinergi antara sekolah, orang tua, ya, juga kami selaku dinas yang menyelenggarakan apa namanya tugas pokok dan fungsi di bidang kependidikan, untuk kita bersama-sama.
0: Betul.
1: Ketika kita berada di lingkungan sekolah, maka semua apa yang ada di sana itu menjadi kewenangan dan tanggung jawab pihak sekolah.
0: Betul.
1: Kita tidak perlu ikut campur, mendikte, mengarahkan ke sana ke sini. Ini sudah sudah sebuah apa ya, sebuah komitmen. Kita menitipkan anak kita bersekolah di sana. Betul. Kita mendaftarkan anak kita berpendidikan di sana. Artinya ada kepercayaan yang kita berikan, ya. Nah, ketika juga terjadi sesuatu terhadap anak kita di lingkungan sekolah, kita membuka media komunikasi. Kalaupun kita mau tahu kenapa sampai terjadi di dalam menimpa anak kita, mungkin pihak sekolah bisa menjelaskan. Bisa jadi anak kita mungkin pada saat jam pelajaran anak kita kurang serius memperhatikan. Hal-hal jadi kecil yang seperti itu.
2: Cross and balance.
0: Tapi pada prinsipnya penyelenggara sekolah itu berupaya paling baik untuk anak-anak didiknya.
1: Justru saya tidak setuju ya. Mas Ayib, apabila ada oknum, kita katakan oknum saja, sampai membuli, taruhlah melakukan penetrasi kepada pihak sekolah,
2: intimidasi,
1: melakukan intimidasi. Ini sebuah tindakan yang tidak pantas.
0: Di dunia yang pendidikan tidak,
1: tidak menjaminkan. Kalaupun juga ada persoalan dan permasalahan, mari kita duduk bersama. Kita minta klarifikasi dari pihak sekolah. Kita minta penjelasan, keterangan, dan lain sebagainya. Sehingga kita merasa nyaman, kita merasa terang, tidak ada pihak-pihak yang merasa dipojokkan dan lain sebagainya, dan lain sebagainya.
0: Betul sekali.
2: Dalam banget ya obrolan hari ini ya.
1: Dari Pak Darul ada yang ingin ditambahkan?
0: Silakan.
2: Sebelum kita tuntas obrolan hari ini, pasti dari perspektif Bang Darul sendiri, ya walaupun saat ini sudah berada di bagian
0: pendidikan,
2: tapi sebelumnya juga pernah menjadi seorang tenaga pendidik. Sebelum kita closing di teras Batara hari ini, kira-kira Bang Darul, apa sih yang perlu kita sama-sama pahami, sama-sama tekankan lagi kepada diri kita sendiri semuanya, agar bisa menjadi orang tua ataupun lingkungan yang bisa membangun support system yang baik, agar bullying bisa tuntas, bisa apa tadi Pak?
0: Sekolah ramah anak, ya, dan juga zero tolerance. Silakan Pak Darul.
3: Baik, terima kasih. Kita memang perlu menyadari sesadar-sadarnya sebagai orang tua bahwa anak ini merupakan emas permata yang tidak ternilai. Sesuatu titipan Allah yang luar biasa. Tidak hanya kita sebagai orang tua, guru juga ya, turut menjaga amanah-amanah yang dititipkan oleh orang tua kepada sekolah masing-masing. Nah, jadi dalam hal ini Pak, Pak Kadislik, mungkin saya ingin menyampaikan tiga hal ya. Upaya kita bahwa kasih sayang kita kepada anak ini hendaknya terpenuhi tiga fase. Anak ini mestinya dia merasakan tiga fase itu. Yang pertama, sebagaimana Rasulullah SAW, kalau fase pertama itu anak dijadikan sebagai raja atau dijadikan sebagai ratu. Nah, ketika dia masih fase itu kapan? Ketika dia lahir, dia mau makan disuapin. Dia mau minum, kita kasih minum, kita mandiin. Jadi kan kita layani anaknya dengan sebaik-baiknya.
2: Selayaknya raja dan ratu.
3: Dan kita dalam melayani anak pada fase sebagai raja atau sebagai ratu ini tidak boleh kita ada kata-kata terpaksa, tidak boleh kita mengeluh. Nah, kapan fase ini terjadi? Ini biasanya kita lakukan Pak, pelayanan ini kepada anak kita mulai dari sejak lahir sampai kelas 2 SD. Nah, kemudian setelah dia jadi kelas 2 SD, maka fase berikutnya kita jadikan dia adalah sebagai penolong kita. Penolong atau pembantu kita, yang membantu kita. Artinya orang tua pada fase ini harus memberikan peran kepada anak. Contoh misalnya, nak, tutup jendela. Kita kasih peran.
0: Jadi tahu tanggung jawab ya.
3: Itu adalah meningkatkan kepedulian. Nah, terjadinya bullying ini karena kurang peduli.
2: Tidak di sini.
3: Jadi pada saat fase yang kedua ini tidak boleh dilewatkan. Tidak boleh pada saat itu kita tidak pernah memerintah anak.
0: Jangan terlalu dimanjakan kali
3: Tidak boleh memanjakan anak. Bahasa sekarang anak mami ya. Jadi berikan peran. Misalnya, nah, kamu setiap hari kalau udah sore hari tendanya ditutup ya. Nah, tendanya dirapikan ya. Baju kamu nanti kamu cuci sendiri ya. Kita kasih kan peran itu.
2: Kita pasang.
3: Lalu ketika dia tidak mengerjakan itu, kita tanya, "Nak, hari ini sepertinya ada sesuatu yang ketinggalan. Ya, cahaya rumah kita masih kelihatan tuh dari luar, tenda kita ternyata masih belum.
0: Oke.
3: Sewaktu-waktu kita berikan air kepada dia. Nah, coba kamu berjalan dari dapur sampai ke teras rumah. Apa yang ketinggalan hari ini? Jadi anak itu akan mencari, jangan dikasih tahu apa masalahnya, sehingga dia ada rasa peduli.
2: Oke.
3: Ini yang kedua.
2: Fase membangun rasa
0: kepedulian. Fase ketiga.
3: Jadi kita memberikan peran kepada anak. Tidak boleh kita dalam hidup ini tidak memberikan peran. Nah, pada saat dia usia kelas 3 SMP ke atas,
2: sudah
3: maka dijadikan teman. Kita curhat, kita tanya, kita mendengarkan apa yang menjadi permasalahan. Nah, kamu ada masalah ini. Ceritakan kepada bapak, ceritakan kepada ibu. Sering kita ngobrol di meja makan, di teras rumah. Nah, insya Allah ketiga hal ini, ya, ketiga hal ini ketika terjadi dengan baik di dalam kehidupan rumah tangga, maka pesan-pesan daripada orang tua itu akan diperhatikan.
0: Akan diperhatikan. Akan lekat di hati anak. Akan lekat di pikiran anak, kira ya, Pak Darul ya.
3: Dan kita selalu menyampaikan kepada anak, tidak boleh menyakiti orang lain.
2: Masuk akhirnya ya.
3: Menyakiti itu kan tidak hanya dengan memukul, tapi dengan kata-kata, ya, dengan kata-kata bisa membekas ke orang lain.
2: Verbal
3: juga, ya, tidak boleh ada bullying verbal seperti itu. Tiga fase ini harus kita laksanakan. Anak-anak yang sudah masuk kuliah, ini harus kita ajak bicara dengan baik, sehingga kepedulian ini sudah baik, masa-masa ini sudah baik. Insya Allah nanti ketika dia dewasa, dia akan berhati-hati dalam bersikap.
2: Termasuk tidak akan menjadi pelaku bullying.
3: Karena betul yang disampaikan oleh Mas tadi bahwa perbuatan yang tidak baik itu bukan hanya dilakukan kepada anak kan, kemudian kepada usia sebaya, bahkan antara guru dengan guru bisa terjadi masalah.
0: Betul sekali, ya.
3: Ini mungkin jadi, satu hal yang
2: fondasi berawal dari keluarga. Itu yang disampaikan oleh Bang Adaru mencegah terjadinya bullying.
3: Saya juga ada pengalaman ini waktu di SMP 10. Nah, jadi ketika anak itu tidak terbiasa marah, Pak. Ketika dia marah di ruangan, dia memukul temannya. Itu saya panggil. Saya panggil ke kantor, saya tanya, saya tidak menanyakan permasalahan, sudah makan apa belum? Dia jawab belum makan. Kenapa belum makan? Orang tua saya lagi kerja di tempat jauh, ternyata ongkosnya habis, Pak, di rumah, Pak. Beras tidak ada, ini tidak ada. Jadi berangkat ke sekolah dalam kondisi lapar. Nah, jadi akhirnya sensitif.
2: Jadi memang urusan perut lagi-lagi
3: urusan perut ya. Jadi juga kalau memang terjadi hal-hal seperti ini kepada anak-anak kita di sekolah, memang kita perlu review ke belakang dulu. Tanya sudah makan.
0: Jadi memang perlu ya kepedulian dari orang-orang yang ada di sekitar. Tidak langsung kita menghakimi tentunya ya Mitra Bunga. Tapi kita harus menelisik juga apa yang terjadi dengan si anak itu tadi. Jadi pentingnya peran dari baik itu orang tua, lingkungan, orang terdekat, lingkungan di sekolah, dan juga tentunya lingkungan sekolah pun juga nanti akan naik ke lingkungan dari lingkup dinas. Dan bahkan pemerintah kabupaten pun juga menjadi bagian ya untuk mengambil peran ini. Jadi itu tadi Mitra Bungas, obrolan kita yang luar biasa, dan mungkin ada penekanan lagi dari Pak Kadis.
1: Sebelum kita tutup, di penghujung kegiatan kita, kami menghimbau kepada semua pihak, terutama sekolah, orang tua, mari kita bekerja bersama dalam rangka kita menjaga anak kita terhindar dari kejadian-kejadian apa yang dinamakan dengan bullying.
0: Betul sekali.
1: Karena tanpa kerjasama dari kita semua, bullying ini tidak akan bisa berhenti. Pasti terjadi. Hanya tinggal kita menanti waktu saja. Namun kita tetap optimis, kita tetap yakin, karena ini adalah lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan, lingkungan kehidupan, gitu ya. Siapa sih yang hendak kita menginginkan, gitu ya?
2: Bahwa
1: bullying ini terjadi, gitu ya. Dan kita berharap di Barito Utara kita bisa menekan, bahkan zero. Tidak ada lagi terjadi bullying kita sama-sama jadikan stop bullying. Sekolahku aman, temanku aman.
0: Asik. Ada kode juga nih katanya. Ada pantun dari awali pantun ditutup pantun. Silakan Bapak, langsung saja.
2: Permintaan teman-teman.
1: Ya, akan nutup dengan pantunnya.
2: Baik. Kayak tadi ya, terus ya.
1: Oke. Pisang masak di hati ulangi.
2: Terus.
1: Ulangi ya, pisang masak di atas peti.
2: Terus.
1: Dibawa pulang ke Barito Utara.
2: Terus.
1: Hentikan bullying mulai dari hati.
2: Terus.
1: Agar melahirkan pelajar yang cerdas dan berakhlak mulia. Ya. Terima kasih Mas Ayu.
0: Sekali obrolan kita hari ini ya Mitra Bunga semua. Tentunya bullying menjadi concern dari Dinas Pendidikan yang sudah menjadi, ini lampunya lampu merah sudah ya.
2: Yes.
0: Jadi sudah darurat nih ya Mitra Bunga semua. Jadi tidak ada nih sebenarnya tempat bagi bullying di lingkungan pendidikan. Sekolah harus menjadi ruang yang aman untuk belajar, bertumbuh, berprestasi, dan membangun masa depan setiap anak tanpa adanya rasa takut.
2: Ya pasti semoga perbincangan hari ini bisa menjadi wawasan bersama buat kita semuanya ya, agar bisa aware lagi kita sama-sama mencegah dan menghentikan perilaku bullying atau perundungan di dunia pendidikan. Sekali lagi terima kasih Pak Kadis.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih
1: dua
0: narasumber yang luar biasa.
2: Jangan lupa Mitra Bunga untuk terus dukung Teras Batara melalui podcast kami yang ada di YouTube, yang ada di Instagram juga.
0: Iya.
2: TikTok juga. Like, apalagi main.
0: Subscribe. Berikan subscribe, komen juga. Siapa sih yang harus kita undang berikutnya ya narasumbernya?
2: Baiklah, kita pamit dulu ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum.
4: Ya pendengar, itu tadi podcast bersama Disdik Batara tentang bullying. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada matchday perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobbey melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Steigen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemauan yang kuat. Inilah yang kami inginkan. Jadi ya, saya pikir penampilan di babak kedua adalah cara bermain yang harus kami terapkan.
2: We must play.
1: Sementara itu, hasil imbang kontra Belanda menyisakan kabar buruk bagi kubu tim nasional Jerman usai dua pilar andalannya, Jamal Musiala dan Kai Havertz, dibekap cedera otot. Pelatih Jerman Jurgen Klopp menilai timnya membuang momentum untuk menggandakan keunggulan, sembari menantikan kepastian hasil pemeriksaan medis kedua pemain kunci tersebut.
3: Und sind dadurch dann in eine Situation unter Druck gekommen. Aber wir haben wundervolle Konterchancen gehabt, können in der ersten Halbzeit 2-0 machen.
1: Kami memiliki peluang serangan balik yang luar biasa dan seharusnya bisa unggul 2-0 di babak pertama. Saya tentu ingin menang, tetapi gol penyeimbang Belanda memang pantas dan fantastis. Namun catatan paling negatif hari ini adalah cedera otot yang dialami Jamal sebelum laga dan Kai saat pertandingan berlangsung. Saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan MRI mereka.
3: Vor dem Spiel bei Kai dann doch recht zügig im Spiel. Sind im Moment entweder noch im MRT oder auf dem Weg oder sind schon wieder raus, aber Ergebnisse haben wir noch keine.
1: Hasil imbang kontra Belanda membuat Jerman menempati posisi kedua klasemen sementara UEFA Nations League, sedangkan Belanda berada satu tingkat di bawahnya. Puncak klasemen ditempati Yunani yang meraih kemenangan 2-1 atas Serbia. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal João Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky. As it was for Neto as
1: well. Tim nasional Portugal memulai musim di laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal João Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. João Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai back pass Ben Davies sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brennan Johnson yang sepakan membentur mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: José adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya. Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Kadis Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Have the role to Banjo, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: kembali ke Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udine tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Obaidillah yang menentaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawini Taviolina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang pertemuan dengan Singapura. Hal itu disampaikan Hartman dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin.

Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.

Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.

0: Sementara itu penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia. Kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Bandung, are you guys ready?
3: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
4: Jadi alhamdulillah,
3: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
5: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
3: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan keenam pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026. Meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya kembali bersama kami. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan kumandang azan dan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raudatul

Ya, pendengar Persatu RRI Palangkaraya, mari kita sama-sama mengikuti ibadah siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Raudatul Jannah, dan di lokasi telah ada rekan kami Ahmad Rizaldi. Silahkan rekan Ahmad Rizaldi.

menyiapkan secara langsung pelaksanaan sholat Jumat. Kami infokan petugas khatib pada siang hari ini adalah Ustadz Haji Muhammad Maksum. Dan yang bertindak sebagai muazin adalah Tamjidillah. Dari Masjid Lawatul Jannah, kami ucapkan selamat mendengarkan.

décidément. Bon, bah, on se moque au moment.

السماوات وجعل في الأرض نعما وآيات ونهانا عن الفساد والإفساد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرين كوم مسلمين، jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah karena berkat taufik dan hidayahnya jualah di siang hari ini, di tempat ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengerjakan salat Jumat. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di rumah Allah ini, Allah memberikan kita taufik, hidayah, dan kita semua mendapat ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari ini kita kembali diingatkan oleh keadaan alam di sekitar kita. Hutan terbakar, udara dipenuhi dengan asap, langit yang biasanya cerah berubah menjadi kelabu. Napas terasa berat, mata terasa perih. Anak-anak dan orang tua harus lebih berhati-hati. Aktivitas masyarakat pun ikut terganggu. Ketika melihat semua itu, mungkin kita bertanya, mengapa ini terjadi? Tetapi ada pertanyaan yang lebih penting untuk kita renungkan. Apa yang harus kita perbaiki? Sebab seorang mukmin tidak hanya sibuk mencari siapa yang harus disalahkan. Seorang mukmin juga berani melihat ke dalam dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini memberikan peringatan moral yang sangat dalam. Kerusakan dapat muncul karena perbuatan manusia, dan ketika kerusakan itu terjadi, manusia diperintahkan untuk kembali dan memperbaiki diri. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan sebuah kaidah yang sangat pendek tetapi sangat luas maknanya. La darara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kalau asap membuat orang lain sesak, kalau pembakaran membuat lingkungan rusak, kalau tindakan kita menimbulkan bahaya bagi banyak orang, maka Islam mengajarkan agar kita tidak menjadi sumber mudarat, dan itulah bagian dari akhlak seorang Muslim. Menjaga lingkungan bukan sekedar urusan pemerintah, petugas pemadam kebakaran, perusahaan atau masyarakat tertentu. Ini adalah tugas kita bersama, sebab bumi ini bukan milik kita sepenuhnya. Karena kita hanya dititipi, kita datang ke dunia tanpa membawa sebatang pohon pun. Tetapi kita menikmati pohon yang ditanam orang sebelum kita. Kita menikmati udara yang Allah berikan kepada kita. Kita menikmati air yang mengalir. Kita menikmati tanah yang subur. Lalu pertanyaannya, apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita kalau semuanya sudah rusak? Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebuah sarang semut yang terbakar. Para sahabat ternyata membakarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Man harraqa hadhihi?" Siapakah yang membakar ini?
Ketika para sahabat menjawab bahwa mereka yang membakarnya, lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yambaghi ay yu'adziba bin nari illa rabbun nar." Sesungguhnya tidak layak menyiksa dengan api kecuali Tuhan yang menciptakan api. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita mungkin tidak mampu memadamkan api di tengah hutan. Kita mungkin tidak mampu menghentikan semua asap. Kita mungkin bukan termasuk orang yang membuat kebijakan, tetapi satu hal, bahwasanya kita akan selalu mampu memulai dari diri kita sendiri, membawa satu kesadaran, yaitu menjaga bumi adalah bagian dari amanah yang Allah berikan kepada kita, dan semoga kita semua mampu untuk memikulnya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mubwalah. أوصيكم ونفسي بالتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: mati. Sesaat lagi, kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

0: Unicorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Bud, lari. Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

Iya, pendengar Pos 1 RRI Palangkaraya. Siang hari ini mungkin ada pendengar yang sedang makan ya. Biasanya paling mudah gitu ya yang dibuat untuk makanan satset gitu ya saat buru-buru adalah telur. Nah, kalau bicara soal telur, pendengar, mungkin sebagian dari kita berpikir telur ya telur gitu ya, sama saja semua telur. Tapi ternyata, pendengar, ada sedikit perbedaan antara telur omega dan telur biasa, terutama dari sisi kandungan nutrisinya. Telur omega merupakan telur yang dihasilkan dari ayam yang mendapatkan pakan khusus, sehingga kandungan asam lemak atau omega 3 di dalam telurnya lebih tinggi dibandingkan telur biasa. Sementara telur biasa tetap mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein, vitamin, mineral, dan juga omega 3, hanya saja dalam jumlah yang berbeda. Nah, pendengar, omega 3 sendiri merupakan jenis lemak yang dibutuhkan tubuh dan berperan dalam mendukung berbagai fungsi penting termasuk kesehatan jantung dan otak. Lalu muncul pertanyaan mungkin ya pendengar, apakah telur omega berarti jauh lebih sehat dari telur biasa? Tentu tidak juga, pendengar. Keduanya tetap bisa menjadi bagian dari pola makan bergizi seimbang ya. Yang terpenting bukan hanya memilih jenis telurnya, tetapi juga memperhatikan jumlah konsumsinya, cara pengolahannya, serta keseluruhan pola makan kita. Dan secara fisik, telur omega dan telur biasa juga tidak selalu mudah dibedakan, hanya dari cangkangnya gitu ya. Warna kuning telur pun bisa dipengaruhi oleh pakan ayam, sehingga warna kuning yang lebih pekat tidak otomatis berarti kandungan gizinya lebih tinggi, pendengar. Jadi, kalau selama ini kita masih bingung gitu ya, kalau ke pasar bingung mau pilih yang mana nih, telur omega atau telur biasa gitu ya. Sekarang kita tahu bahwa perbedaannya terletak pada komposisi nutrisinya, khususnya di kandungan omega 3. Tinggal disesuaikan dengan kebutuhan, terus cara pembuatannya begitu ya, dan keseimbangannya dalam mengolahnya. Karena kalau misalnya telur omega tapi 3 kali sehari digoreng dengan minyak berlebih, itu juga nggak baik ya pendengar ya. Dan informasi selengkapnya bisa Anda simak dan baca di rri.co.id.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, Jumat 25 September 2026.

Sari berita penting. Perum Bulog Kalimantan Tengah terus mendorong pengembangan ekonomi teknologi dalam setiap aktivitas untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Penghasilan buruh tukang bangunan terdampak akibat kabut asap mengingat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Hal ini diperparah dengan kenaikan sejumlah material bangunan. Salah satunya harga semen naiknya mencapai 10%. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Ya, berikan kita awali ke berita pertama. Melalui program kredit keren, pemerintah kota Palangkaraya memberikan suntikan modal bagi para pelaku UMKM. Dengan pengembalian yang lebih rendah, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas para pelaku UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya akan disampaikan secara langsung oleh rekan kami Ayu Isti Prabandari. Silahkan. Ya, silahkan rekan Ayu.
1: Ya, terima kasih rekan Cynthia di studio dan selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian atau DPKUKMP terus menjalankan berbagai program untuk mendukung perkembangan UMKM. Salah satunya melalui program kredit keren yang memberikan suntikan modal bagi pelaku UMKM di Kota Palangkaraya. Dalam hal ini, Kepala Bidang UMKM dari DPKUKMP Kota Palangkaraya, Rahmanita, mengatakan program kredit keren merupakan kolaborasi pemerintah Kota Palangkaraya dengan PT Bank Kalteng untuk mendukung produktivitas pelaku UMKM. Dalam program tersebut, pemerintah Kota Palangkaraya menanggung bunga pinjaman sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh pembiayaan dengan biaya angsuran yang lebih rendah.
2: Melalui program ini, bunga pinjaman sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Kota Palangkaraya, yaitu sebesar 5%, dan debitur atau pelaku usaha mikro kecil menengah hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Dan program kredit keren ini pendengar memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk memperoleh pinjaman mulai dari 10 juta hingga 20 juta rupiah. Pinjaman tersebut memiliki jangka waktu pengembalian selama 1 hingga 2 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian yang bisa saya sampaikan dan laporkan, bisa kembali ke studio.
0: Iya, terima kasih rekan Ayu Isti Prabandari, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan pendengar, kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai KPPBC tipe Madya TMPC Sampit mencatat penerimaan negara mencapai Rp119 miliar rupiah dari berbagai sektor. Periode Januari hingga Agustus 2026. Penerimaan berasal dari berbagai sektor, yaitu kepabeanan dan cukai, pajak impor, dan pungutan dana sawit. Dilansir dari Antara Kalteng, Kepala KPPBC TMP C Sangpit, Agus Dwi Setia Kuncoro menjelaskan penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp33,69 miliar rupiah. Sementara penerimaan dari PPN dan PPH impor mencapai 30,37 miliar. Dan dari pemungutan dana sawit berhasil mencapai 55,7 miliar rupiah. Agus juga menyebutkan penerimaan pajak oleh KPPBC TMPC Sampit menunjukkan peran bea dan cukai tidak hanya dalam pengawasan arus barang, tetapi sebagai pengumpul penerimaan negara. Penerimaan ini turut mendukung pembiayaan pembangunan dan program pemerintah, termasuk transfer ke daerah. Penghasilan buruh tukang bangunan terdampak akibat kabut asap. Mengingat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, hal ini diperparah dengan kenaikan sejumlah material bangunan. Salah satunya harga semen naik mencapai 10%. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
3: Berkurang job-job orang nyuruh, biasanya itu sebelum kabut asap itu apa ada aja, sekarang ini ya berkurang.
4: Penghasilan buruh tukang bangunan turut terdampak akibat kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Kondisi tersebut membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, sehingga pekerjaan pembangunan yang membutuhkan tenaga buruh ikut mengalami penurunan. Hal ini disampaikan tukang bangunan Edi Setiawan. Ia mengatakan berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah secara langsung mempengaruhi permintaan jasa tukang bangunan. Para pekerja pun harus menghadapi kondisi pekerjaan yang tidak menentu di tengah kabut asap yang masih terjadi.
3: Ya, kalau kabut asap ini ya berkurang job-job orang nyuruh, biasanya itu sebelum kabut asap itu apa ada aja, sekarang ini ya berkurang. Mau kerja ya berkurang orang nyuruh kerja.
5: Bahan material saat ini gimana, Pak? Apa
3: bahan material sekarang ini udah naikkan semua. Jadi orang yang kerja itu ya mikir dua kali lah. Karena material-material sekarang pada naikkan. Kalau bantuan itu sih denger-denger aja, cuma nggak pernah dapat sama sekali.
4: Selain itu, adanya kenaikan harga sejumlah material bangunan turut mempengaruhi permintaan jasa tukang. Salah satunya harga semen yang dilaporkan mengalami kenaikan hingga sekitar 10%, sehingga turut menambah beban biaya pembangunan. Sementara itu, tenaga pendidik Amrullah mengatakan, kabut asap juga memberikan dampak terhadap sektor pendidikan. Menurutnya, kondisi kabut asap yang setiap hari semakin tebal membuat masyarakat enggan keluar rumah. Otomatis aktivitas belajar dan mengajar juga dapat terganggu apabila kualitas udara terus memburuk.
6: Saya harap masyarakat juga bisa turut serta dalam membantu pihak TNI AD atau Polri dan saya kurang paham ya, pemadam kebakaran ya, yang mereka berjuang mati-matian atau berjuang keras. Saya harap masyarakat bisa membantu gitu, Pak.
5: Saat ini kondisinya gimana yang anda rasakan kabut asapnya? Mengganggu nggak?
6: Saya rasa sekarang kabut asapnya sangat sangat level tinggi sudah ya. Jadi saya sangat membahayakan. Apalagi di daerah saya tinggal itu di Jalan Dea Tawa, Pak.
4: Amrullah berharap seluruh masyarakat ikut berperan dalam mengurangi titik api dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dengan keterlibatan semua pihak, ia berharap kondisi kabut asap dapat segera berkurang sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, pendengar, Perum Bulog Kalimantan Tengah terus mendorong pengembangan ekonomi teknologi dalam setiap aktivitas untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital.
8: Pimpinan wilayah Bimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan setiap aktivitas yang dilakukan oleh pihaknya tidak terlepas dari pengembangan teknologi. Di mana, lanjut Erwin Budiana, semua kegiatan operasional Bulog sudah menggunakan media digital. Mulai dari penyerapan gabah petani sampai ke persediaan ataupun pengelolaan stok di gudang bahkan hingga penyaluran beras. Erwin juga menjelaskan Bulog mendapatkan dua penugasan seperti dari pemerintah dan kegiatan komersial atau menjual langsung kepada masyarakat. Namun untuk penugasan yang sifatnya diberikan oleh pemerintah dalam hal penyaluran beras SPHP dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Bulog memiliki aplikasi yakni Klik SPHP.
7: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital gitu ya. Mulai kita melakukan penyerapan di petani, sampai ke persediaan ataupun pengelolaan stok di gudang, sampai ke penyaluran, kita tuh semua sudah digitalisasi. Jadi sudah semua by system, jadi kita sudah terpantau semua lah. Mulai dari pembayarannya juga lewat sistem, sampai kita juga menerima bayaran juga lewat sistem, semuanya gitu, lewat teknologi digital yang memang sudah kita kembangkan.
8: Sementara itu di tempat terpisah, pelaku ekonomi digital Palangkaraya Antoni Sinaga mengakui bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, digitalisasi mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan produk pangan.
9: Memang secara ini aja ya, secara kesempatan aja memang sudah sangat ini ya, sangat kelihatan sekali perbedaannya antara yang dulu yang belum ada internet, ekonomi digital, dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini kan, ya kita hitung, kita nggak perlu modal besar, menjual produk, kita hanya perlu ini aja, mungkin sebuah akun, atau contohnya juga bisa juga buka toko online seperti di berbagai e-commerce. Sangat ini sekali ya, sangat sangat beda sekali dengan yang dulu. Dengan yang dulu kan, kita mau nggak mau harus buka secara fisik kan ya.
8: Antoni Sinaga juga menilai kolaborasi antara pemerintah termasuk Bulog dengan pelaku ekonomi digital perlu terus diperkuat agar pemanfaatan teknologi dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murug Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Pendengar, kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Ketua Tim Sosialisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Mabesat Brigjen TNI Zulkifli mengatakan, Pihaknya selama kurang lebih satu bulan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di Kalimantan Tengah terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Zulkifli mengatakan kegiatan ini fokus memberikan edukasi pencegahan karhutla kepada masyarakat. Brigjen TNI Zulkifli mengatakan meskipun saat ini penanganan karhutla telah memasuki tahap penanggulangan bencana, namun upaya pencegahan tetap perlu disosialisasikan agar kebakaran tidak semakin meluas. Menurutnya, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh komponen masyarakat di Kalteng perlu terus bersinergi melakukan langkah nyata di lapangan untuk mempercepat penanganan karhutla.
11: Kalau saat ini kita sudah berada dalam tahap penanggulangan bencana, akan tetapi penyuluhan ini kita sosialisasikan kembali, pencegahan dalam rangka jangan sampai berkembang untuk saat ini. Nah, unsur-unsur yang terkait di sini ada pemerintah daerah, TNI Polri, dan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Kalteng ini harus selalu bersinergi dalam melakukan penanganan-penanganan langkah-langkah nyata di lapangan untuk segera mengakhiri kebakaran hutan dan lahan.
0: Brigjen TNI Zulkifli menegaskan upaya mengakhiri bencana karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun petugas di lapangan, tetapi juga seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Menurutnya, semua pihak punya tanggung jawab yang sama untuk mencegah dan ikut dalam penanggulangan bencana karhutla. Dan pendengar, kita lanjutkan berita selanjutnya. Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat menjadi kunci dalam mencegah lahan di Kalimantan Tengah tetap produktif dan terlindungi, sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas masyarakat serta pelaku UMKM yang terdampak kondisi lingkungan. Selengkapnya, Sabella Indahsari melaporkan.
12: Karena saya ini korban, saya punya lahan, saya punya kebun, sekarang terbakar. Tapi alhamdulillah karena saya punya drainase kiri kanan yang bersih, akhirnya saya bisa tahan laju api.
13: Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat menjadi kunci dalam menjaga lahan agar tetap produktif, sekaligus melindungi dari berbagai kepentingan yang dapat mengganggu pemanfaatannya. Kolaborasi lintas pihak dinilai penting karena upaya menjaga lahan tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua pihak saja. Pernyataan ini diungkapkan Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat PINSAR Kalimantan Tengah Andi Bustan usai mengikuti kegiatan forum grup discussion FGD pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Eka Pakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Andi Bustan juga menyoroti dampak kondisi di lapangan terhadap rantai pasok dan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang banyak beraktivitas di ruang terbuka. Kondisi tersebut membuat pelaku UMKM menjadi salah satu kelompok yang turut merasakan dampak dari situasi lingkungan yang terjadi. Andi menegaskan pentingnya menjaga agar lahan yang tersedia dapat terus dimanfaatkan secara produktif. Menurutnya, lahan yang produktif akan lebih terjaga dari berbagai kepentingan, sehingga sinergi seluruh pihak diperlukan untuk memastikan pemanfaatan lahan memberikan manfaat bagi masyarakat.
12: Kiri kanan yang bersih, akhirnya saya bisa tahan laju api. Dengan walaupun sebenarnya memang ada sih yang masuk, tapi tidak seberapa dibanding dengan sudah kami menyiapkan semuanya untuk menahan laju api tadi. Saya kira demikian.
14: Pesannya Pak untuk para pengusaha-pengusaha, kondisi saat ini kan sulit Pak ya. Bagaimana untuk bertahan gitu Pak?
12: Pesannya memang kita harus bersinergi. Jadi menyampaikan sesuatu kepada pemerintah, kepada polisi, kepada aparat agar supaya kita sama-sama menjaga lahan. Tanpa kita sama-sama menjaga tidak bisa. Karena lahan kita kan dua. Kita jaga satu orang, dua orang. Harus bersinergi dengan semua teman-teman yang ada.
13: Sementara itu Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Kalimantan Tengah, Rahmat Nasution Hamka menyampaikan, di sela-sela Rapim Kadin dan Hut Kadin ke-58 di Palangkaraya menyampaikan bahwa pihaknya turut memberikan dukungan kepada masyarakat dan pelaku UMKM yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selaku Ketua Umum Kadin Kalteng Rahmat Hamka mengatakan, pelaku UMKM yang banyak beraktivitas di ruang terbuka turut merasakan dampak dari kondisi tersebut. Rahmat mengatakan Kadin membantu pemerintah dalam memberikan dukungan kepada masyarakat melalui penyaluran vitamin dan masker yang memenuhi standar. Selain itu, Kadin juga menyiapkan rumah oksigen melalui kerjasama dengan sejumlah sejumlah organisasi kemasyarakatan dan pihak lainnya.
15: Iya, yang jelaskan rantai pasok, kemudian perekonomian, para pelaku UMKM pun yang biasa memang berjibaku, mereka berada di lapangan terbuka kan pastilah terdampak lah. Nah itu pun kami hadir, kami memberikan ya support-support, membantu pemerintah menyalurkan baik berupa vitamin, kemudian masker yang memang berstandar, tapi di sisi lain juga kami menyiapkan rumah-rumah oksigen lah, bekerja sama dengan beberapa organisasi kemasyarakatan dan yang lainnya gitu. Jadi intinya yang jelas kita melihat fenomena ini bahwa kita ingin lahan yang ada ini bisa produktif. Selama lahan produktif pasti akan terjaga dari kebakaran. Itu aja pesan kami.
13: Menurut Rahmat Nasution Hamka, upaya tersebut dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla. Ia juga menekankan pentingnya menjaga lahan agar tetap produktif sehingga tidak menjadi lokasi yang terbengkalai dan berpotensi memicu terjadinya kebakaran. Sabila Indah Sari melaporkan.
0: Ya, pendengar, kita lanjutkan ke berita selanjutnya. Hanya dalam 3 pekan, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mencapai 437 kasus. Di Kabupaten Sukamara, di tengah kondisi kemarau dan kabut asap, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara terus memantau kasus ISPA. Dilansir kantor berita Antara Kalteng, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kabupaten Sukamara, Ahmad Yani mengatakan pemantauan kasus ISPA selalu dilakukan rekap setiap minggu. Menurutnya pemantauan akan terus dilakukan untuk mengantisipasi dampak kualitas udara terhadap kesehatan masyarakat Sukamara. Ahmad juga menyatakan jumlah kasus ISPA di Sukamara menjadi perhatian pemerintah daerah. Kabid P2P Dinas Kesehatan Sukamara mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kondisi kesehatan, terutama anak-anak lanjut usia serta masyarakat yang mempunyai gangguan pernapasan. Masyarakat juga diminta untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan pernafasan. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
10: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Bulan kemerdekaan selalu membawa kembali ingatan kita pada perjuangan dan semangat merah putih yang berkibar gagah di seluruh penjuru negeri. Namun, makna merdeka di masa kini bukan lagi soal mengangkat senjata di medan perang, melainkan bagaimana kita berjuang mewujudkan kemandirian ekonomi bangsa. Salah satu wujud nyata dari patriotisme masa kini adalah dengan mencintai, membeli, dan bangga menggunakan produk-produk buatan dalam negeri. Saat kita memilih karya pengrajin lokal, busana karya desainer tanah air, hingga ragam kuliner UMKM Nusantara, kita sedang melanjutkan perjuangan para pahlawan. Kita sedang menjaga roda ekonomi bangsa, tetap berputar, dan memastikan setiap anak negeri bisa berdiri tegak di atas kaki sendiri. Mari jadikan momen hari ulang tahun Republik Indonesia ini sebagai titik tolak untuk memerdekakan produk lokal di negeri sendiri.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
4: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
3: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
4: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah.

0: Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2 hingga 3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
1: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
0: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
1: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.
2: Ya, pendengar, berikut kami sampaikan berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 15010102103598 yang terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 1020 meter persegi atas nama Rahmat Susiandi. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0813-4901-1359. Demikian pengumuman berita kehilangan ini kami sampaikan agar dapat diketahui bersama.

0: Request Pop Indonesia, 01 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Yes, Request Pop 100% Indonesia, pendengar Persatu RRI Palangkaraya. Hadir kembali program Request Pop hari ini, dan silakan pendengar yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi baik melalui WhatsApp atau nomor telepon kami di 0811-520-3123 atau di 3221779. Dan seperti biasa pendengar, kali ini telah terhubung bersama kami ya. Kita angkat dulu pendengar. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Request Pop.
2: Halo.
1: Halo, Bang Tony. Selamat siang.
2: Apa kabar?
1: Baik, apa kabarnya Bang Tony?
2: Puji Tuhan, sehat.
1: Puji Tuhan, sehat. Iya. Lumayan hari ini kabutnya enggak terlalu tebal ya Bang Tony ya.
2: Agak
1: betul. Akhirnya kita merasakan matahari lagi.
2: Betul. Merasakan matahari tapi belum merasakan hujannya.
1: Iya, benar ini Bang Tony.
2: Nantikan curah hujan.
1: Iya. Iya, Bang Tony, siang hari ini mau request lagu apa?
2: Dari ini ya, dari Wali aja.
1: Dari Wali. Apa itu judulnya Bang Tony?
2: Ada gajah di balik batu.
1: Ada gajah di balik batu. Oke, salam-salamnya dulu Bang Tony.
2: Salam dulu. Sasa, Susi, iya. Bang Agal. Putra Pangkalan Bun, Putra Mandiri ya.
1: Iya.
2: Terus Puma di samping yang selaya Bun Jepri, Mama Yuda, Mbak Leni, terus Mbak Wida ya, Duana Sobo. Yang lain kita rangkul semua aja. Terus setia, selamat bertugas, semangat terus, sambil jaga kesehatan ya. Sukses segala sesuatunya. Terima kasih, selamat siang.
1: Amin. Selamat siang, sehat juga Bang Tony. Terima kasih atas doanya Bang Tony. Doa baik kembali ke Bang Tony juga. Sehat selalu juga untuk Bang Tony. Dan pendengar kali ini seperti biasa ya, mungkin pendengar sudah tidak asing begitu ya, karena beberapa hari kebelakang kita ditemani begitu ya dengan para penyiar baru mungkin, yang nantinya akan bisa pendengar dengar juga suaranya. Dan mari kita sambut dulu ya teman-teman kita yang sudah hadir di studio ini untuk menemani para pendengar semuanya. Halo.
3: Halo.
1: Siang.
3: Selamat siang.
1: Dengan Kak Melina dan Kak Fatma ya?
3: Iya.
4: Iya, betul.
1: Oke, siap hari ini kita ya?
3: Siap.
1: Oke, dan ini udah terhubung nih melalui telepon untuk pendengar kita ya. Kita angkat dulu ya, Kak ya. Halo, selamat siang Request Pop. Halo, selamat siang Request Pop. Iya, sepertinya yang di telepon ini agak
5: kenapa, Mbak?
1: Iya, halo, selamat siang Request Pop.
5: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Apa kabarnya Mbak Sasa?
5: Kabarnya baik, puji Tuhan Mbak.
1: Baik.
5: Agak kurang dikit itu asapnya.
1: Iya, iya Mbak Sasa. Hari ini lumayan ya asapnya agak berkurang kita di sini.
5: Ada panas sedikit.
1: Iya, dan Mbak Sasa hari ini saya nggak sendirian ini. Ada teman-teman yang ingin ikut dalam Request Pop hari ini. Kita sapa dulu, ada Kak Melina dan Kak Fatma. Halo.
6: Halo, halo Mbak Sasa. Selamat siang.
5: Selamat siang tuh Mbak siapa? Meme sama.
1: Iya, benar. Iya,
5: masih. Lama kemarin kan sama si Nudin ya, siang-siang itu.
1: Benar-benar Mbak Sasa.
5: Hari yang ini kedua kali ya kita ketemu lagi.
1: Iya. Hari ini Mbak Sasa mau request lagu apa nih?
5: Lagu dari Deba Gindas ya.
1: Lagu Deba Gindas, yang judulnya yang mana Mbak Sasa?
5: Yang mana ya, coba lihat dulu.
6: Menyesuaikan isi hati ya, Mbak. Apakah kondisi hatinya sedang sedih atau senang? Boleh apa?
1: Ini ada suka sama kamu. Waduh. Ada empat mata, ada maafkan, ada ai. Terus
5: empat mata aja.
1: Empat mata aja. Oke, siap. Iya.
5: Salamnya ya.
1: Silahkan Mbak Sasa.
5: Salam buat Pak Tony tadi, Susi, terus Bapak Meme, Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Putra CR, Panaparo yang putrinya, Mama iya. Demi, Mama Sri, kayaknya buat semua aja dari A sampai Z jara.
1: Okay.
5: Buat kalian bertiga dan operatornya. Salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, sehat selalu. Selamat siang menjelang sore, lagunya ditunggu. Terima kasih.
1: Terima kasih. Dadah. Terima kasih Mbak Sasa. Iya, masih kami tunggu ya untuk pendengar, dan ini sudah terhubung kembali ya. Halo, selamat siang, request pop. Iya, nampaknya terputus kembali nih yang melalui telepon ya. Oke, kita menuju ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang, request pop.
4: Selamat siang, request pop.
1: Iya, selamat siang. Indonesia. 100% Indonesia. Ini Bang Navarro kah?
4: Indonesia.
1: Mm-mm.
4: Siapa yo? Sentia. Ini Sentia lah.
1: Oh, Bang Reno.
4: Reno ngalih mana masuk
1: ke iya, dia. Iya ngalih ini Bang Reno dari Sampit. Bang Reno, hari ini
4: Bekajal.
1: Iya, hari ini saya nggak sendirian ini Bang Reno. Ada Melina sama Fatma.
4: Oh, Fatma sama siapa tadi?
6: Melina.
1: Boleh disapa dulu?
4: Melina.
1: Iya.
4: Oh.
1: Iya. Iya. Gimana kabarnya di sana Bang Reno?
4: Aduh, hujan di sini lebatnya.
1: Wow.
6: Dari mana itu Bang Reno?
4: Hujan air mata.
1: Wow. Oh, gimana ini Kak Fatma? Siang-siang hujan air mata.
6: Iya, apakah lagi sedih ini Bang Reno?
4: Apa hujan mata kepada sen mata?
6: Oh, kepada sen mata. Ngulek itu, ngulek sambal atau ngulek bawang?
4: Ada asap.
1: Oh, asap. Iya benar. Oh,
6: betul juga. Bang Reno posisinya sekarang di dalam rumah atau di luar rumah?
4: Ya, dalam rumah aja.
6: Oh, dalam rumah.
4: Tapi hari ini syukur alhamdulillah rabbil alamin, masih kurang. Karena anginnya kencang.
1: Iya.
4: Lagunya, Bang.
1: Oke.
4: Okay. Ya, lagunya Helai Rambut, Bang.
1: Helai Rambut. Dari siapa itu, Bang Reno?
4: Nah, ikam jangan cari orangnya.
1: Oke, siap.
4: Ya, adalah kededa.
1: Aduh, kita cari dulu. Ini dari Evita Malanika.
4: Terserah aja, terserah di situ ya.
1: Oh, pokoknya yang helai rambut lah.
4: Helai rambut.
1: Siap.
3: Bang Reno ada
4: salam,
3: mau
4: ya.
3: Itip salam ya.
6: Buat keluarga adalah, atau teman-temannya.
1: Oh iya, ada. Silahkan.
4: Ya. Nah, untuk salam nyela, untuk Sentia, Fatma tadi, siapa Sikong tadi kan?
6: Melina.
4: Satu tadi. Udah ingat darahnya Sikong.
3: Biar Fatma enak meme aja, Bang.
6: Sentia.
4: Jadi kirim salam-salam dulu lah.
6: Inggi, salam kenal juga.
4: Iya. Untuk Latita, salamnya untuk Ma, untuk Mama Yuda dan Bang John, Sasa, Mama Seri dan Bang Umay, Bang Tuni, Rudi, Agau, Anang Banjar, Putra, Putra Mandiri dan Putra Putra Kalandun, Bang Dede, Rian, Naparo, Bang Ridi, Jepri, Bang Mimi, dan Bang Agau, Bang Karin, sama Rudin.
1: Iya, terputus ini Bang Reno, teleponnya mungkin jaringannya ya. Iya.
6: Halo, Bang Reno?
1: Iya, terputus ini kayak Kak Fatma. Gimana siang hari ini Kak Fatma dan Kak Melina?
3: Siang hari ini lumayan ya
6: kurang ya asapnya.
1: Iya benar dibandingkan kemarin ya.
6: Parah cerah banget kemarin siang hari itu udah kayak menjelang maghrib.
1: Iya.
6: Kuning gitu.
1: Iya, pantas aja Bang Reno disampit perih ya matanya. Oh, banjir air mata.
6: Kira-kira tadi gara-gara sambal atau itu ya, bawang.
1: Iya.
6: Asap.
1: Ternyata asap memang perih sih ini ya akhir-akhir ini. Dan ini mungkin ada penelpon kita berikutnya ya.
6: Oke, lanjut.
1: Iya. Mama Sri ini. Oke, kita sapa dulu, silahkan.
7: Halo, request pop.
8: 100% Indonesia.
6: Iya, mantap.
7: Dengan siapa di mana tadi?
8: Mungkin buat penyiar mbak-mbak yang cantik-cantik, penyiar baru, buat Melina, buat Ma juga. Salam kenal dari Mama Sri di Murung Raya. Ini penyiar penggemar sudah lama, beberapa 20-30 tahun penggemar di RRI.
6: Penggemar setia.
8: Aku pernah ke RRI Palangkaraya tahun 2024 kalau enggak salah itu. Sama ketemu sama Mbak Dewi Sri Tanjung di RRI. Ada fotoku sama Bang Robi Irawan. Ada.
1: Dengan sama, Robi sama Irawan.
8: Siapa itu? Siapa namanya itu yang jaga di satpam itu? Kami foto-foto sama Mama Lili di kilometer 9 kami juga pernah.
1: Iya, sampai ke.
8: Ini memang penggemar pasti walaupun kita dengan penggemar lama, penggemar setia juga, tapi kita jarang juga gabung kalau malam karena kita bisa ketiduran, ngantuk sudah lanjut usia.
1: Iya benar, tidur itu yang penting.
8: Iya, jadi kadang-kadang nggak terlalu juga yang ikut gabung terus bisa apa tuh imun tubuh kita tuh bisa berkurang, bisa sakit apa itu yang dijaga.
1: Benar. Iya, apalagi
8: lagunya sudah dikirim.
1: Oke, siap. Seperti ya, biasa ya.
8: Kalau lagu baru ini aku nggak hafal, Mbak. Aku lagu-lagu nostalgia aja.
1: Oke, siap.
8: Ya. Di Burung Raya nih, puji Tuhan, bersyukur sama Yang Maha Kuasa kasih hujan dari pagi puji tadi Tuhan. Dini hari jam 2.
7: Syukur kalau gitu kalau sudah turun hujan.
8: Hujan ya. Itu hujan deras.
6: Oh, agak berkurang kah cuacanya di sana? Asapnya?
8: Iya, hujannya. Ini dengar, air enggak berani nampung air hujan. Keruh seperti air apa tuh air susu, tenang. Lebat deras hujan, deras sekali. Sampai jam berapa nih tadi baru reda. Ya bersyukur itulah kita tuh. Berdoa mohon yang pertolongan, mohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa itu dikasihnya juga hujan. Rasa kita tuh berdoa dengan penuh kesungguhan.
1: Benar, Mama Sri. Apalagi di kondisi sekarang lah, kita nggak tahu hari ini mungkin kabutnya tipis, tapi kita nggak tahu ya besok kabutnya tebal lagi.
8: Semoga juga di Palangkaraya tuh bisa hujan nanti.
1: Amin.
8: Mohon belas kasihan Tuhan. Nggak mungkin kita, walaupun kita manusia penuh dosa dan kesalahan, mohon diampuni ya.
1: Benar. Iya. Iya.
8: Salamnya buat Bang Reno tadi, Bu Rudi, buatnya Pak Memei, buat Pak Umay di Sampit, Putra Pangkalambun, buat mereka rekan-rekan di sana, buat Mbak Aya, Mbak Sasa juga, terus Mbak Weni, kemana suaranya Mbak Weni, nggak ada pernah ikut gabung nih. Dan buat semua pendengar setia di acara Request Pop 100% Indonesia di Persatu RRI Palangkaraya tanpa terkecuali dari A sampai Z. Buat Mbak Cynthia beserta operatornya dan rekan-rekan penyiar yang baru, semoga sehat selalu. Amin. Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Terima kasih, selamat siang menjelang sore, salam sehat.
1: Selamat siang juga Mama Sri, salam sehat juga. Iya. Dan pendengar, mungkin kami masih tunggu ya untuk request pop hari ini, silahkan bergabung ya bersama kami baik melalui WhatsApp ataupun nomor telepon di 08 11 5203 123 atau melalui 322 1779. Iya, ini sepertinya ada yang ingin bergabung kembali ya, ini melalui nomor telepon. Kita coba masih menghubungi. Iya.
9: Halo.
1: Halo.
9: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Ini boleh disapa dulu teman-teman.
7: Halo, dengan siapa di mana ini?
9: Dengan Putra Pangkalan Bun.
7: Oh, Putra Pangkalan Bun. Halo,
6: jumpa
7: Bang.
6: Lagi jumpa kita lagi hari ini, Bang.
7: Masih ingat suara
9: ya,
7: kami berdua?
9: Iya, kalinya ya.
7: Iya.
9: Yang masih Kakak Meme sama Kakak
7: Fatma.
9: Fatma ya.
6: Iya, betul.
9: Jumpa kedua kalinya ya.
7: Iya.
9: Gimana kabarnya Mbak-mbak bertiga nih?
7: Luar biasa, kalau aku baik.
6: Kalau aku alhamdulillah sehat.
9: Ya alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Fatma, Mbak Meme, juga Mbak Cynthia, sehat semua mudah-mudahan ya.
1: Amin. Terima kasih. Begitu Bun, Bang Putra ya di Pangkalan Bun.
6: Bang Putra mau request lagu apa nih menyesuaikan hatinya siang ini? Bang Putra sebelumnya sudah makan belum siang ini?
9: Belum, baru makan buah.
6: Oh, baru makan buah. Buah apa tuh Bang Putra?
9: Mangga, buah mangga tadi.
6: Oh, mangga mencok kah Bang Putra nih?
9: Enggak, mangga masak.
6: Oh, mangga masak. Oke. Okay. Mau request apa tadi lagunya Bang Putra?
9: Lagunya Setitik Air jadinya ya, dari Koni Dio ya.
7: Oke.
9: Okay. Ya mudah-mudahan jadi doa juga, mudah-mudahan hujannya gak surut. Oh ya, untuk Mama Sri ditransfer dong hujannya ke sini ke Pangkalan Bun.
7: Kami juga di Pelangka mau nih transfer hujannya, belum sampai.
6: Enggak hujan-hujan nih di Pelangka.
9: Hujannya. Yang ini sinar matahari nggak terlihat Mbak Cynthia.
7: Iya.
9: Tertutup awan, tertutup bukan awan, awan bukan mau hujan nih kayaknya asap nih tertutup asap.
1: Berarti lumayan tebal ya di sana ya Bang Putra.
9: Iya betul sekali.
1: Di sini puji Tuhan alhamdulillah cuacanya kabutnya agak tipis ya Kak.
6: Dibanding kemarin agak lumayan.
9: Ya alhamdulillah lah. Ya mudah-mudahan hujan segera turun.
7: Amin.
9: Untuk karhutlahnya segera padam dan asamnya segera hilang. Mudah-mudahan aja. Ya kirim salam ya.
7: Kirim salam buat siapa?
9: Kirim
7: aja
9: salam
7: nih,
9: tadi barusan untuk Mama Sri. Saya selalu untuk beliau di Murung Raya ya. Untuk Bang Tony, untuk Bang Agau, untuk Mama Yuda, Bang Reno, untuk Bang Cepri, untuk Bang Ari, untuk Bang Melon, Putra Mandiri, untuk Bang Dede, Bang Nanang Taupik, dan semuanya pencinta Pro 1 Palangkaraya.
7: Oke.
9: Oke, lagunya ada?
7: Ada, ini lagunya.
9: Oke, lagunya Bang ditunggu. Untuk Kakak Meme, Kak Cynthia, untuk siapa Kak?
7: Fatma.
9: Terima kasih, lagunya ditunggu. Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih Bang Putra di Pangkalan Bun. Dan Kak Fatma dan Kak Meme, kita angkat lagi.
7: Oke.
1: Penelpon kita berikutnya, silakan.
7: Request pop.
6: Dengan siapa dan di mana?
7: Iya. Dengan siapa di mana ini?
10: Dengan Nanang.
6: Siapa?
10: Nanang Banjar.
6: Mang Banjar.
7: Nanang di Banjar.
6: Di Banjar berarti ya posisinya?
10: Dari Nanang Banjar.
7: Oh, Nanang Banjar.
6: Nanang Banjar. Kalau posisi sekarang lagi di mana?
10: Di Palangkaraya, cuma asal dari Banjar.
6: Di Palangka sudah lama, Bang?
10: Sudah lama banget.
7: Salam kenal ya Bang Nanang Banjar ya, sama
10: juga
7: kami
10: buat
7: berdua.
10: Kalian berdua yang baru-baru ini.
7: Iya.
6: Salam kenal juga. Abang langganan di Pro 1, request lagu nih?
10: Ini insya Allah lah.
6: Kira-kira mau request lagu apa nih siang ini? Apa bang? Mau request apa?
10: Di Pro 1 atau Pro 4 sudah tahu penyiarnya.
1: Iya.
6: Lagunya mau request apa nih bang?
10: Lagunya Jangan Memilih Aku.
6: Jangan Memilih Aku.
7: Dari Syahrini kah bang?
10: Iya, Anang Sarini.
7: Oke, Jangan Memilih Aku dari Syahrini. Terus Bang Nanang Banjar mau titip salam nih buat siapa aja?
10: Salamnya buat Bang Putra Pangkalan Bun tadi ya.
7: Oke.
10: Buat Mama Yuda. Buat Bang Milan Pangkalan Bun, buat Putra Pandiri, buat Bapak Mimi, buat Mama Sri, buat Desi, buat Sasa, buatnya Buat Citra atau Omai. Jangan buat cuma pada perasaan aja di mana pun saja berada.
1: Oke.
10: Selamat siang semuanya, istirahat semuanya.
1: Oke.
10: Buatnya Mbak Cynthia, Mbak Fatma, Mbak Meme, makasih. Selamat siang.
7: Selamat siang juga Bang Nanang Banjar.
1: Selamat siang juga Bang Nanang, sehat selalu. Iya, mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan ya. Kita soalnya mau tutup untuk request pop segmen pertama nanti setelah pukul 14. Pukul 14 lewat 02 kita akan melanjutkan request pop kita hari ini.
7: Oke, baik, terima kasih. Salam kenal untuk pendengar request pop RRI Pro 1 Palangkaraya. Mungkin dari beberapa yang lalu sudah nggak asing dengan kami berdua.
6: Suara kami.
7: Iya, semoga nanti kedepannya kita akan terus bisa saling ngobrol dan
6: mendengar
7: interaksi
6: suara-suara pendengar.
7: Benar.
6: Lagi.
7: Benar. Mungkin sekali lagi perkenalkan, nama saya Maylina Gloria, bisa dipanggil Meme atau Gloria.
6: Dan juga nama saya itu Fatmawati, boleh dipanggil Fatma. Dan mungkin 6 bulan ke depan yang akan menemani pendengar mungkin salah satu di antara kami.
1: Iya, itu pendengar mungkin berkenalan dengan suara-suara baru ya di Pro 1 Palangkaraya. Mungkin sedikit demi sedikit nanti pendengar bisa hafal gitu. Tentu kalian berdua juga bisa lama-lama, oh ini suara ini, suara ini gitu. Iya, itu pendengar, dengan calon penyiar kita ya hari ini kita sama-sama melakukan request pop 100% Indonesia. Dan pendengar, mari kita putarkan dulu lagu-lagu yang telah di request ya Kak Fatma dan Kak Mei oleh pendengar kita sebelum di 14.00 kita akan mendengarkan Cek Fakta. Selamat mendengarkan lagu yang telah direquest oleh Bang Tony, Wali Ada Gajah di Balik Batu. Selamat mendengarkan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ia beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengumumkan program dana bantuan untuk masyarakat senilai 10 miliar rupiah. Faktanya, klaim tersebut merupakan hoax dilansir dari Kompas.com. Setelah ditelusuri di media sosial Kementerian Keuangan, tidak ditemukan informasi mengenai program dana bantuan 10 miliar rupiah. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi foto Suhasil Nazara dari laman antaranews.com ketika momen Suhasil memberikan keterangan pers usai dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Maka video yang beredar merupakan hasil dari kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI dengan probabilitas 99%. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan

Bank Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.

0: Request Pop Indonesia, O1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Iya, Prosatu RRI Palangkaraya, Request Pop 100% Indonesia. Dan pendengar, hari ini tentu seperti yang telah saya sampaikan tadi ya, hari ini saya tidak sendirian karena saya ditemani dengan teman-teman. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Merdu ya suaranya dari sini. Iya, dan mau kita sapa dulu ya pendengar kita yang sudah masuk, silakan.
2: Request Pop. Iya, mantap. Dengan abang siapa nih?
1: Abang siapa tadi? Abang Febri. Halo Abang Febri di Sampit.
3: Febri.
2: Gimana kabarnya Abang Febri?
3: Alhamdulillah baik.
2: Sudah makan siang kah Abang Febri?
3: Sudah.
2: Sudah, oke. Keadaan sehat ya Bang Febri? Apakah di sana asapnya masih tebal di daerah Bang Febri?
3: Cukup tebal.
2: Bang Febri mau request lagu apa ini siang ini? Yang romance atau yang?
3: Nafas Cinta dari Inka Christie.
1: Nafas Cinta. Oke. Ada mau titip salam untuk siapa nih Bang? Yang hari ini
3: buat Bang Reno. Bang Reno tadi hujan air mata.
1: Hujan air mata di sana.
3: Iya. Buat Mama Yuda, Putra Pangkalan Bon, Mama Eme, Bang Tony, Bang Rian, Mbak Sasa.
1: Oke.
3: Semuanya mudah-mudahan pada sehat semua. Juga buat Bang Adi sama Bang Umay, ya Seloyor. Buat penyiarnya, salam kenal juga.
1: Bang
3: Meme sama Fatma.
1: Iya.
3: Ya, salam kenal, mudah-mudahan betah di Pro 1.
1: Amin.
3: Terima kasih. Itu aja yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Sehat selalu juga. Iya, Bregar, mungkin masih kita tunggu ya untuk request pop hari ini. Nah, okay. Sudah masuk lagi nih, Kak. Kita angkat dulu.
2: Request pop. Dengan siapa
4: ini,
2: Bana?
4: Halo, Dokter Indonesia.
2: Iya, mantap. Dengan siapa ini?
4: Dengan Mama Yuda di samping.
1: Halo, Mama Yuda.
2: Halo, salam kenal Mama Yuda.
4: Halo juga semuanya.
2: Gimana kabarnya sekarang Mama Yuda?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Posisi sekarang di luar rumah atau di dalam rumah?
4: Dalam rumah.
2: Oke. Ini mau request lagu apa?
4: Mendung. Hendak mau hujan muka pakai ini.
1: Amin. Semoga hujan ya.
2: Mau request lagu apa tadi?
4: Amin. Ya?
2: Mau request lagu apa?
4: Lagunya dari Raisa Ramadhani.
2: Raisa Ramadhani. Kalau untuk pesannya mau sampaikan ke keluarga atau sanak yang lainnya, pesannya mau disampaikan?
4: Pelukan ya.
2: Ada titip pesan?
4: Salamnya buat Bang Umay, Bang Jepri tadi, buat Bang Adi, Bang Yan Seloyoh, Pak Tony, Mbak Sasa. Agar sekeluarga moga sehat, buat Om Rino sekeluarga juga moga sehat juga.
1: Amin.
4: Buat Bang Nanang Banjar, buat semuanya aja. Panapara yang putri juga. Buat Bang Putra Pangkalan Bun, Bang Dede. Moga sehat semua. Buat Abang lagi tidur nih, salam sayang selalu aja deh.
1: Oke. Makasih buat Mama Yuda.
4: Kak Meme.
1: Iya.
4: Ya?
1: Benar.
4: Kak Cynthia. Agar sehat semua,
1: Amin.
4: Aktivitasnya selalu sukses. Apa yang dicita-citakan tercapai, selalu bahagia, happy
1: Amin.
4: Semuanya. operatornya juga. Yang kita aja, masih yang jelang sore.
1: Selamat siang.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Yuda. Iya, Kak Meme dan Kak Fatma udah ada 7 lagu ini ya, kita putar dulu.
2: Iya.
1: Untuk para pendengar kita yang sudah request lagu. Iya. Jadi gimana nih request-request kita hari ini, ada The Bagidas Empat Mata, terus ada ada Kenangan Masa Remaja. Waduh.
2: Terus lagi ya ini yang requestnya Masa Remaja.
1: Terus ada juga nih Kak, ada Setitik Air. Berharap ya untuk air di Kalimantan datang gitu ya.
2: Doakan isi hati.
1: Terus ada juga Jangan Memilih Aku tadi ya.
2: Sayang banget.
1: Iya, terus ada Nafas Cinta dan ada terakhir dari Seribu Pelukan.
2: Oke,
1: kita putarkan dulu ya Kak lagunya, dan pendengar kita dengarkan lagu yang telah diputar. Maksud kita adalah lagu yang telah di request dari The Bagindas Empat Mata.

0: Pendengar RRI, saat terjadi bencana atau keadaan darurat, kita sering mendengar nama Basarnas, BNPB, BPBD, hingga Tim SAR. Tapi tahukah kamu apa perbedaan dan tugas dari masing-masing lembaga tersebut? Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
1: Basarnas merupakan lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utamanya fokus pada pencarian dan pertolongan atau yang kita kenal dengan istilah search and rescue atau SAR. Contohnya, saat terjadi kecelakaan kapal, pesawat jatuh atau orang hilang yang membutuhkan evakuasi.
0: BNPB atau Badan Nasional Penanganan Bencana.
1: BNPB juga berada di tingkat pemerintah pusat di bawah Presiden. Bedanya, BNPB berfokus pada penanganan bencana secara keseluruhan, mulai dari pencegahan sebelum bencana, penanganan saat tanggap darurat, hingga tahap pemulihan pasca bencana.
0: Nah, kalau BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
1: BPBD merupakan perangkat pemerintah di tingkat daerah yang khusus menangani penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing.
0: Lalu, bagaimana dengan Tim SAR?
1: Tim SAR sebenarnya bukan nama satu instansi. Tim SAR merupakan sebutan bagi tim gabungan yang turun ke lapangan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Anggotanya bisa terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Damkar, tenaga medis, hingga para relawan.
0: Singkatnya, BNPB dan BPBD berfokus pada penanggulangan bencana secara menyeluruh, sedangkan Basarnas berfokus pada operasi pencarian dan pertolongan. Dan ketika operasi dilakukan, semua unsur bergabung menjadi satu kesatuan Tim SAR.
1: Sekarang, pendengar Radio Republik Indonesia sudah tidak bingung lagi, kan? Mari tingkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita terhadap bencana. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Sekolah sangat lekat hubungannya dengan pendidikan. Bahkan mungkin keterkaitannya tak bisa dipisahkan lagi. Pada awalnya, sekolah bukanlah suatu sistem atau lembaga atau organisasi dengan segenap perangkatnya seperti murid, bangunan gedung, jadwal kegiatan, peralatan mengajar, dan sebagainya. Istilah sekolah berkembang di masa Yunani kuno. Orang-orang di masa itu biasanya mengikuti

Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar, namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Iya, terima kasih kami ucapkan kepada pendengar setia Pro 1 Palangkaraya di sesi request pop hari ini. Kami mau sampaikan terima kasih ada tadi yang sudah request, ada Bang Tony, Mbak Sasa, Bang Reno, sama Mbak Sri,
1: sama juga Bang Putra, Bang Nanang, Bang Jepri, sama Mama Yuda. Terima kasih sudah mendengarkan Pro 1 pada hari ini dan menjadi pendengar setia kami pada hari ini.
2: Iya, terima kasih para pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dalam program Request Pop 100% Indonesia hari ini. Jangan lupa Request Pop 100% Indonesia masih akan ada di hari esok ya, hari Sabtu. Seperti biasa ya, pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan demikian perjumpaan kita pada hari ini. Saya Cynthia Baga.
1: Dan saya juga Fatmawati.
0: Saya Melina Gloria.
2: Iya, kami bertiga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan setelah ini pendengar akan ada rekan kami Olivia Dewi yang akan melanjutkan Palangkaraya sore ini. Selamat sore dan terima kasih.

gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, berjumpa kembali ya kita di kesempatan sore hari ini dalam Palangkaraya Sore. Setelah tadi Anda ditemani rekan saya Cynthia Baga, saatnya saya Dewi Sri Tanjung kembali melanjutkan Palangkaraya Sore hingga malam hari nanti sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Apa kabar Anda mendengar di kesempatan sore hari ini? Harapan kami Anda selalu dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini hari Jumat tanggal 25 September 2026, dan bagaimana juga aktivitas Anda ya di tengah kabut asap yang belum berhenti-henti ya sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya, dan tentunya juga doa kita bersama hujan ya, hujan yang selalu kita rindukan bisa segera turun di bumi Kalimantan Tengah. Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, nanti sesaat juga ya di kesempatan sore hari ini kami akan menghadirkan setiap Jumat sore ada obrolan ekonomi digital, yang mana nanti akan menghadirkan sebuah topik yaitu mapres ekonomi syariah dalam ekonomi digital. Nah, seperti apa ya terkait dengan mapres, apa itu mahasiswa prestasi ya dari ekonomi syariah dalam ekonomi digital ya. Nanti Anda juga mungkin bisa bergabung atau bertanya langsung nanti dengan adik-adik kita yang sore hari juga telah hadir ya di studio Pro 1 RRI Palangkaraya. Baik pendengar Pro 1 ya, sesaat kami hadirkan obrolan ekonomi digital, namun sebelumnya sebuah lagu kami hadirkan dari Amira Karin dan Gardiga Gigi yang tumbuh.

0: Ya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, berjumpa kembali kita di kesempatan sore hari ini ya dalam obrolan ekonomi digital ya. Dan pendengar, tentunya perkembangan ekonomi digital saat ini ya semakin dekat dengan kehidupan kita ya, mulai dari belanja online, kemudian juga pembayaran ataupun transaksi digital ya, dan tentunya juga berbagai layanan keuangan yang bisa diakses hanya melalui telepon genggam. Nah, tentu di tengah kemudahan dan perkembangan teknologi ini ada satu hal yang menarik ya pendengar untuk kita bahas, yaitu bagaimana ekonomi syariah bisa ikut mengambil peran dan berkembang di dalam ekosistem digital. Ya, di kesempatan sore hari ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya di studio Pro 1 RRI Palangkaraya. Ini sudah hadir adik-adik kita ya. Adik-adik kita yang luar biasa ya. Di sore hari ini saya perkenalkan dulu. Ini ada ketua pelaksana Mapres Ekonomi Syariah. Ada M. Taufik. Halo M. Taufik. Enaknya manggilnya apa sih saya ya? Kak gitu ya. Oke deh. Kemudian juga ada Sekretaris Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Hailidah Ulfa. Hailidah, oke. Manggilnya siapa nih?
1: Ulfa aja,
0: Ulfa ya. Oke. Kemudian juga ada Sekretaris 1 ya, HMPS Ekonomi Syariah, Mutiara Fitri. Iya. Selamat sore semuanya.
2: Selamat sore.
0: Sehat ya.
2: Sehat Kak.
0: Ya, walaupun kondisi di luar sana sedang tidak baik-baik saja, terima kasih kalian sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Iya, pendengar, tentunya dalam obrolan ekonomi digital ya, kita akan menghadirkan topik yaitu Mapres Ekonomi Syariah dalam ekonomi digital. Nah, tentu nanti kita akan melihat adik-adik mahasiswa ini bagaimana sih mahasiswa ekonomi syariah memahami perkembangan ekonomi digital, sekaligus juga bagaimana kreativitas dan gagasan mereka tentunya bisa menjadi bagian dari perkembangan ekonomi syariah di era teknologi seperti saat ini ya. Dan ini kalian satu angkatan atau gimana nih? Berbeda-beda ya?
2: Iya, beda, Bu.
0: Oh, tapi satu jurusan beda angkatan ya.
1: Iya.
0: Iya, mereka adalah dari Universitas Islam Negeri, anak-anak berprestasi tentunya ya, dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah ya. Oke deh, mungkin saya ke Kak Taufik dulu nih ya. Mungkin bisa dijelaskan ya apa ya yang dimaksud dengan Mapres Ekonomi Syariah, dan mengapa kegiatan seperti ini penting untuk mahasiswa di tengah perkembangan ekonomi digital seperti sekarang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik. Sini saya dari Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Di sini saya selaku ketua Mapres tahun 2026 Ekonomi Syariah ini. Di sini saya selaku ketua ingin mengajak mahasiswa baru maupun mahasiswa yang lama di Ekonomi Syariah untuk menjadi peserta pada saat Mapres Ekonomi Syariah. Di sini tujuan Mapres Ekonomi Syariah ini adalah kita mencetak pemimpin yang tidak hanya pintar secara akademik, tapi juga kokoh secara dalam pemahaman syariah, berkarakter mulia, dan setiap mengembangkan ekonomi syariah yang nyata. Di sini kami membuat ruang untuk mengembangkan minat atau bakat mahasiswa yang dipendam oleh mahasiswa. Kami membukakan ruang, Bu, untuk mahasiswa berkembang di ekonomi syariah dari kampus nantinya naik ke internasional dan bahkan ke mancanegara nantinya, Bu.
0: Nasional
2: ya,
0: dulu.
2: Ya, nasional dulu, Bu, baru internasional.
0: Iya. Ya, Bu. Oke deh, itu tadi penjelasannya.
2: Iya, Bu.
0: Mengapa penting sih mahasiswa ya? Ini tentunya mengikuti kegiatan MAPRES, mahasiswa prestasi ya kan, ekonomi syariah. Nah, ini mungkin untuk Ulfa nih ya. Ulfa sebagai sekretaris nih ya di Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah. Betul. Bagaimana ini Kak Ulfa melihat perubahan perilaku anak muda sekarang nih yang semakin terbiasa tentunya dengan transaksi digital, mulai dari belanja online sampai pembayaran menggunakan kris.
1: Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Khalidia Ulfa. Saya sebagai sekretaris 2 atau wakil sekretaris di HMPS Ekonomi Syariah. Saya sekarang baru semester 3, Bu.
0: Oh, semester 3 ya.
1: Iya, baru semester 3. Sebelumnya tadi tentang pandangan saya terhadap anak zaman sekarang. Tentang ekonomi digital atau
0: perilaku perubahan ya anak-anak muda yang sekarang juga tentunya semakin terbiasa dengan transaksi-transaksi digital nih ya, mulai dari belanja online sampai mungkin pembayaran menggunakan kris begitu.
1: Mungkin menurut saya karena kan ini juga perkembangan zaman ya Bu, karena saya juga melakukan transaksi
0: digital ya.
1: Perubahannya cukup drastis, namun perlu dibatasi lah untuk diri sendiri juga agar tidak boros.
0: Ya. Kasihan gitu. Orang tua ngirimin uang.
1: Iya, apalagi sampai sekarang tuh kan orang rela pakai yang namanya pay letter ya Bu.
0: Pay letter itu. Betul.
1: Nah itu sangat disayangkan sih kalau nya diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua juga. Jadi menurut saya itu sih kesadaran diri sendiri aja.
0: Ya. Nah, ini erat hubungannya juga dengan mahasiswa prestasi dong ya. Apa yang membuat seorang mahasiswa bisa terpilih sebagai MAPRES? Mungkin ke Kak Ulfa dulu ya.
1: Mohon diulang tadi Bu.
0: Oke. Apa yang membuat seorang mahasiswa bisa terpilih sebagai MAPRES?
1: Terpilih sebagai MAPRES maksudnya pemenang gitu kan?
0: Mungkin ikut bergabung di mahasiswa prestasi ini kan?
1: Kalau kami sendiri tidak membatasi seseorang untuk ikut kegiatan ini. Kami sangat terbuka khususnya untuk mahasiswa ekonomi syariah ya Bu. Karena kami juga mencari potensi-potensi di diri mereka yang mereka pendam gitu. Karena kami tidak mencari potensi mahasiswa tuh di akademik saja, tapi di non-akademik. Makanya kami mengadakan ada prestasi akademik dan non-akademik.
0: Mungkin Kak Taufik mau menambahkan?
2: Ya Bu, di sini saya menambahkan tentang MAPRES tadi. Di sini kami selain membuka ruang untuk mahasiswa juga, kami itu Bu, sering mahasiswa tuh seperti mengeluh.
0: Oh, mengeluh apa itu?
2: Ya, mengeluh bahwasannya kapan mengadakan lomba, kapan mengadakan lomba. Di sinilah kami dari hati kami untuk memberikan inovasi kepada mahasiswa baru maupun mahasiswa lama untuk berkembang menjadi mahasiswa yang berprestasi di ekonomi syariah, Bu.
0: Maksudnya lomba? Oh, berlomba.
2: Ya, berlomba, Bu.
0: Okay, baik. Kalau untuk ininya sendiri, ini sudah berapa lama ya? Khusus untuk mahasiswa prestasi ini sendiri berdiri.
2: Kalau MAPRES tahun baru tahun ini Bu.
0: Oh, baru tahun terbentuk. Ini. Oh, jadi kalian ini adalah bibit-bibit ya.
2: Iya, Bu.
0: Oke, luar biasa. Nah, kemudian mungkin ke Kak Fitri nih ya. Ini kan mahasiswa prestasi di era digital. Nah, seberapa penting sih sebenarnya kemampuan digital bagi mahasiswa berprestasi itu? Coba.
3: Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Dewi. Ya, jadi menurut saya di era digital ini mahasiswa-mahasiswi wajib bisa mengekspresikan diri lah di era digital sekarang, apalagi di perkembangan era digital ini.
0: Gak boleh kudet ya.
3: Iya, gak boleh kudet tentu aja. Terus juga AI itu makin banyak, jangan sampai kita yang dibodohi AI, tapi kita sebagai mahasiswa-mahasiswi harus bisa mengekspresikan, mengkreativitaskan memanfaatkan segala yang udah ada di era digital ini dengan menggunakan AI itu sebagai wadah dan jalan untuk kita berkembang dan lalu mengikuti kegiatan MAPRES yang kita adakan, seperti itu.
0: Kalau kegiatannya apa aja selama ini?
3: Kebetulan MAPRES ini baru saja dimulai, pendaftarannya baru dibuka September kemarin, awal September kemarin.
0: Sampai?
3: Sampai Oktober ya.
0: Bulan yeah. Oktober.
3: Jadi kegiatan ini nih lebih ke lomba, Ibu, di mana banyak mahasiswa kan terlalu banyak memendam potensi diri ya. Dan kita di sini tuh sebagai wadah di mana mereka supaya mengeluarkan potensi dirinya, jangan dipendam karena mungkin ngerasa oh saya malu nih mau nunjukin bakat atau gimana. Mungkin bisa dimulai dari per prodi dulu nih. Tunjukkan potensi kalian di prodi kalian di ekonomi syariah khususnya ya kan. Kemudian jika di situ kalian bisa lolos menjadi pemenang MAPRES, itu kan ada rasa seperti oh ternyata saya mampu menunjukkan bakat saya, bakat saya ternyata ada, akhirnya ada percikan untuk ikut ke lomba-lomba nasional maupun internasional nantinya. Okay. Seperti itu.
0: Yang sudah mendaftar banyak ya?
3: Lumayan banyak, terutama di mahasiswa ekonomi syariah UIN Palangkaraya.
0: Ini hanya khusus untuk mahasiswa di program studi ekonomi syariah atau memang
3: Untuk saat
0: seluruh
3: ini
0: UIN.
3: Karena kita baru memulai ya, Ibu, potensi.
0: Jadi untuk khusus ya, program studi ekonomi syariah ya.
3: Mungkin di angkatan berikutnya kita bisa membuka ini menjadi lomba di MAPRES di Palangkaraya.
0: Amin, amin.
3: Amin.
0: Iya. Itu syaratnya apa saja?
1: Baik, izin masuk tanpa salam ya, Bu.
0: Boleh.
1: Kalau persyaratan itu tidak ada persyaratan yang gimana-gimana. Mungkin untuk beberapa lomba aja, untuk semesternya ya, Bu, karena kami di sini ada 4 kategori. Boleh saya sebutkan?
0: Boleh.
1: Yang pertama itu ada Spark Academy Award. Itu tuh seperti ditujukan untuk mahasiswa semester 3 ke atas yang memiliki publikasi jurnal. Jadi mereka nanti tuh mengirimkan bukti-bukti publikasi jurnal mereka.
0: Oh, yang dan sebelumnya sudah ya, mereka
1: betul,
0: buat
1: Ibu,
0: ya.
1: Nanti akan dinilai sendiri oleh dosen, Ibu.
0: Oh.
1: Oke. Yang kedua itu kami ada Spark Prodi Branding. Nah, ini untuk mereka yang malu misalnya tampil ya. Jadi mereka tuh bikin video prodi branding gitu, Bu. Khususnya prodi ekonomi syariah ya pastinya. Nah, yang ketiga itu Spark Oration, lomba orasi bertema peran generasi muda dalam mengembangkan ekonomi syariah di era digital. Nah, yang terakhir tuh ada Spark Talent, seperti seni dan bakat seperti menyanyi, menari atau puisi.
0: Oke, itu tadi lomba-lomba begitu ya.
1: Betul.
0: Apa syarat yang harus mereka ikuti ya? Nah, kalau sejauh ini kalian kan apa ya, menjaring mereka ya. Sampai sejauh ini yang kalian lakukan apa supaya semakin banyak mahasiswa yang ikut di MAPRES?
1: Pastinya kami selalu mengajak, apalagi ke sekarang kan maba-maba ya, Bu. Mereka tuh masih semangatnya masih membara gitu kan. Jadi saya tuh ngelihat juga

0: Taufik lagi nih. Kita tahu ekonomi digital itu kan menawarkan banyak kemudahan. Nah, tetapi dari perspektif ekonomi syariah, mungkin apa nih yang diketahui Kak Taufik, prinsip yang memang harus diperhatikan ketika kita melakukan transaksi secara digital?
1: Yang pertama tuh Bu, dari ekonomi syariah ini, yang pertama tuh prinsip berkeadilan Bu, yang mana memanfaatkan kecepatan dan jangkauan digital untuk memperluas layanan keuangan syariah ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang belum terjangkau Bu. Transaksi jadi lebih mudah, transparan, namun tetap patuh pada syariah, bebas riba, gaurul, dan maisir Bu. Sedangkan untuk prinsip di uang digitalnya Bu, memastikan sistem pembayaran, investasi, dan perdagangan digital itu tidak melanggar syariat Islam Bu. Dan yang kedua tuh Bu, membangun transparansi dan ketelusuran agar tidak ketidakjelasan atau ada penipuan Bu. Yang ketiga itu melindungi data, harta, dan hak konsumen Bu dalam eksploitasi dari produksi konsumen ke produksi Bu.
0: Oke. Nah, ini kan kalian mahasiswa nih ya. Apakah sejauh ini apa ya? Ada tidak mungkin produk yang bernilai ataupun yang kalian jual begitu, mungkin untuk sesama teman-teman kalian sendiri ya, yang menghasilkan uang dari ekonomi digital, ada tidak?
2: Izin
0: di
2: menjawab.
0: Mapres, iya, boleh.
2: Kalau di Mapres mungkin kita masih belum ada ya.
0: Oh, belum,
2: tapi
0: ya.
2: Kita di mahasiswa itu ada matkul ekonomi kreatif bisnis. Jadi pernah
0: di situ ya.
2: Iya, di situlah mahasiswa dibuat berkembang dengan sama dosen. Ya, dan kita ditugaskan untuk membuat suatu produk atau jasa yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Nah, disitulah kita bisa melihat potensi kita, diri kita dalam berusaha seperti itu.
0: Kalau menurut kalian sendiri nih, peluang yang realistis buat mahasiswa ya, seperti mungkin bisnis online, afiliat, kemudian juga konten kreator, freelancer atau lainnya. Nah, bagaimana mahasiswa prestasi melihat perkembangan ekonomi digital di kalangan anak muda?
2: Jadi menurut pandangan kita dan mahasiswa supaya
0: kreatif ya.
2: Iya, benar, supaya kreatif. Maaf Ibu.
0: Iya, mungkin terkait dengan ini kan lagi booming-boomingnya mungkin di TikTok begitu kan, orang bisnis online. Kira-kira mungkin di antara kalian ada tidak keinginan gitu ya?
2: Keinginan itu merupakan peluang yang bagus ya untuk Gen Z, apalagi hal yang positif mengikuti era digital sekarang untuk tetap menghasilkan dengan menjadi affiliate terus influencer. Itu sangat, kita sangat berminat. Cuma karena rata-rata mahasiswa belum tentu berani menampilkan dirinya.
0: Iya, membagi waktunya juga
2: iya
0: kayaknya.
2: Iya juga, membagi waktunya agak sulit. Mungkin untuk beberapa aja sih Ibu yang...
0: Oke. Tentu juga ini berpegang pada prinsip ekonomi syariah juga kan ya. Nah, ini juga mungkin untuk Kak Ulfa nih. Kalau belanja online nih, kita kan tergoda promo nih ya, diskon atau mungkin flash sale. Nah, kalau dari perspektif ekonomi syariah, bagaimana sih mahasiswa bisa membedakan antara transaksi yang sekedar menarik karena promo dengan transaksi yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah?
3: Baik, sebelumnya saya menjawab sesuai sepengetahuan saya saja ya Bu.
0: Boleh.
3: Karena saya juga masih baru semester 3.
0: Oke.
3: Sesuai pemahaman saya itu sebenarnya tentang transaksi syariah dan konvensional itu hampir sama. Cuman yang membedakan itu seperti goror atau ketidakpastian tadi Ibu, goror, maisir, sama riba Ibu.
0: Riba ya, yang harus dihindari ya kan.
3: Betul. ketidakpastian itu misalnya

0: ketidaksesuaian produk mungkin.
1: Iya.
0: Malu-malu.
1: Oke. Nah, kalau menurut kalian nih, apakah media sosial dan teknologi bisa menjadi sarana mahasiswa mengembangkan prestasi? Atau mungkin kalau tadi yang disampaikan Fitri, bagaimana mahasiswa memanfaatkan AI secara positif?
0: Terus
1: Nah,
0: sekali.
1: itu mungkin dari Fitri dulu ya.
0: Iya. Jadi menurut saya, mahasiswa itu dalam memanfaatkan digital sekarang itu harus sesuai juga, maksudnya secara positif, tidak nyeleneh, tidak macam-macam, menggunakan AI untuk misalnya untuk mencari jurnal-jurnal, untuk mengeksplor hal-hal baru yang mungkin di in real life dia agak susah untuk mengeksplor langsung, jadi bisa menggunakan digital ini. Kemudian juga untuk dari sisi berprestasi tentu aja bisa ya Ibu, karena sekarang ini banyak juga jurnal-jurnal yang mengizinkan para penulis atau author untuk menggunakan AI yang tersedia, tetapi tetap juga harus sesuai dengan apa namanya dasarnya gitu, kayak maksudnya
1: Karena cukup banyak juga ya sekarang.
0: iya betul
1: Iya,
0: sekali,
1: jadi
0: jadi
1: kita juga perlu selektif ya
0: iya
1: kan.
0: betul, perlu selektif dalam memilih sumber-sumber yang akan dijadikan sebuah objek
1: Konten
0: penelitian
1: objek
0: seperti itu.
1: objek penelitian. Nah, ini kan MAPRES ini kan tentu kalian juga punya apa ya, semacam nantinya itu trendsetter apa ya? Calon-calon MAPRES seperti apa sih yang memang ingin dijaring?
0: Kita dari pihak pengada MAPRES, kita sedang mencari mahasiswa yang mana benar-benar aktif dalam perkuliahannya, terutama tadi sesuai dengan Ulfah. Ada 4 bidang, non-akademik and akademik. Di situ kita menyaring mahasiswa yang benar-benar bisa berpotensi kita salurkan lagi ke lomba nasional mungkin ataupun maupun internasional nantinya, seperti mahasiswa yang sudah mengupload jurnal artikel yang banyak, terus juga mahasiswa yang sinema dari prospektif video gitu, terus kayak sinematik video gitu bagus, kita bisa salurkan ke lomba-lomba nasional nantinya seperti itu.
1: Kalau untuk mahasiswanya sendiri di ekonomi syariah ada berapa orang? Tahu ya?
0: Perangkatan atau
1: Perangkatan.
2: Izin Bu menjawab, kalau angkatan tahun ini 300.
1: Oh, cukup
2: Kita
1: banyak ya.
2: bukan itu keseluruhan PB-nya.
1: Oh,
2: Kalau ekonomi
1: keseluruhan.
2: syariah itu 175,
1: Oh,
2: kalau nggak
1: iya.
2: salah
1: Cukup
2: 180 Bu.
1: banyak ya.
2: Iya Bu.
3: Paling banyak.
2: Paling banyak Bu.
1: Di ekonomi syariah ya.
3: Betul
2: Iya.
3: sekali.
2: Oh, Fakultas PB paling banyak ekonomi
1: PB.
2: syariah Bu.
1: Baik. Nah, kalau ini ya dari perspektif ekonomi syariah. Nah, bagaimana prinsip syariah? Oh, ini tadi sudah ya. Apa yang perlu diperhatikan mahasiswa ketika berjualan? Mungkin kalian punya pandangan tersendiri nih ya. Nah, apa yang perlu diperhatikan mahasiswa nih ketika mungkin ingin berjualan atau mencari penghasilan melalui platform digital? Siapa duluan yang mau jawab?
2: Izin Bu,
1: Oke, boleh.
2: Menjawab untuk
1: ini sering jualan nih ya topik ya.
2: Untuk
0: CEO.
2: Mahasiswa di menggunakan digital untuk jualan itu emang sangat bagus. Tapi kita lihat dulu perspektifnya, kita tidak boleh dalam berjualan itu dalam menipu Bu. Kalau dalam perspektif Islam itu Bu, kalau di ekonomi syariah itu yang tidak gaul maisir dengan riba Bu. Kalau itu tidak kepastian Bu, misalkan orang itu jual barangnya tapi pas udah sampai itu enggak sesuai Bu.
0: Sesuai.
2: Ya, yang di
1: sering kali juga kan kita mungkin mengalami ya.
2: Iya, sering juga kan.
1: Iya,
2: yang
1: harga
2: di
1: murah.
2: Iya. Di sosmed itu kan produknya bagus, pas datang tuh
1: ternyata
2: enggak sesuai Bu. Itu dalam prinsip syariah tuh yang tidak
1: tidak
2: dibolehkan Bu.
1: Diperbolehkan, dilarang
2: Iya.
1: ya. Oke, baik pendengar ya, kita jeda sesaat dulu ya, masih dalam obrolan ekonomi digital ya bersama para MAPRES ya, mahasiswa prestasi dari Perhimpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah. Dan nanti kami akan lanjutkan kembali setelah jeda yang berikut ini.
3: Aduh Mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100 ribuan semua lagi.
4: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan Bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja Pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan? Gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
3: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
4: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

Di era media sosial seperti sekarang, siapapun bisa menjadi konten kreator dari video singkat, vlog, hingga konten edukasi. Semuanya bisa dibagikan dengan mudah hanya melalui ponsel. Ketika sebuah konten menjadi viral, bukan hanya popularitas yang didapat, tetapi juga peluang, penghasilan, mulai dari iklan, endorsement, hingga program monetisasi. Dari platform digital, inilah yang sering disebut dengan fenomena viral jadi cuan, kreativitas yang dikemas, menarik, mampu membuka peluang ekonomi baru di dunia digital. Namun, menjadi konten kreator juga perlu tanggung jawab. Konten yang dibuat harus tetap positif, informatif, dan tidak menyesatkan. Karena pada akhirnya konten yang baik bukan hanya viral, tetapi juga memberi manfaat bagi banyak orang.

0: Ya, baik pendengar, kembali dalam obrolan ekonomi digital ya, dan masih bersama mahasiswa prestasi dari program studi ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Palangkaraya ya, dan adapun tema kita ya di kesempatan sore hari ini adalah Mapres Ekonomi Syariah dalam Ekonomi Digital, yang mana tadi sudah disampaikan Kak Fitri, Kak Ulfa dan juga Kak Taufik, bahwa ternyata tidak hanya pintar secara akademik, tapi harus tentunya memiliki kemampuan lain yang penting begitu ya di era digital ya. Nah, kalau kita bicara tentang mahasiswa prestasi ekonomi syariah, sebenarnya kompetensi seperti apa sih yang ingin didorong oleh para mahasiswa berprestasi ini?
1: Ya, yang kita sebagai panitia Mapres ini, kita ingin mendorong para mahasiswa-mahasiswi terkhusus lagi di ekonomi syariah ya, untuk tetap berprestasi, memancing potensinya untuk ikut di dalam lomba ini. Karena
0: jangan malu-malu ya.
1: Iya, tentu saja jangan malu-malu terhadap bakat diri sendiri ya kan. Karena kita juga bukan, kita yang di sini juga bukan berarti yang sangat berprestasi. Kita juga sambil belajar dalam mengadakan lomba ini. Kita bisa melihat para peserta yang sangat berprestasi seperti itu.
0: Nah, mungkin kalau dari Kak Taufik sendiri melihat tantangan terbesar mahasiswa ekonomi syariah di era digital ini seperti apa nih, Kak Taufik?
2: Kalau tantangan di era ekonomi syariah di digital nih Bu, yang banyak itu Bu, platform-platform atau media-media itu yang tidak sesuai dengan syariat Islam Bu. Banyak juga kan sekarang ini kan bank syariah itu mulai berkembang Bu, daripada bank konvensional. Juga ekonomi syariah ini Bu, tidak hanya membangun generasi yang apa, yang unggul, tapi juga generasi buat generasi yang sesuai dengan syariat Islam Bu.
0: Oke. Nah, ini kita juga ingin apa ya, harapan kalian ya sebagai mahasiswa prestasi dari program studi ekonomi syariah. Nah, khususnya mungkin bagi teman-teman angkatan atau mungkin adik-adik begitu ya, adik-adik angkatan kalian, agar mereka tidak hanya menjadi pengguna ekonomi digital, tetapi juga bisa menjadi generasi yang menciptakan inovasi dan peluang di dalamnya. Coba, siapa yang mau jawab? Silakan.
1: Bisa diulangi lagi, Bu.
0: Oke, mungkin harapan kalian begitu ya. Harapan kalian terhadap mahasiswa atau mungkin teman-teman angkatan kalian yang ingin mengikuti Mapres ini kan ya, harapannya agar mereka tidak hanya menjadi pengguna ekonomi digital, tetapi juga bisa menjadi generasi yang menciptakan inovasi dan peluang di dalamnya.
1: Iya, baik. Jadi harapan kita buat teman-teman semua yang di luar sana, terkhusus lagi teman-teman kita ekonomi syariah, untuk bisa mengekspresikan kreativitas kalian, potensi kalian untuk perkembangan digital sekarang, apalagi di keuangan ya Ibu, karena keuangan ekonomi digital kita tuh udah sangat-sangat berkembang, terutama dengan adanya yang tadi Ibu Dewi bilang di awal, belanja online, pembayaran online, payment
0: semua
1: online,
0: dimudahkan ya.
1: Supaya kita sebagai mahasiswa bisa berkontribusi di dalam perkembangan era digital itu.
0: Mungkin Kak Taufik mau menambahkan juga.
2: Kalau saya Bu, tentang yang buat mahasiswa supaya bisa ikut di Mapres ini Bu, harapan saya tuh bisa memeriahkan Mapres ini Bu. Ini yang pertama, Mapres ini adalah yang pertama kali yang diadakan oleh ekonomi syariah Bu. Jadi nantinya
0: jangan
2: tuh bisa
0: ya
2: Bu. Nanti bisa berkelanjutan lagi Bu. Enggak tahun sini, tahun ini aja Bu, tapi
0: nanti kalian
2: tahun
0: kan
2: ke depan
0: juga lepas ya, ya Bu. Kan jadi disusul angkatan yang lain. Kalau Ulfa,
3: kalau dari saya harapannya
1: untuk mahasiswa ekonomi syariah untuk mengikuti kegiatan MAPRES ini, karena kan sekarang tuh ada kata Gen Z ya, Indis Ekonomi. Nah, jadi saya mau mengasih informasi juga. Kalau dari kami itu, kami akan mengasih benefit, Ibu, untuk mereka, selain mereka bisa mengembangkan potensi mereka, mereka juga bisa mendapatkan benefit seperti sertifikat, uang pembinaan tentunya, Ibu, sama juara piala gitu, Ibu.
0: Luar biasa ya. Tentunya, sukses selalu ya.
1: Amin.
0: Buat kalian, mudah-mudahan nanti juga terjaring teman-teman yang luar biasa, lebih berprestasi lagi, amin, begitu ya. Yang sesuai tentunya dengan prinsip-prinsip syariah ya. Ya, pendengar tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung obrolan ekonomi digital dan tentu banyak hal menarik yang bisa kita dapatkan ya di kesempatan sore hari ini, bahwa perkembangan ekonomi digital bukan hanya soal teknologi, transaksi online dan juga kemudian berbelanja, tetapi juga bagaimana kita tetap bijak dan berpegang pada nilai-nilai dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dan semoga juga ya mahasiswa prestasi ekonomi syariah ini bisa menjadi ruang seperti yang tadi disampaikan Taufik ya, ruang bagi mahasiswa untuk terus berkembang, berprestasi, sekaligus juga melahirkan gagasan-gagasan yang kreatif, yang relevan dan tentunya juga sesuai dengan perkembangan ekonomi digital ya, karena menjadi generasi digital bukan hanya tentang seberapa cepat ya kita mengikuti teknologi, tetapi juga seberapa bijak kita menggunakannya. Baik pendengar, saya Dewi Sri Tanjung undur diri dari obrolan ekonomi digital. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: San, gila. Lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
4: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
3: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
4: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
3: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
4: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
5: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita kembali akan mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali kami menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Di Palangkaraya saat ini ada rekan saya, rekan Dewi. Selamat sore, rekan Dewi.
1: Iya, terima kasih, Kak Ria Arda. Apa kabar?
0: Kabar saya baik-baik saja dan kawan-kawan.
1: Ya, kami juga baik.
0: Hujannya sudah mulai turun di Samarinda.
1: Oh, di Samarinda.
0: Kalaupun Palangkaraya seperti
1: ya?
0: Apa? Iya.
1: Waduh, iya, kami lumayan. Masih merindukan hujan. Satu hal yang kami rindukan adalah hujan, Kak Ria. Karena sampai saat ini kota Palangkaraya belum ada turun hujan.
0: Iya, semoga saja awannya segera berarak di sana dan hujannya rekan
1: amin,
0: Dewi.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Ada informasi apa rekan Dewi dari Palangkaraya sore hari ini, Dek?
1: Iya. Ini mengenai Bulog Kalimantan Tengah yang mendorong peningkatan ekonomi digitalisasi untuk mendukung ketahanan pangan, Ria.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Baik, terima kasih Ria Arda dan juga pendengar ya. Informasi dari Kota Palangkaraya, Perum Bulog Kalimantan Tengah terus mendorong pengembangan ekonomi teknologi dalam setiap aktivitas untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital.
3: Pimpinan wilayah Bimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan setiap aktivitas yang dilakukan oleh pihaknya tidak terlepas dari pengembangan teknologi. Di mana lanjut Erwin Budiana, semua kegiatan operasional Bulog sudah menggunakan media digital. Mulai dari penyerapan gabah petani sampai kepersediaan ataupun pengelolaan stok di gudang bahkan hingga penyaluran beras. Erwin juga menjelaskan Bulog mendapatkan dua penugasan seperti dari pemerintah dan kegiatan komersial atau menjual langsung kepada masyarakat. Namun untuk penugasan yang sifatnya diberikan oleh pemerintah dalam hal penyaluran beras SPHP dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Bulog memiliki aplikasi yakni Klik SPHP.
2: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital. Itu yang mulai kita melakukan penyerapan di petani sampai ke persediaan ataupun pengelolaan stok di gudang sampai ke penyaluran, kita tuh semua sudah digitalisasi, jadi sudah semua by system, jadi kita sudah terpantau semua lah, mulai dari pembayarannya juga lewat sistem sampai kita juga menerima bayaran juga lewat sistem, semuanya gitu lewat ya teknologi digital yang memang sudah kita kembangkan.
3: Sementara itu di tempat terpisah, pelaku ekonomi digital Palangkaraya Antoni Sinaga mengakui bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, digitalisasi mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan produk pangan.
4: Memang secara ini aja, secara kesempatan aja memang sudah sangat ini ya, sangat kelihatan sekali perbedaannya antara yang dulu yang belum ada internet, ekonomi digital dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini kan, ya itu dihitung, kita nggak perlu modal besar menjual produk, kita hanya perlu ini aja, mungkin sebuah akun, atau contohnya juga bisa juga buka toko online seperti di berbagai e-commerce. Sangat ini sekali ya, sangat sangat beda sekali dengan yang dulu, dengan yang dulu kan kita mau nggak mau harus buka secara fisik kan ya.
3: Antoni Sinaga juga menilai kolaborasi antara pemerintah termasuk Bulog dengan pelaku ekonomi digital perlu terus diperkuat agar pemanfaatan teknologi dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Iya, demikian tadi informasi dari Kota Palangkaraya. Kembalikan dari Ria Arda di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Dewi dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tarakan ada rekan saya Regita Bayu. Selamat sore rekan Bayu.
1: Selamat sore Riarda.
0: Ya, dari Tarakan ada informasi apa rekan Bayu?
1: Dari Tarakan sore hari ini ada informasi mengenai BNNK Tarakan peringatkan dampak buruk penggunaan etomidet pada vape Ria.
0: Baik, silakan informasinya rekan Bayu dari Tarakan.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Tarakan memperingatkan masyarakat akan bahaya serius penyalahgunaan obat anestesi jenis etomidet yang bisa berakibat fatal bagi kesehatan manusia jika dikonsumsi. Berikut laporan Muhammad Rajab Shah.
2: Jadi etomidet ini hanya boleh digunakan untuk di bidang kesehatan di kegiatan kesehatan saja.
3: Penyalahgunaan obat anestesi jenis etomidat atau ektomidin menjadi perhatian masyarakat Tarakan saat ini, menyusul keberhasilan aparat kepolisian membekuk seorang oknum kontraktor asal Tarakan yang diduga membawa puluhan cartridge berisi cairan terlarang tersebut. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Tarakan, Evon Maternik, menegaskan bahwa etomidat merupakan obat bius medis yang penggunaannya sangat terbatas dan diawasi ketat. Obat ini tidak diperjualbelikan secara bebas dan hanya boleh diberikan oleh medis profesional demi keselamatan pasien.
2: Jadi etomidin ini hanya boleh digunakan untuk di bidang kesehatan, di kegiatan kesehatan saja. Dan itu sangat terbatas. Yang boleh mengeluarkan itu adalah farmasi dan digunakan oleh dokter anestesi dengan ukuran yang sudah ditentukan di sembarangan.
3: Evon membeberkan modus operandi yang beredar saat ini adalah mencampurkan cairan obat pembius medis tersebut ke dalam liquid vape atau rokok elektrik. Penyalahgunaan ini banyak ditemukan di tempat-tempat hiburan malam. Ia menerangkan bahwa efek zat ini jauh berbeda dengan jenis narkotika lain seperti sabu yang kerap disalahgunakan pekerja lapangan untuk memicu stamina. Campuran etomidat dalam rokok elektrik berpotensi besar memicu keracunan hingga gangguan fatal pada organ vital. Penggunaan tanpa indikasi medis dan dosis berlebih berisiko tinggi menyebabkan depresi pernapasan fatal hingga henti jantung. Karena itu, BNNK Kota Tarakan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum setempat guna memperketat pengawasan jalur peredaran gelap zat kimia berbahaya ini di wilayah Kaltara. Masyarakat diimbau untuk tidak mencoba-coba mengkonsumsi cairan vape dari sumber tidak resmi demi menjaga kesehatan diri. Muhammad Rajab Shah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Bagutaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Riarda, di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Terima kasih, Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banyu Santaraya yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Niar. Selamat sore rekan Niar.
1: Selamat sore juga Mbak Ria Arda dari Samarinda.
0: Bagaimana kondisi cuaca di Banjarmasin untuk sore hari ini rekan Niar?
1: Iya, sore hari ini Mbak Ria, Banjarmasin ada beberapa wilayah yang hujan begitu ya. Alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan akan semakin bertambah banyak nanti hujannya ya, enggak hanya sekejap saja rekan Niar ya.
1: Betul. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Baik, informasi apa dari Banjarmasin rekan Niar?
1: Ini informasinya mengenai Gubernur Kalimantan Selatan membuka sayembara dan akan memberikan bonus kepada masyarakat yang melaporkan pelaku karhutla, Mbak Ria.
0: Baik, silakan informasinya rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Pendengar dan pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin membuka sayembara dan janjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan kebakaran hutan dan lahan. Dengan catatan, laporan itu berujung pada tertangkap serta terbuktinya pelaku. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap, orangnya dibawa, apa, itu sembara lah.
3: Berbagai upaya dilakukan Pemprov Kalsel untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terbaru dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna mendeteksi dan melaporkan tindak pidana kebakaran. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menjanjikan bonus bagi masyarakat yang melaporkan dugaan pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Muhyiddin mengatakan laporan dapat disampaikan masyarakat kepada pihak kepolisian, khususnya Polda Kalsel. Hal itu disampaikan Muhyiddin usai meninjau penanganan karhutla di kawasan Jalan Gubernur Sarkawi, Kecamatan Gabut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Meski Gubernur belum menyebutkan nominal bonus yang disiapkan, namun ia memastikan pemerintah daerah memberikan apresiasi bagi masyarakat yang membantu mengungkap dugaan pembakaran lahan secara sengaja.
2: Begini, kalau ada melaporkan sama Polda, ketangkap, orangnya dibawa, apa, itu sembara lah. Ada sudah kita berikan, harinya dapat dana lah. Nanti kita berikan.
4: Dan, kalau boleh tahu, ada nominal lah? Tapi pasti ada dari pemerintah Pak
2: Gubernur. Ada bonus. Ada bonus ya. Banyak bonus yang itu.
5: Tapi harus terbukti ya Pak. Harus terbukti ya. Berarti sampai ketangkap. Ayah
2: terbukti dia kan di bawah itu. Kan kita capek juga nih. Karena mungkin ada yang main-main membakarkan itu. Jadi mudah-mudahan lah sadar ya yang membakar ini. Karena apa? Dulu sini udah tenang-tenang. Sudah nggak bisa lagi, padahal sini lagi terbakar.
3: Sebelumnya Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasona Rofiq sudah menyebut kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan tidak semata-mata merupakan bencana alam. Menurutnya kondisi iklim menjadi pemicu karhutla sehingga bukan semata bencana alam. Sementara sebagian besar kebakaran penyebabnya adalah aktivitas manusia.
6: Nah, namun sekali lagi dari identifikasi Polda Kalimantan Selatan, tadi Pak Kapolda, Pak Waka dan Karopok, itu ternyata kebakaran kita benar-benar Pak, saya mohon maaf, benar-benar tidak karena kondisi alam. Ada upaya-upaya yang dilakukan dari sektor sengajaan maupun tidak sengajaan dari ulah manusia. Yang ini proses hukum tetap berlangsung. Pak Kapolda tidak boleh kurang dari tegas untuk kemudian menegakkan aturan tanpa dilengkapi dengan kepentingan-kepentingan politik. Kita akan kawal.
3: Berdasarkan data Pusdalops BPBD Provinsi Kalsel per 23 September 2026, total luas lahan terdampak di wilayah ini telah mencapai 23.560,57 hektar. Operasi penanganan di lapangan difokuskan pada 3 wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Prioritas pemadaman yaitu Guntung Damar dengan luas lahan terbakar mencapai 960,22 hektar, hutan lindung seluas 1071,22 hektar, serta wilayah pengayuan seluas 549,7 hektar.
1: Mbak Ria Arda, demikian iya. Laporan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang disampaikan reporter RRI Diki Munadi. Saya kembalikan ke Mbak Ria Arda.
0: Terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin dan pendengar. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Nunukan, ada rekan saya, rekan Angel. Selamat sore, rekan Angel.
1: Halo, selamat sore juga Mbak Ria.
0: Halo juga. Informasi apa ini dari Nunukan untuk pendengar kita sore hari ini, rekan Angel?
1: Informasi dari Nunukan sore hari ini terkait dengan Kaltara perbaharui data disabilitas, diskon pajak hingga transportasi disiapkan.
0: Baik, silahkan informasinya, rekan Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, penyandang disabilitas di Kalimantan Utara kini mendapat kemudahan akses layanan, mulai dari diskon transportasi hingga keringanan pajak daerah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara memperkuat layanan bagi penyandang disabilitas, salah satunya dengan memperbarui data agar bantuan dan kemudahan layanan yang diberikan pemerintah lebih tepat sesuai kebutuhan. Provincial Lead Program Skala di Kalimantan Utara, Nurul Afandi, mengatakan data penyandang disabilitas menjadi dasar agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara konkret dan sesuai kondisi penerima.
3: Ada peraturan daerah, Perda nomor 17 tahun 2024 yang kemudian diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menindaklanjuti dari undang-undang itu. Nah, di dalam perda itu kemudian dimandatkan harus ada pendataan siapa disability, di mana alamatnya, apa hambatannya. Supaya pemerintah juga ketika ingin memberikan sebuah bantuan, punya data yang lebih konkret walaupun ada data tunggal sosial ekonomi nasional.
2: Nurul menyebut di sektor transportasi, pemerintah bersama Skala telah bekerja sama dengan Gabungan Pengusaha Sungai dan Danau atau Gapasda. Kerjasama ini memberikan diskon tarif angkutan sebesar 20% bagi penyandang disabilitas.
3: Ini kan baru keluar tentang peraturan presiden tentang konsesi yang diterbitkan tahun 2026 ini. Nah, pemerintah provinsi itu sebetulnya sudah lebih dahulu memberikan beberapa konsesi. Yang pertama, kerjasama dengan gabungan pengusaha angkutan sungai itu, Gapasdap. Nah, Gapasdap sudah memberikan konsesi 20%.
2: Pemutahiran data ini diharapkan dapat membantu pemerintah memetakan jumlah dan kondisi penyandang disabilitas. Dengan data yang lebih akurat, kebijakan dan layanan yang diberikan diharapkan semakin tepat sasaran. Salma Amin melaporkan.
1: Rekan Ria Arda, demikian informasi dari Nunukan, kembali ke Anda di Pindah Kalimantan Timur.
0: Terima kasih Angel dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantara, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Puluhan konsumen perumahan di Kota Minyak menggeruduk gedung DPRD Balikpapan. Ratusan pembeli mengaku telah melunasi pembayaran secara tunai maupun KPR sejak 2 tahun lalu. Namun hingga kini, unit rumah tidak kunjung dibangun dan legalitas tanah dinilai tidak jelas. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Afriani Guntur.
1: Kapan dibangun? Belum dibangun. Kapan dikembalikan? Belum dikembalikan. Ayo, bikin ketunai nanti ketua. Aku uangnya yang dulu yang masuk.
2: Ruang rapat Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman diwarnai ketegangan saat digelarnya rapat dengar pendapat konsumen perumahan Balikpapan Regency yang merasa dirugikan karena unit rumah yang sudah dibeli belum kunjung dibangun. Puluhan korban hadir dengan membawa berkas bukti pembayaran kepada pihak pengembang. Salah satu pembeli, Wardah, mengaku telah melunasi pembelian rumah seharga Rp784 juta rupiah sejak Agustus 2024. Namun, setelah 2 tahun berlalu, lahan yang dijanjikan masih kosong serta status sertifikat tanah tidak memiliki kejelasan legalitas.
3: Ya, posisi udah bayar dan lain-lain, ternyata memang sertifikat tanahnya masih ternyata nggak jelas gitu-gitu. Nah, setelah itu saya baca PPJT kan, memang itu kan cuma apa peraturannya tuh ditulis di 15 bulan selambat-lambatnya bangunan sudah harus tersedia. Nah, tapi setelah itu saya tuh disambar tuh pas proses sampai 15 bulan saya tidak ada komplain sama sekali ke pihak regensi, saya tidak ada komplain karena saya rasa ya memang mungkin ya terlambat biasa lah. Nah, setelah itu baru di 2026 ini karena semuanya demo dan ternyata memang masalahnya begitu ruwet.
2: Bukan hanya Wardah, Koordinator Konsumen Skema Tunai Kras Mulyadi mencatat ada 46 konsumen tunai lainnya yang mengalami nasib serupa. Secara keseluruhan kasus ini diduga telah merugikan hingga 1.200 konsumen dengan 148 orang diantaranya telah resmi melaporkan pengembang ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Balikpapan. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan Yusri mengatakan Dewan berkomitmen akan mengawal penyelesaian masalah ini dengan memanggil langsung direksi utama pada Rabu mendatang.
4: Tadi di berita acara itu tembusannya kami datang langsung ke wali kota, ke kapolda, ke kejaksaan, dan juga ke forum REI. Nah, kalau mereka juga nantinya tidak melaksanakan kewajiban mereka, kami akan datang ke lokasi untuk dipolis lain.
2: Untuk memberikan kepastian hukum, Komisi 3 DPRD Kota Balikpapan menjadwalkan pertemuan lanjutan pada Rabu 30 September mendatang. Dewan meminta direksi pengembang hadir secara langsung bersama pihak bank guna membuktikan kondisi keuangan perusahaan serta memutuskan skema ganti rugi atau kelanjutan proyek. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Mani melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Afriani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sahabat, olahraga bukan sekedar aktivitas fisik, tapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, disiplin, dan semangat juang. Di balik lahirnya atlet-atlet berprestasi, terdapat proses panjang yang tidak lepas dari peran penting event atau kejuaraan olahraga. Event olahraga menjadi wadah bagi para atlet untuk mengasah kemampuan, mengukur hasil latihan, serta meningkatkan mental bertanding. Melalui kompetisi, atlet belajar menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan membangun kepercayaan diri untuk tampil lebih baik di setiap kesempatan. Tidak hanya itu, penyelenggaraan event olahraga juga membuka peluang bagi munculnya bibit-bibit atlet baru, dari tingkat lokal hingga nasional. Setiap perbandingan menjadi ajang pencarian bakat yang berpotensi mengharumkan nama daerah bahkan negara. Lebih dari sekadar kompetisi, event olahraga juga mendorong semangat kebersamaan, sportivitas, dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelatih, hingga masyarakat, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembinaan melalui event olahraga perlu terus ditingkatkan, baik dari segi kualitas, penyelenggaraan, maupun kesempatan bagi atlet untuk berpartisipasi. Dengan pembinaan yang terarah dan berkelanjutan, prestasi olahraga akan terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Melalui event olahraga, lahir semangat juang dan prestasi gemilang. Karena dari setiap pertandingan, tercipta masa depan atlet Indonesia.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami sampaikan sebuah berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan kepada John Wempi Wona SH. John Wempi Wona SH sebagai tergugat di mana saja berada. Isi berita panggilan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara perdata nomor 204/PDT.G/2026 Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 11 September 2026, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya hari Kamis tanggal 29 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Vivi Francisca Muke sebagai penggugat melawan John Wempi Wona SH sebagai tergugat.

0: POV, World Takjil di bulan Ramadan.
1: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang masih belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari point of view, yang artinya sudut pandang atau posisi narator, penulis, pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut orang ketiga. Lalu, apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di media sosial dan menjadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.

0: Kumpul-kumpul, ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita, dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo, cek kesehatanmu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Luar biasa ya pendengar, suasana sore hari ini meskipun masih diselimuti kabut asap. Semoga pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun berada tetap sehat, tetap jaga kondisi, dan jangan lupa lindungi diri dari paparan asap ya. Dan kalau bicara soal harapan ya, di tengah suasana seperti ini rasanya pas sekali dengan lagu yang baru saja kita dengarkan, Andai Saja ya, dari Anima ya. Andai saja hujan segera turun membasahi bumi Kalimantan Tengah. Tentunya udara akan kembali pulih ya, kembali segar, dan tentunya membawa kelegaan bagi kita semua ya. Baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, masih dalam sajian informasi dan juga inspirasi kami hadirkan di ruang dengar Anda di kesempatan sore hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, kami sampaikan cek fakta beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengumumkan program dana bantuan untuk masyarakat senilai 10 miliar rupiah. Faktanya klaim tersebut merupakan hoax, dikutip kompas.com. Setelah ditelusuri di media sosial Kementerian Keuangan, tidak ditemukan informasi mengenai program dana bantuan 10 miliar rupiah. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi foto Suhasil Nazara dari laman antaranews.com. Momen ketika Suhasil memberikan keterangan pers usai dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September lalu. Maka video yang beredar merupakan hasil dari kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas 99%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan

0: Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: adem tenan sore iki yo. Tapi aku kadang mikir, saiki kok bocah-bocah nom wis jarang sing gelem ngomong go basa daerah yo. Luwih bangga gawe basa gaul utawa asing.
1: Nah, wujud banar itu Mas Bejo. Ulun gin prihatin, padahal bahasa daerah kayak bahasa Banjar lawan Jawa ini kan warisan datu moyang kita. Mun lain kita nang melestarikan, siapa pulang?
0: Wong iku wujud cinta tanah air sing paling cedek karo awake dhewe. Nanging senajan bosone dhewe beda-beda. Sampean Banjar, aku Jawa. Rasa duweni lan bangga karo Indonesia itu tetep siji.
1: Kada apa-apa beda bahasa. Nang penting kita saling mengerti dan menghargai. Keberagaman ini nang mengolah bangsa kita sugih lawan bungas. Cinta tanah air tuh kada cuma soal angkat senjata, tapi juga menjaga bahasa dan budaya daerah supaya kada hilang dimakan zaman.
0: Makane iku, ayo dilestarekne. Beda suku, beda basa, tetap siji rasa, bangga dadi wong Indonesia.

0: Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani hari. Namun, masih banyak di antara kita yang menunda berobat. Karena sibuk, karena takut, atau karena merasa penyakitnya akan sembuh sendiri. Padahal, menunda berobat bisa membuat keluhan ringan berubah menjadi masalah serius.
1: Sekarang, tak ada alasan untuk tak berobat. Fasilitas kesehatan semakin mudah dijangkau. Puskesmas, klinik, hingga rumah sakit siap melayani dengan tenaga medis yang profesional. Bagi peserta jaminan kesehatan, layanan medis bisa diakses sesuai ketentuan. Dan bagi masyarakat yang membutuhkan, ada berbagai program bantuan kesehatan dari pemerintah. Ingat, berobat bukan tanda kelemahan. Justru, itu bentuk kepedulian kepada diri sendiri dan orang-orang yang kita sayangi.
0: Jika tubuh memberi sinyal tak biasa, jangan abaikan. Datang, periksa, dan obati sedini mungkin. Karena hidup sehat membuat kita terus berkarya, berbagi, dan menikmati hari dengan lebih baik.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan pendengar kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya nanti akan berkumandang ya pada pukul 17.22 menit waktu Indonesia Barat dan menantikan kumandang azan maghrib. Kami akan terlebih dahulu ya menyampaikan pengajian ayat suci Al-Quran. Kami ambil dari surah Al-Ahzab ayat 1 hingga 5.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti keinginan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Labbaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun.

0: Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Baik pendengar, kami sampaikan sebuah pengumuman berita kehilangan. Berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 15.01.01.02.1.03598 terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya dengan luas 1020 meter persegi atas nama Rahmat Susiandi. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi 0813-4901-1359, 0813-4901-1359. Dan pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat Islam yang menjalankannya, dan masih dengan sajian lagu-lagu religi islami kami hadirkan pendengar ya. Hingga jelang nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga solatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Selamat petang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Jumat 25 September 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Tim serbu api atau apa namanya yang kita siapkan untuk pencegahan, dia tetap disiapkan, lalu kanalisasi, lalu juga sumur bor.
2: Untuk pesanan online kami tidak menentu kak, kadang ramai, kadang enggak kak.

0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah terus diperkuat dengan menyiapkan sarana pencegahan seperti sumur bor dan kanal atau drainase, serta membentuk tim pemburu api di tingkat desa. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat penanganan kebakaran sekaligus meminimalkan meluasnya titik api saat musim kemarau. Berikut selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
1: Tim serbu api atau apa namanya yang kita siapkan untuk pencegahan, ya tetap disiapkan, lalu kanalisasi, lalu juga sumur bor.
2: Upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan karutla di Kalimantan Tengah perlu diperkuat melalui langkah mitigasi yang dilakukan sejak dini. Salah satunya dengan menyiapkan sarana-prasarana seperti kanal atau drainase, sumur bor, serta membentuk tim pemburu api di tingkat desa untuk mempercepat penanganan apabila muncul titik kebakaran. Ketua Dua Koordinator Biro Hukum dan Advokasi Dewan Adat Dayak DAD Kalimantan Tengah, Yansen Binti menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi keterlibatan tim dan Mabes TNI Angkatan Darat yang turut memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam upaya memitigasi karhutla. Yansen mengatakan pembangunan sarana mitigasi tidak seharusnya menunggu hingga terjadi kebakaran. Kanal, drainase, dan sumur bor perlu dipersiapkan lebih awal sehingga dapat dimanfaatkan saat musim kemarau. Dalam hal ini, perusahaan atau korporasi yang beroperasi di Kalimantan Tengah juga diharapkan ikut berkontribusi menyediakan sarana pendukung termasuk alat pelindung diri bagi petugas dan relawan.
1: Sumur bor mesti ada, jadi tidak usah, jangan lagi menunggu adanya. Jadi kita membuat duluan, memang ini akan berimplikasi terhadap dana anggaran daripada korporasi yang ada di Kalimantan Tengah agar mereka dapat mengkoordinir dirinya untuk membantu juga untuk bagaimana menyiapkan sarana-prasarana untuk mitigasi daripada karhutla itu, misalnya sumur bor, drainase atau kanalisasi tadi, alat-alat pelindung diri pada petugas relawan, damkar, dan sebagainya.
2: Sementara itu, pelaku usaha Kalimantan Tengah, Andi Bustan, mengatakan langkah pencegahan sangatlah penting. Hal ini dinilai dapat membantu meminimalkan luasan kebakaran. Drainase yang dibuat dan dijaga kondisinya dapat berfungsi sebagai sekat untuk menghambat pergerakan api. Sementara sumur bor perlu dipastikan berfungsi dengan baik melalui pengawasan dan pemeliharaan secara berkala. Selain itu, pembentukan tim pemburu api di desa dinilai penting untuk mempercepat respon ketika terjadi kebakaran. Tim tersebut dapat dikoordinasikan bersama unsur TNI, Polri, pemerintah desa, dan masyarakat, sehingga informasi mengenai pemilik lahan maupun sumber kebakaran dapat segera ditindaklanjuti dan penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
3: Bahwa yang penting perlu kita lakukan adalah pertama itu pencegahan memang. Karena kondisi sekarang ini yang terbagus itu memang membicarakan api yang mau dipadamkan, tapi lebih penting pencegahan. Caranya adalah itu tadi. Saya sudah usulkan bagaimana kalau drainase itu dibuat agar supaya kita bisa menyekat api. Api yang bergerak umpamanya ke suatu tempat, ketika ada drainase yang bersih akan terhenti api di situ. Drainase nanti itu dilengkapi dengan sumur bor. Nah, sumur bor itu harus diawasi. Jangan seperti dulu cuma satu pipa, dua pipa dibikin di musim hujan. Sekarang musim kemarau. Ketika dicoba, airnya nggak ada yang keluar. Yang keluar pasir. Jadi perlu pengawasan penggunaan sumur bor. Di desa itu perlu ada pemburu api. Nah, biar di desa-desa itu dibuat seperti itu, nanti dikoordinir mungkin oleh Kapolsek atau Babinsa agar supaya nanti benar-benar bisa maksimal. Desa kan itu kan tahu siapa pemilik lahan, siapa punya itu.
2: Andi Bustan juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga kesehatan dan membantu para relawan yang bertugas melakukan pemadaman. Ia menekankan bahwa penanganan karhutla saat ini harus diikuti dengan persiapan pencegahan untuk menghadapi musim kemarau berikutnya melalui perencanaan, penyediaan sarana, serta sinergi seluruh pihak agar kejadian karhutla dapat diminimalkan. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI Cabang Kalimantan Tengah memberikan sebanyak 1.000 paket bantuan untuk masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dikutip Antara Kalimantan Tengah, Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Tengah Aurizki Jaya di Sampit mengatakan, masyarakat sangat antusias sehingga pembagian bantuan bisa selesai lebih cepat dari yang diperkirakan. Paket yang berisi masker, minuman, multivitamin, dan susu kaleng dibagikan kepada pengendara yang melintas di Simpang 4, Jalan MT Haryono HM Arsyad Sampit. Ketua Gapki Kalimantan Tengah bersama Wakil Ketua Siswanto, Ketua Komisariat Kota Waringin Timur Salamudin, serta puluhan perwakilan perusahaan anggota Gapki Kalimantan Tengah turun bersama-sama membagikan paket bantuan tersebut. Ketua Komisariat Gapki Kota Waringin Timur Salamudin mengatakan, aksi sosial peduli bencana karhutla ini merupakan salah satu wujud nyata anggota Gapki dalam membantu masyarakat. Pemberian paket bantuan disambut antusias oleh warga karena berisi suplemen kesehatan yang dibutuhkan di tengah kondisi kabut asap. Akibat kabut asap, pengemudi ojek online mengalami gangguan pernapasan, pandangan jarak jauh terganggu, serta mata terasa perih saat berkendara. Sementara itu, karyawan warung makan ayam geprek crispy, Rina, mengatakan jumlah pesanan secara online tidak menentu, sedangkan pelanggan yang datang langsung juga tidak seramai sebelum kabut asap terjadi. Berikut Reno Simaremare melaporkan.
4: Untuk pesanan online, kami tidak menentu, Kak. Kadang ramai, kadang enggak, Kak.
5: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Palangkaraya mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat, termasuk pengemudi ojek online dan pelaku usaha kuliner. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kesehatan, tetapi juga mempengaruhi aktivitas pengantaran serta jumlah pelanggan yang datang langsung ke tempat usaha. Salah seorang pengemudi ojek online, Rohit, mengatakan, jumlah pesanan yang diterimanya masih relatif normal dan belum mengalami peningkatan maupun penurunan yang signifikan. Namun, kabut asap membuatnya mengalami gangguan pernapasan, pandangan jarak jauh terganggu, serta mata perih saat berkendara.
6: Stabil aja sih, cuman orderan itu stabil aja, cuman ya kita ada faktor terbakar pernapas, mata.
7: Oh, berarti normal biasa aja. Kondisi di lapang itu gimana, Kak? Apakah ada kendala atau bagaimana? Karena ada kabut asap ini.
6: Kenapa sih sama jarak pandang tuh? Lagi kan kayak kemarin itu tebal sekali kan kabut asapnya itu. Jarak pandang susah jauh. Perih juga maksudnya.
7: Nah, ada nggak persiapan khusus untuk mengatasi itu tadi?
6: Paling nggak masker sama tetap pakai helm aja sih. Orang-orang itu.
7: Kalau harapan kakak untuk kedepannya gimana, Kak? Harapan untuk pemerintah mengatasi kondisi
6: cepat ditangani ini sih.
8: Biar
6: lepas hilang lagi.
5: Sementara itu, karyawan warung makan ayam geprek crispy, Rina, mengatakan jumlah pesanan secara daring tidak menentu, sedangkan pelanggan yang datang langsung juga tidak seramai sebelum kabut asap terjadi. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan omset penjualan, ditambah kesulitan mendapatkan pengemudi untuk mengantarkan pesanan.
4: Untuk pesanan online, kami tidak menentu, Kak. Kadang ramai, kadang enggak, Kak. Dan untuk pembeli yang datang juga tidak seramai yang sebelumnya, Kak.
7: Nah, kalau secara keseluruhan, Kak, apakah omset penjualan ada peningkatan?
4: Yang pasti menurun, Kak, dari sebelumnya, dari omset penjualan kami. Yang biasanya ramai, kadang-kadang sepi, kadang-kadang ramai, untuk itu tidak menentu, Kak.
7: Berkurang, ya?
4: Ya, berkurang. Sebelumnya, yang terutama susah mendapatkan drippernya, Kak, untuk pesanan online-nya. Dan juga untuk kesehatan kami juga, Kak. Kami di sini menggunakan masker, Kak.
5: Pelaku usaha berharap masyarakat yang tetap beraktivitas di luar ruangan dapat menggunakan masker dan menjaga kondisi kesehatan di tengah kabut asap. Pelaku usaha dan pengemudi ojek online juga berharap penanganan karhutla dapat segera dilakukan sehingga kualitas udara membaik dan aktivitas masyarakat kembali normal. Reno Simaremare melaporkan.
0: Iya, pendengar, petani hortikultura di Palangkaraya berdampak akibat kemarau panjang dan berharap kepada pemerintah daerah dapat memberikan bantuan pupuk serta sarana dan prasarana produksi pertanian sebagai upaya mengembalikan semangat petani yang mengalami gagal panen. Berikut Edi Suroso melaporkan.
9: Petani horti yang sebagaimana mestinya harusnya menyediakan pangan untuk Kota Palangkaraya, baik untuk kebutuhan MBG dan kebutuhan masyarakat.
10: Petani menjadi salah satu kelompok yang sangat terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Palangkaraya. Hal ini disampaikan Ketua Kerukunan Sedulur Tani Supendi, yang mengatakan kondisi ini terutama dirasakan petani hortikultura yang selama ini berperan menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat di Palangkaraya. Pekatnya asap yang menyelimuti atmosfer membuat tanaman hortikultura kesulitan berkembang secara optimal, karena cahaya matahari yang dibutuhkan tanaman tidak dapat menembus dengan baik.
9: Ini yang sangat-sangat terdampak sekali, yaitu petani, khususnya petani horti yang sebagaimana mestinya harusnya menyediakan pangan untuk Kota Palangkaraya, baik untuk kebutuhan MBG dan kebutuhan masyarakat. Untuk sudah 2 bulan lebih kita ini tanaman horti tidak bisa berkembang akibat pekatnya asap di atmosfer, sehingga cahaya matahari tidak bisa masuk tembus ke tanaman untuk berfotosintesis dengan sempurna. Untuk meringankan apa menjadi keluhan pada masyarakat petani yang ada di Palangkaraya, seperti pupuk, seperti itu sarana-sarana produksi pertanian, mungkin itu yang bisa diperlukan khususnya untuk petani.
10: Ia menambahkan, untuk meringankan beban petani yang terdampak diperlukan dukungan berupa pupuk dan berbagai sarana produksi pertanian. Bantuan tersebut dinilai penting agar petani tetap dapat mempertahankan kegiatan pertaniannya di tengah kondisi kemarau panjang dan kabut asap. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Palangkaraya Sugianto meminta petani terus semangat dan berkonsentrasi menjaga lahan pertanian masing-masing, mengingat kemarau panjang yang disertai suhu panas dan kabut asap membuat petani harus bekerja lebih ekstra dalam menjaga tanaman maupun lingkungan yang ada di sekitar kebun.
11: Petani tetap kita himbau terus, karena ini sudah kemarau panjang, ya panas tinggi, ya. Nah, apalagi sudah diselimuti dengan kabut asap di mana-mana kebakaran. Kami himbau juga kepada para petani tetap harus konsen untuk petani dan selalu menjaga lingkungannya, terutama kebun-kebun para petani. Jadi kita tetap waspada. Nah, kalau memang ada ancaman kebakaran, nanti bisa ditanggulangi. Kalau memang tidak mampu, ada tim dari Karhutla bisa dihubungi.
10: Apabila kebakaran tidak mampu ditangani secara mandiri, petani diimbau segera menghubungi tim pemadam atau petugas terkait. Langkah tersebut penting untuk mempercepat penanganan dan mencegah kebakaran semakin meluas, terutama di tengah kondisi kemarau panjang saat ini. Edi Suroso melaporkan.
12: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis syabu dengan berat lebih dari 1 kg dari jaringan Kalimantan Barat. Berikut selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
13: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami.
14: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Kalimantan Tengah berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dengan berat lebih dari 1 kg. Barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus peredaran narkotika yang dilakukan melalui kolaborasi BNNP Kalimantan Tengah bersama BNN Kabupaten Kota Waringin Barat dan Polres Lamandau. Kepala BNNP Kalimantan Tengah Brigjen Pol Madarustanto mengatakan bahwa barang bukti tersebut berasal dari pengungkapan kasus pada Agustus 2026. Dalam pengungkapan, pihaknya bersama tim gabungan berhasil mengamankan seorang tersangka berinisial SR. Dari hasil penindakan, petugas menemukan 10 paket plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1.002,10 gram serta 6 paket lainnya dengan berat kotor 7,94 gram.
15: Kurang lebih sekitar 1,1 M kalau dia dalam bentuk sudah bentuk seperti itu. Tapi kalau dicecerkan ya, dipisah-pisah, dipecah, bisa sampai 2, lebih. narkotika ini kita dapatkan dari tempatnya di wilayah Kalimantan Barat, Kampung Beting. Nah ini kemudian perjalanannya ya dibawa ke sini, akan diedarkan di sini.
14: Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Dayak Anti Narkoba GDAN Kalimantan Tengah Sadagori Binti meminta aparat penegak hukum memberikan hukuman seberat-beratnya kepada para bandar narkoba ini. Menurutnya, peredaran narkoba memberikan dampak serius bagi masyarakat, terutama generasi muda. Oleh karena itu, penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba dinilai perlu dilakukan secara tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
13: Banyak orang Dayak hancur, maka wajar kami atas nama masyarakat Dayak meminta untuk menjatuhkan tuntutan maksimal dan vonis yang maksimal. Ini akan terus kami kawal. Kalau ini tidak sesuai dengan aturan main, kami akan bertindak sebagaimana aturan yang berlaku. Kami akan ke Mahkamah Agung dan seterusnya.
14: Pria yang akrab disapa Ririn Binti ini juga menilai pemberantasan narkoba tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Gerakan Dayak Anti Narkoba Kalimantan Tengah lanjutnya akan terus mendorong keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran narkoba. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Keterbatasan peralatan menjadi kendala dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kabupaten Kapuas. Dikutip Antara Kalimantan Tengah, Kepala Pelaksana BPBD Kapuas, Pangeran S. Pandingan mengatakan, berdasarkan hasil rapat evaluasi, petugas di lapangan melaporkan kendala keterbatasan peralatan pemadaman, terutama mesin pompa dan selang. Kondisi tersebut dilaporkan terjadi di hampir seluruh wilayah kecamatan yang masih melakukan penanganan karhutla. Kerusakan maupun kebocoran selang menjadi salah satu kendala yang cukup dominan di sejumlah pos, di antaranya Kapuas Barat, Kapuas Hilir, dan Mantangai. Kalaksa BPBD Kapuas mengatakan untuk memenuhi kebutuhan penanganan karhutla, distribusi sebanyak 20 unit mesin pompa dijadwalkan dilakukan pada Sabtu besok. Peralatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan petugas dalam menangani titik-titik kebakaran yang masih berasap dan sulit terjangkau. Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangkaraya beberapa bulan terakhir memberikan dampak kepada aktivitas masyarakat, termasuk pelaku usaha kafe. Penurunan jumlah pengunjung menjadi salah satu dampak yang dirasakan oleh sejumlah pelaku usaha kafe di Kota Palangkaraya. Penurunan jumlah pengunjung dan omset turun dirasakan oleh About Something Coffee Roastery. Kepala kafe, Feren, mengatakan penurunan jumlah pengunjung cukup signifikan dibanding kondisi sebelum adanya kabut asap. Area kafe yang biasanya dipenuhi pelanggan kini terlihat lebih banyak ruang kosong dan berpengaruh kepada penurunan omset kafe.
16: Mungkin untuk di indoor jumlah pengunjungnya memang benar-benar turun karena terlihat dari space-space yang banyak yang kosong atau tempat duduk yang kosong, yang dari sebelumnya itu setiap jam makan siang atau pas lagi jam rame itu pasti penuh dan selalu menambah kursi dan meja. Dari sekarang juga itu banyak tempat yang kosong.
0: Feren mengatakan untuk mengatasi penurunan pengunjung dan omset, pihak kafe berupaya meningkatkan promosi dan layanan pemesanan melalui online store seperti ShopeeFood dan Gojek. Namun penurunan omset tetap tidak dapat dihindari. Pihak kafe berharap pemerintah lebih cepat mengambil tindakan untuk mengatasi persoalan kabut asap. Di tengah tantangan perkembangan teknologi digital, nilai-nilai moderasi beragama perlu terus ditanamkan pada generasi muda. Berikut kita simak wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama dosen Fuad UIN Palangkaraya, Ibu Umi Kutsiah.
17: Kalau berbicara lebih jauh, Ibu, terkait dengan program yang dilakukan dari UIN Palangkaraya sendiri, khususnya mungkin ini di FUAD begitu, Bu, ya. Apa saja program yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai ponderasi beragama kepada mahasiswa nih, Bu?
18: Oke. Kalau nilai-nilai moderasi beragama di fakultas kami itu, banyak program yang kami selenggarakan. Yang pertama sekali adalah yang memang paling bersentuhan dengan mahasiswa, kami memasukkan kurikulum mengenai moderasi beragama di kurikulum yang periode lama dan periode yang baru ini kami masukkan kurikulum mengenai moderasi beragama melalui mata kuliah. Mata kuliah salah satunya mata kuliah kewarganegaraan moderasi beragama. Itu satu. Kemudian program yang lainnya, kami mengikuti program yang diselenggarakan oleh LP2M, yaitu KKN Moderasi Beragama, KKN Nusantara itu namanya, di mana KKN Nusantara itu kita dari FUAD mengikutsertakan mahasiswa kami, khususnya mahasiswa semester 6, itu untuk mengikuti KKN Nusantara, di mana KKN Nusantara itu programnya adalah gabungan, Mbak, gabungan dari mahasiswa kami, gabungan dari mahasiswa kami dengan mahasiswa mahasiswa lain, yang mahasiswa universitas lain seperti IAKN, IHN dan universitas perguruan tinggi negeri keagamaan lainnya, baik yang negeri maupun swasta begitu.
17: Oke, jadi itu juga salah satu cara dari universitas sendiri, Bu, ya, untuk membangun moderasi beragama itu dan bisa diterapkan mahasiswa langsung kepada masyarakat begitu, dan bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa lain dari universitas dengan basis agama yang berbeda begitu, Bu, ya, berarti.
18: Iya, betul. Kami juga ini ada satu program lagi di mana itu dilaksanakan setiap periodenya, ada workshop-workshop, seminar nasional di mana memang yang diangkat temanya adalah mengenai moderasi beragama begitu.
17: Oke, jadi itulah beberapa yang dilakukan dari UIN Palangkaraya, Bu, ya. Karena memang, iya, kalau kita bicara soal mahasiswa ini kan sebagai generasi muda, Bu, ya. Dan tentu saja sebagai penerus bangsa yang nantinya juga akan menjadi tonggak begitu untuk persatuan Indonesia sendiri. Nah, kalau dalam hal ini nih, Bu, menurut pemantauan Ibu dan pandangan Ibu, sejauh mana sih, Bu, peran mahasiswa dalam menjaga toleransi dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat, tentu saja di Kalimantan Tengah dengan beragam budaya, kemudian suku dan agama yang ada di sini, Bu?
18: Untuk mahasiswa sendiri dalam menerapkan itu, ya, tentunya memang selalu kami evaluasi setiap periodenya, kami monitoring, kami evaluasi melalui program-program yang mereka ikuti. Ya, cara-cara melihat, mentolak ukur bagaimana teman-teman mahasiswa itu bisa memiliki jiwa toleransi yang tinggi adalah biasanya dari organisasi-organisasi yang mereka ikuti, kegiatan-kegiatan yang mereka ikuti, itu kami lihat prokernya itu seperti apa, apakah visioner, apakah orientasinya seperti apa terhadap perbedaan-perbedaan yang memang sangat dekat dan bersentuhan sekali dengan mereka. Jadi misalnya mereka mengadakan proker apapun itu, kami lihat mereka melibatkan siapa saja, kalau di internal siapa saja, kalau di eksternal itu siapa saja aja, kemudian mereka bekerja sama dengan unit mana, organisasi mana, kemudian itu tadi kolaborasinya dengan siapa saja, itu sih cara kami melihat sejauh mana jiwa toleransi yang mereka miliki begitu. Jadi dari situ kami mengevaluasi, mengobservasi anak-anak untuk menilai seberapa besar tingkat toleransi mereka begitu.
17: Oke. Jadi di sini organisasi juga punya peran penting, Bu, ya, bagi mahasiswa.
18: Iya, sangat gitu. Iya, betul. Sangat-sangat berperan penting sekali.
17: Oke. Nah, kalau kita bicara soal tantangan nih, Bu, apalagi saat ini media sosial ini juga sudah dekat begitu dengan kehidupan para anak-anak muda termasuk mahasiswa. Nah, kalau bicara soal ini, Bu, tantangan yang dihadapi mahasiswa dalam menghadapi atau menerapkan moderasi beragama di era media sosial sendiri, menurut Ibu seperti apa, Bu, tantangannya, Bu?
18: Iya, tantangannya itu sebenarnya tidak jauh dari dilema banjir informasi ini, ya. Informasi secara digital yang betul-betul diterima secara besar-besaran oleh mahasiswa, ya, kalangan pendidik juga begitu. Jadi tantangan terbesarnya adalah sebenarnya bagaimana mereka memfilter apa yang mereka terima, karena itu akan mempengaruhi apa ya, pola pikir mereka, bagaimana cara mereka berpikir kritis terhadap apa yang mereka terima di luar. Itu setiap kami dari UIN sendiri, terutama memang dosen-dosen yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa, setiap pembelajaran itu tetap kami sampaikan bagaimana kita harus memiliki toleransi yang tinggi, tidak hanya moderasi terkait agama saja, tapi toleransi terhadap berbagai macam suku, bangsa, bahkan mereka perbedaan apa ya, perbedaan visi dan misi dalam satu organisasi dengan organisasi lain pun mereka tetap harus difahamkan dan harus ditanamkan begitu, karena terjadi gesekan sedikit saja itu bisa memantik hal-hal yang memang tidak kita inginkan begitu. Jadi memang apa ya, sangat-sangat ini sekali kami dengan mahasiswa untuk menjaga ini sih, sepertinya mereka harus punya filter yang bagus ketika mereka menerima hal-hal baru, informasi baru dari luar, apalagi dunia digital kan. Tidak ada filter sepertinya, apapun yang ditayangkan itu menjadi konsumsi halayak ramai yang kita tidak bisa memfilter satu-satu mereka. Caranya yaitu tadi menanamkan pondasi yang kuat melalui kurikulum-kurikulum yang memang bisa kita berikan di setiap mata kuliah, di pembelajaran perkuliahan seperti biasanya gitu.
19: Oke, jadi literasi ini lagi-lagi juga jadi hal penting Bu ya, untuk menjadi fondasi begitu. Jadi fondasi bagi mahasiswa dan generasi muda ini untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial terkait dengan moderasi beragama ini. Nah, mungkin terakhir nih Ibu Umi, apa harapan dari Fuad UIN Palangkaraya sendiri terhadap generasi muda dalam memperkuat moderasi beragama di Kalimantan Tengah, Ibu?
18: Untuk harapan kami sendiri terhadap moderasi beragama yang memang kita tanamkan ke mahasiswa adalah kita tidak perlu memikirkan atau kita tidak perlu membatasi atau kita tidak perlu menghindari apa yang memang kita lihat, kita baca, kita temui. Kita tidak perlu bekerja keras untuk itu. Pesannya adalah sebenarnya bijaklah dalam setiap menerima sesuatu, bijak dalam mengkonsumsi apapun yang dilihat, diterima, karena sebenarnya filter itu dari diri sendiri. Jadi yang sebenarnya memang kita tidak bisa membatasi apa yang sudah muncul di permukaan, tapi pesan kami di sini adalah bijak dalam menerima itu semua, sehingga apa yang kita munculkan atau reaksi apapun yang kita munculkan ketika menerima sesuatu yang baru, kalau filter kita bagus, bijak dalam melihat sesuatu, kami rasa tidak akan memantik intoleransi di luar, sehingga sangat terlihat sekali toleransi kita, tidak hanya dari segi perbedaan agama, tapi perbedaan suku, bahasa, pergaulan, dan lain-lain itu bisa kita entaskan bersama-sama begitu. Dan pesannya itu lebih bijak saja begitu, ya.
19: Dan itu juga jadi tugas kita bersama ya Bu ya, untuk memupuk toleransi ini agar terus tumbuh di lingkungan, khususnya bagi kita warga negara Indonesia dengan beragam berbagai macam latar belakang ini ya Bu ya.
18: Betul, betul. Kalau di UIN sendiri, karena memang kita mengangkat kearifan lokal juga di UIN, kita juga di UIN menyampaikan kepada mahasiswa jangan sampai lupa dengan falsafah kita di khususnya Provinsi Kalimantan Tengah. Kita ada falsafah Huma Betang, kita ada falsafah Dandang Tingang, dan falsafah lainnya Belum Bahadat, itu kita tanamkan kepada mereka agar tidak mengikis komitmen kebangsaan mereka, toleransinya tetap terjaga, dan anti kekerasan, serta tetap menerima terhadap tradisi-tradisi yang memang sudah ada. Nah, itu yang bisa kita sampaikan walaupun di tengah banjir informasi ini. Sebenarnya kita ada pondasi sendiri, kalau dari kita kan kearifan lokal kita, jangan lupa dengan falsafah kita di Provinsi Kalimantan Tengah, itu sudah sangat cukup membentengi kita.
19: Oke, baik, terima kasih sekali lagi Ibu Umi atas kesediaan waktu dan informasi.

0: Demikian tadi pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Kami sampaikan laporan situasi perkembangan dukungan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Palangkaraya, mengusung moto quick action, satu jiwa, satu rasa. Kantor SAR Palangkaraya dan Pos SAR Sampit terus bersiaga penuh. Di Kantor SAR Palangkaraya, kesiapan personil dipastikan melalui pemeriksaan kesehatan ringan atau TTV oleh tim kesehatan, pembagian masker dan vitamin bagi personil piket karhutla, serta briefing dan pengecekan peralatan sebelum pelaksanaan tugas. Selain kesiapsiagaan personil, tim juga melaksanakan penanganan pemadaman kebakaran hutan secara langsung di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Sementara itu, Pos SAR Sampit melaksanakan briefing, pengecekan peralatan, dan pembagian tugas di Pos SAR Sampit. Dilanjutkan penanganan pemadaman karhutla di Jalan Cilikriwut kilometer 14 Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Mengenai status perkembangan, penanganan berfokus pada 3 pilar, yaitu penanganan, monitoring, dan kesiapsiagaan. Kantor SAR Palangkaraya melaksanakan kesiapan personil dan peralatan, siaga mobile pada wilayah rawan karhutla, dan melaksanakan pemadaman langsung pada lokasi karhutla di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Pos SAR Sampit melaksanakan pemadaman langsung pada lokasi karhutla di Jalan Cilikriwut kilometer 14 Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kota Waringin Timur, serta seluruh unsur SAR melaksanakan koordinasi melalui briefing, pembagian tugas, dan pengecekan peralatan bersama BPBD setempat. Pemantauan dan kesiapsiagaan tetap dilanjutkan terhadap perkembangan titik api serta potensi meluasnya karhutla yang dapat menimbulkan kondisi membahayakan jiwa manusia. Sebagai kesimpulan, dukungan Basarnas di Kalimantan Tengah berlangsung secara aktif melalui 3 lapisan respon, retnis, briefing, kesehatan personil dan pengecekan peralatan, respon, siaga mobile dan pemadaman lapangan, serta life safety, kesiapan pengerahan SAR apabila karhutla berkembang menjadi ancaman terhadap manusia. Pos SAR Sampit telah melaksanakan penanganan langsung di lapangan. Sementara Kantor SAR Palangkaraya mempertahankan kesiapsiagaan dan mobile respon pada wilayah rawan. Apabila Anda membutuhkan bantuan darurat SAR atau ingin memperbaharui informasi, silakan hubungi emergency call Basarnas di nomor 115. Layanan WhatsApp di 0811-520-99115. Serta ikuti akun media sosial resmi Instagram dan Facebook di @kantorsar_palangkaraya. Tetap bersama Pro1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan terus menghadirkan pembaruan informasi terkini terkait perkembangan siaga karhutla dari Basarnas secara berkala untuk Anda.

Ya, pendengar, kami sampaikan sebuah berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 15.01.01.02.10.3598 terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya dengan luas 1020 meter persegi atas nama Rahmat Susiandi. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi 0813-4901-1359. 0813-4901-1359. Baik pendengar, bersama Pro 1 RRI Palangkaraya sesaat nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika

Iya pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami tidak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Brian Yularto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau ber-KTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah, diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang balut, Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayung kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami...
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Aro Suka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat di lokasi pengungsian. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami tidak lapor, kami tidak tahu.
10: Saya
2: mau periksa sekarang, Ibu mau periksa sekarang, ayo. Tidak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu menyampaikan, pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
11: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa. Ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan, koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR terintegrasi dua kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT dua kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
13: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat, ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya Sekolah Rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
12: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Dua Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
14: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Terima kasih saya, terima kasih.
12: Sekolah Rakyat Terintegrasi Dua Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target jumlah siswa yang diterima SRT Dua Kota Surabaya ini nantinya sebanyak 1.000 siswa. Andi Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara memperkuat koordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK melalui pertemuan di Gedung Bank Indonesia Jakarta yang membahas sinergi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan sektor real, penciptaan nilai tambah, dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
10: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
15: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
10: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
16: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
10: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wong King, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat, dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
18: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
17: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
18: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100.000 mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
17: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.
19: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
17: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
20: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DSP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana diketahui Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fickery yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia pada dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmaun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan. Kemudian juga ada Calvin Verdong juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Badet serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi timnas Indonesia atau skuad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Matchday Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica, yang akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabel di Kuala Lumpur 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya di kesempatan malam hari ini ya. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 25 September 2026. Dan pendengar melanjutkan kembali program berikutnya ya. Saat ini sudah pukul 19 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan Mimbar Agama Hindu. Ya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, berjumpa kembali kita ya di malam hari ini dalam Mimbar Agama Hindu ya. Dan Mimbar Agama Hindu ya malam hari ini menghadirkan sebuah topik, yaitu berdamai dengan hati. Dan di studio Pro 1 RRI Palangkaraya juga telah hadir Ibu Wedawati SAG MH yang merupakan penyuluh agama Hindu pada bidang Bimas Hindu Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat malam Ibu Wedawati, apa kabar, sehat ya?
1: Sehat.
0: Terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya malam hari ini. Ya, pendengar dan juga umat Hindu dimanapun Anda berada ya, apa makna berdamai dengan hati? Mari kita dengarkan bersama penjelasan Ibu Wedawati SAG MH. Silakan Ibu.
1: Iya, terima kasih kepada penyiar Pro 1 RRI Palangkaraya. Sebelumnya saya ucapkan tabe selamat linguna latai, salam sahujud karende melempang, om swastiastu. Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya yang berbahagia, Bapak Ibu umat sedharma di mana saja berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa Ranying Hatta Langit, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawara nugrahanya lah pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat, diberikan kesempatan untuk mendengarkan Mimbar Agama Hindu. Pada kesempatan malam hari ini, topik yang akan kita bahas yaitu berdamai dalam hati. Umat sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan ini setiap orang pasti pernah mengalami luka batin. Ada yang kecewa terhadap keluarga, tersakiti oleh sahabat, gagal meraih cita-cita, kehilangan orang yang dicintai, atau merasa tidak dihargai. Luka-luka ini seringkali tidak tampak dari luar, tetapi tersimpan jauh di dalam hati. Seringkali kita terlihat tersenyum, tetapi hati masih menangis. Kita tampak kuat, tetapi sesungguhnya masih menyimpan kemarahan, kebencian, rasa bersalah, kesedihan, dan bahkan

penuh keyakinan kepada Ranying Hatal Langit Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya bahwa pikiran merupakan sahabat sekaligus musuh bagi kita manusia. Apabila pikiran mampu dikendalikan, maka ia menjadi sahabat yang membawa kebahagiaan. Sebaliknya, apabila pikiran tidak dikendalikan, maka ia menjadi sumber penderitaan. Karena itu, langkah pertama untuk berdamai dengan hati adalah berdamailah dengan pikiran. Bapak Ibu yang berbahagia, apabila kita boleh jujur, memang manusia sulit untuk berdamai dengan hatinya. Mengapa sulit berdamai? Karena manusia sering hidup di masa lalu. Ada yang terus mengingat kesalahan orang lain, ada yang terus menyalahkan diri sendiri, ada pula yang terus menyesali sesuatu yang sebenarnya sudah tidak bisa diubah lagi. Padahal kehidupan selalu bergerak ke depan. Ajaran Hindu mengingatkan bahwa hukum karma pala bekerja secara adil. Setiap perbuatan akan membawa akibat masing-masing. Tidak perlu hidup dalam dendam ataupun penyesalan yang berlebihan. Yang terpenting adalah memperbaiki diri mulai saat ini. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, kita hendaknya selalu mengendalikan baik itu pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Ketiga hal ini merupakan jalan menuju kedamaian hati. Apabila pikiran penuh prasangka buruk, maka hati akan gelisah. Apabila ucapan dipenuhi kemarahan, maka hubungan dengan sesama akan rusak. Apabila tindakan dipenuhi kebencian, maka penderitaan akan terus bertambah. Sebaliknya, ketika kita melatih pikiran yang baik, mengucapkan kata-kata yang lembut, serta berbuat dengan kasih sayang, hati perlahan-lahan menjadi damai. Umat sedharma yang berbahagia, berdamai dengan hati pada hakikatnya adalah kemampuan seseorang untuk menerima dirinya, mengendalikan pikiran dan emosi, memaafkan, serta membangun hubungan yang harmonis dengan orang lain. Kedamaian hati bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi bagaimana kita menghadapi masalah tanpa kehilangan ketenangan, kebijaksanaan, dan kasih sayang. Dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah, kita mengenal filosofi Huma Betang. Huma Betang bukan sekedar bentuk rumah tradisional masyarakat Dayak, tetapi mengandung nilai kehidupan bersama, kebersamaan, persatuan, toleransi, gotong royong, saling menghormati, dan hidup dalam keharmonisan. Kalau kita renungkan lebih dalam, Huma Betang sesungguhnya dapat menjadi gambaran tentang hati manusia. Sebagaimana Huma Betang menjadi tempat yang hidup bersama dalam satu rumah, demikian pula dalam kehidupan kita, hati yang menjadi tempat berbagai pikiran, perasaan, keinginan, dan pengalaman berkumpul. Jika hati dipenuhi kemarahan, iri hati,

0: kebencian, dan dendam, maka kehidupan kita menjadi tidak nyaman. Sebaliknya, apabila hati dipenuhi kasih, kesabaran, rasa syukur, dan pengampunan, maka kehidupan menjadi lebih damai. Nilai ini mengajarkan bahwa walaupun berbeda pendapat, berbeda karakter, bahkan berbeda latar belakang, kita tetap hidup dalam satu rumah besar persaudaraan. Kalau setiap orang memaksakan kehendaknya, maka tidak akan ada kedamaian. Tetapi apabila setiap orang belajar mengalah demi kebaikan bersama, maka kehidupan akan menjadi harmonis. Berdamai dengan hati berarti belajar memaafkan. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Memaafkan berarti membebaskan diri kita sendiri dari beban kebencian. Orang yang menyimpan dendam sesungguhnya sedang menghukum dirinya sendiri. Sedangkan orang yang memaafkan sedang membebaskan dirinya menuju kebahagiaan. Umat sedharma yang berbahagia, ada beberapa langkah sederhana agar hati menjadi damai. Yang pertama, mendekatkan diri kepada ranjing hatala langit Tuhan Yang Maha Esa. Kedamaian hati tidak selalu kita temukan dari keadaan di luar diri. Seringkali kedamaian justru tumbuh ketika kita mampu mendekatkan diri kita kepada ranjing hatala langit Ida Sang Hyang Widewasa. Dalam kehidupan umat Hindu, kedekatan kepada ranjing hatala langit Ida Sang Hyang Widewasa dapat diwujudkan melalui persembahyangan atau basarah, berdoa, membaca atau mendengarkan ajaran suci, serta selalu mengingat dan mensyukuri anugerah kehidupan. Basarah atau sembahyang bukan hanya sebuah kewajiban keagamaan, tetapi juga menjadi ruang bagi kita untuk menenangkan pikiran. Ketika kita sembahyang atau basarah, kita berhenti sejenak dari kesibukan dunia. Kita melepaskan kegelisahan, memohon petunjuk, memohon kekuatan, dan menyerahkan segala persoalan kepada ranjing hatala langit Ida Sang Hyang Widewasa. Kadang-kadang persoalan hidup memang belum langsung selesai setelah kita berdoa, tetapi doa dapat mengubah cara hidup menghadapi persoalan tersebut. Hati menjadi tenang, pikiran menjadi lebih jernih, dan kita mendapatkan kekuatan untuk mengambil langkah yang benar. Karena itu, jangan hanya datang kepada Tuhan ketika sedang menghadapi masalah, tetapi datanglah kepada Tuhan juga ketika sedang bahagia. Bersyukurlah ketika mendapatkan rejeki. Bersyukurlah ketika diberikan kesehatan. Bersyukurlah ketika keluarga masih berkumpul. Dan bersyukurlah atas kesempatan menjalani kehidupan. Sebab itu, yang terbiasa bersyukur akan lebih mudah menemukan kedamaian. Langkah yang selanjutnya agar hati menjadi damai yaitu mengendalikan pikiran agar tidak mudah dipenuhi kemarahan. Banyak masalah dalam kehidupan sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh keadaan, tetapi oleh bagaimana pikiran kita menanggapi keadaan tersebut. Ketika seseorang mendapatkan perkataan yang tidak menyenangkan, misalnya, pikiran dapat langsung menimbulkan kemarahan. Kemudian, kemarahan melahirkan kata-kata kasar. Kata-kata kasar dapat menyakiti orang lain. Akhirnya muncullah pertengkaran dan hubungan menjadi rusak. Padahal, kalau kita mampu berhenti sejenak dan mengendalikan pikiran, kita dapat memilih untuk tidak membalas dengan kemarahan. Kedamaian hati sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita menjaga pikiran. Kita boleh marah karena marah adalah bagian dari pengalaman manusia. Tetapi jangan sampai kemarahan mengendalikan diri kita. Ketika mulai marah, cobalah berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam. Jangan langsung berbicara. Jangan langsung membalas pesan. Jangan mengambil keputusan ketika emosi sedang tinggi. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah perkataan saya nanti akan menyelesaikan masalah atau justru menambah masalah? Kadang-kadang diam bukan berarti kalah. Diam adalah kesempatan bagi pikiran untuk kembali jernih. Karena itu, orang yang mampu mengendalikan pikirannya bukan berarti orang yang tidak mempunyai masalah. Ia adalah orang yang tidak membiarkan masalah menguasai dirinya sendiri. Dan yang selanjutnya, langkah agar hati menjadi damai yaitu belajar menerima kenyataan dengan ikhlas. Langkah ini yaitu belajar menerima kenyataan dengan ikhlas, yang mana dalam kehidupan tidak semua yang kita inginkan dapat kita miliki. Tidak semua rencana berjalan sesuai dengan harapan. Ada saatnya kita mengalami kegagalan, kehilangan, kecewa, atau menghadapi keadaan yang berada di luar kemampuan kita. Pada saat seperti itu, kita sering bertanya, mengapa ini terjadi kepada saya? Pertanyaan tersebut sangat manusiawi. Namun, apabila terus-menerus kita pertanyakan tanpa berusaha menerima kenyataan, hati justru semakin berat. Ikhlas bukan berarti menyerah. Ikhlas bukan berarti berhenti berusaha. Ikhlas bukan berarti menerima kenyataan yang telah terjadi. Kemudian dengan hati yang tenang, kita berusaha melakukan yang terbaik untuk menghadapi keadaan berikutnya. Misalnya, ketika kita mengalami kegagalan dalam pekerjaan, jangan mengatakan bahwa hidup kita sudah berakhir. Jadikan kegagalan sebagai pembelajaran. Ketika hubungan dengan seseorang tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan, kita belajar melepaskan tanpa harus menyimpan kebencian. Ketika kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai, kita belajar menerima bahwa kehidupan selalu mengalami perubahan. Inilah salah satu bentuk kedewasaan spiritual. Menerima apa yang tidak dapat kita ubah, memperbaiki apa yang masih dapat kita perbaiki, dan menyerahkan hasil akhirnya kepada Ranjing Hatala Langit Ida Sang Hyang Widiwasa. Hati yang selalu melawan kenyataan akan mudah lelah. Sebaliknya, hati yang belajar menerima akan menemukan ruang untuk kembali tenang. Dan yang selanjutnya, supaya hati menjadi damai, yaitu memperbanyak berbuat baik kepada sesama. Langkah ini adalah memperbanyak perbuatan baik kepada sesama. Kedamaian hati tidak hanya diperoleh melalui hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga melalui hubungan kita dengan sesama manusia dan juga alam lingkungan. Dalam kehidupan sehari-hari, berbuat baik tidak harus selalu dalam bentuk sesuatu yang besar. Terkadang hal sederhana memiliki makna yang sangat dalam. Menyapa orang lain dengan ramah, membantu tetangga yang mengalami kesulitan, memberikan perhatian kepada orang lain, mendengarkan teman yang sedang mempunyai masalah, menjaga lingkungan, tidak menyakiti orang lain, serta berbagi sesuai kemampuan merupakan bentuk nyata dari kebajikan. Ketika kita membantu seseorang dengan tulus, kita mungkin tidak mendapatkan balasan berupa materi, tetapi ada sesuatu yang tumbuh di dalam diri kita, yaitu rasa bermakna dan ketenangan hati. Orang yang selalu berfokus kepada dirinya sendiri seringkali mudah merasa kurang. Tetapi ketika kita mulai melihat kebutuhan orang lain, hati kita belajar untuk bersyukur. Karena itu kalimat, ketika seseorang menolong orang lain dengan tulus, sesungguhnya ia juga sedang menyembuhkan luka di dalam hatinya sendiri, dapat kita jadikan sebagai bahan renungan. Bukan berarti setiap luka akan langsung sembuh hanya dengan membantu orang lain, namun perbuatan baik dapat membuka hati kita untuk melihat bahwa kehidupan kita tidak hanya tentang masalah yang sedang kita alami. Masih ada orang lain yang membutuhkan kepedulian kita. Dalam konteks kehidupan, semangat kebersamaan, gotong royong, kepedulian terhadap sesama, dan menjaga keharmonisan merupakan nilai yang sangat penting untuk terus dipelihara. Saudara-saudari umat sedharma yang berbahagia, kalau kita renungkan kembali, kedamaian hati bukan sesuatu yang hanya menunggu datang dari luar diri kita. Kedamaian hati perlu kita bangun dari dalam diri kita sendiri. Mari kita mulai dari diri kita sendiri. Jika hati kita beramai, keluarga akan merasakan kedamaian. Jika keluarga damai, lingkungan akan menjadi harmonis. Dan jika semakin banyak manusia memiliki hati yang damai, maka kehidupan bersama pun akan menjadi lebih tentram. Ketika seseorang menolong orang lain dengan tulus, sesungguhnya ia juga sedang menyembuhkan luka di dalam hatinya sendiri. Kadang kita terlalu sibuk mencari kebahagiaan di luar diri. Kita berpikir bahwa kebahagiaan datang dari jabatan, dari kekayaan, dari pujian, dan dari penghargaan. Padahal semua itu bersifat sementara. Kebahagiaan sejati muncul ketika hati mampu menerima diri dan selalu bersyukur atas apa yang kita miliki. Rasa syukur membuat hati menjadi tenang. Sebaliknya, rasa iri akan membuat hati terus gelisah. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak mengucapkan rasa syukur setiap hari. Bangun pagi, kita mengucapkan syukur. Masih diberi kesehatan, kita mengucapkan syukur. Masih memiliki keluarga, bersyukur. Masih dapat bekerja dan berkarya, bersyukur. Semakin banyak bersyukur, semakin damai hati kita. Pendengar setia yang kami hormati, berdamai dengan hati bukan berarti berdamai dengan masa lalu. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua pernah melakukan kesalahan. Namun Tuhan selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk berubah menjadi lebih baik. Selama kita masih diberikan napas kehidupan, selama itu pula pintu perbaikan diri masih terbuka. Karena itu, jangan pernah putus asa. Jangan merasa hidup sudah berakhir hanya karena pernah gagal. Kegagalan adalah guru terbaik. Kesedihan adalah jalan menuju kedewasaan. Cobaan adalah kesempatan untuk memperkuat iman. Pendengar yang berbahagia, marilah kita menjadikan setiap persoalan sebagai sarana pendewasaan diri. Jangan membalas kebencian dengan kebencian, dan jangan membalas kemarahan dengan kemarahan. Umat Sadharma, kesimpulan dari mimbar agama Hindu pada malam hari ini adalah, marilah kita mulai berdamai dengan hati, mulailah saat ini. Maafkan mereka yang pernah melukai kita, maafkan diri kita sendiri. Lepaskan beban masa lalu, perbanyak berdoa, perbanyak senyum, perbanyak berbuat baik. Semoga hati kita selalu dipenuhi kedamaian. Semoga keluarga kita dipenuhi kebahagiaan. Semoga masyarakat hidup rukun, dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Ranjing Hata Langit Ida Sang Hyang Widiwasa. Demikian mimbar agama Hindu yang disampaikan pada malam hari ini. Semoga dapat kita maknai dan menjadi bekal dalam menjalani kehidupan yang lebih baik, penuh kasih, dan selalu berada di jalan Dharma. Saya akhiri dengan mengucapkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om Sai.
1: Iya, demikian tadi ya pendengar dan juga umat Hindu berdamai dengan hati yang sudah disampaikan Ibu Widawati ya. Dan semoga apa yang telah kita dengarkan bersama malam hari ini bisa menjadi pengingat bahwa kedamaian tidak selalu datang dari luar, tapi juga tumbuh ketika kita mampu menerima, memaafkan, dan menata hati dengan penuh kesadaran. Kami akhiri mimbar agama Hindu pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.

pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Ika dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat malam Prakirawan Ika.
1: Halo, selamat malam juga Kak.
0: Baik, bagaimana kabar Anda malam hari ini Prakirawan Ika?
1: Alhamdulillah sehat dan masih semangat.
0: Alhamdulillah masih semangat ya tentunya. Baik, silakan informasi cuaca esok hari untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Kalimantan Tengah yang berlaku esok hari Sabtu 26 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Sukamara, Lamandau, Seruyan, Kota Waringin Timur, Katingan, Gunung Mas bagian selatan, Kota Palangkaraya bagian utara, Pulang Pisau bagian utara, dan Kapuas bagian tengah pada siang hingga sore harinya. Kemudian pada malam hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian Kabupaten Gunung Mas, Kapuas bagian tengah, Barito Selatan, Barito Timur bagian utara, Murung Raya, dan Barito Utara. Lalu pada dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, dan Kabupaten Katingan bagian utara. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 36 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 40 hingga 98%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 25 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, waspada potensi hujan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat, Katingan bagian utara, Barito Utara, dan Kabupaten Murung Raya. Selain itu juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi

0: yang singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Perlu waspada terhadap potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Selain itu juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan, dan apabila berkegiatan di luar ruangan dianjurkan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG, dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan selamat beristirahat. Kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Ika. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Karena bersama saya Diputra dalam Palangkaraya malam hari ini, Jumat 25 September 2026. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6, lalu ada Buntok di FM 97,3, ada Lamandau di FM 95,5 dan FM 88, ada Sampit di FM 93,6, dan ada Puruk Cahu di FM 97,2, dan tak ketinggalan ada Pangkalambun di 99,2 MHz. Dan pendengar, dalam Palangkaraya malam hari ini akan kami hadirkan di ruang dengan Anda informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya, lalu dilanjutkan dengan mini drama radio. Dan jangan lewatkan juga obrolan komunitas bersama Mr. Teen Indonesia perwakilan Kalimantan Tengah. Dan nanti jangan lewatkan juga ya ada Melody Memory, dan akan kita tutup dengan Jazz Music. Jangan kemana-mana karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengan Anda mini drama radio. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan kris

0: Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.
1: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal

0: Sungai Kahayan bukan sekedar aliran air yang membelah tanah Kalimantan Tengah. Ia adalah urat nadi kehidupan, sekaligus menyimpan rahasia yang terkunci rapat oleh kabut. Di hulu sungai yang jarang terjamah, berhembus legenda tentang Intan Merah, sebuah pusaka yang konon bisa memberikan kekuasaan tanpa batas. Pada kali ini, di bawah langit tanpa bintang, dua manusia mencoba menembus tabir tersebut, mengabaikan peringatan bahwa alam tidak pernah membiarkan hartanya dicuri secara cuma-cuma.
1: Sena, coba lihat koordinatmu sekali lagi. Aku yakin kita sudah melewati belokan yang benar.
2: Aku sudah memeriksanya 10 kali, Bima. Tapi lihatlah, kabut ini terlalu tebal. Sonar kita tidak berfungsi. Semuanya terlihat seperti bayangan di layar.

0: Jangan manja, kita sudah menghabiskan banyak uang untuk ekspedisi ini. Intan merah itu ada di sini, di bawah titik ini.
1: Tapi penduduk di pelabuhan tadi bilang, siapapun yang melewati pohon ulin kembar saat kabut turun, tidak akan pernah kembali.
0: Penduduk lokal selalu punya cerita untuk menakuti pendatang, agar mereka tidak mengambil harta di tanah mereka sendiri. Kita punya logika, Sena, bukan mitos.
1: Logika? Lihat jam tanganmu, jarumnya berputar terbalik. Apa itu menurutmu logis?
0: Hah, mungkin hanya gangguan magnetik dari bebatuan di dasar sungai. Jangan berlebihan.
1: Aku merasa kita sedang diawasi, Bima. Sejak tadi ada suara bisikan di balik rimbunnya pohon-pohon itu.
0: Itu hanya suara angin yang melewati sela-sela dahan. Diamlah dan bantu aku melempar jangkar.
2: Bima mengabaikan ketakutan rekannya. Ia terus memacu perahu kecil itu, menembus kabut yang semakin hari semakin terasa dingin. Tanpa mereka sadari, air di bawah mereka tidak lagi mengalir mengikuti gravitasi, melainkan mulai membentuk pusaran tenang yang mematikan.
1: Bima, berhenti! Lihat di depan, ada cahaya merah di bawah permukaan air.
0: Itu dia, itu pasti cahayanya. Persiapkan tabung oksigen, aku akan menyelam sekarang juga.
1: Tunggu, tunggu. Cahayanya mulai naik ke permukaan. Itu bukan Intan.
2: Tiba-tiba, permukaan air yang tenang itu terbelah. Kabut yang putih bersih berubah menjadi merah darah. Di hadapan mereka, sesosok wanita dengan pakaian adat yang sangat megah muncul, berdiri di atas air tanpa riak sedikit pun.
3: Berhenti manusia-manusia kecil. Tanah ini bukan tempat bagi mereka yang datang dengan hati yang busuk.
0: Siapa kau? Bagaimana kau bisa berdiri di sana?
3: Aku adalah Nyai Ganda, nafas dari kahayan ini. Aku telah melihat ribuan orang sepertimu datang dan pergi. Namun kebanyakan dari mereka hanya menjadi makan bagi ikan-ikan di bawah sana.
1: Nyai, maafkan kami. Kami tidak bermaksud mengganggu. Kami hanya
0: menginginkan intan merah itu. Katakan padaku di mana letaknya dan kami akan pergi.
3: Kau berani bernegosiasi dengan penjaga sungai? Intan itu bukanlah permata untuk diperjualbelikan. Itu adalah jantung dari hutan ini. Jika ia diambil, sungai ini akan jadi kering dan kehidupan di sekitarnya akan musnah.
0: Aku tidak peduli dengan sungai ini. Aku butuh kekayaan itu untuk hidupku.
3: Hidupmu? Kau bahkan tidak menyadari bahwa saat ini kau sudah kehilangan separuh dari nyawamu sejak kau menginjakan kaki di wilayahku.
1: Bima, tolong dengarkan dia. Wajahmu, Bima, wajahmu mulai memucat dan berubah menjadi abu-abu.
0: Jangan mencoba menakut-nakuti aku, Sena. Ini pasti telik kamera atau semacamnya.
2: Bima yang sudah dibutakan oleh keserakahan melompat ke arah Nyai Ganda, mencoba meraih cahaya merah yang ada di belakang sosok itu. Namun, tubuhnya justru menembus bayangan Nyai Ganda dan jatuh ke dalam air yang sangat dingin.
1: Bima! Bima!
3: Biarkan dia merasakan dinginnya dasar kahayan. Di sana dia akan belajar bahwa emas tidak bisa memberimu oksigen untuk bernapas.
0: Tolong, aku tidak bisa bergerak. Ada akar-akar yang melilit kakiku.
1: Nyai, tolong selamatkan dia. Dia itu hanya bodoh. Dia tidak benar-benar jahat, Nyai. Ambil apapun dariku, tapi selamatkan dia.
3: Kau menawarkan pengorbanan? Menarik. Kebanyakan teman akan meninggalkan temannya saat maut menjemput di hutan ini.
1: Aku yang mengajaknya ke sini karena data sejarahku, Nyai. Ini salahku juga. Tolong, biarkan kami pergi.
3: Baiklah. Aku akan memberimu satu kesempatan. Tapi ingat, Setiap keajaiban menuntut bayaran. Kau harus menyerahkan seluruh pengetahuanmu tentang tempat ini. Kau tidak akan pernah bisa mengingat jalan kembali ke sini.
1: Aku setuju. Ambil saja ingatanku. Ambil juga catatanku. Hanya saja, tolong biarkan Bima hidup.
4: Sena, tolong aku.
3: Pergilah, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Jika kalian kembali, bukan hanya ingatan kalian yang kuambil, tapi detak jantung kalian akan kujadikan hiasan di istanaku.
2: Dengan tenaga yang tersisa, Sena menarik Bima kembali ke atas perahu. Mesin perahu yang tadinya mati tiba-tiba menderu kencang secara otomatis. Kabut merah menghilang, digantikan oleh kegelapan malam yang sunyi.
4: Sena, apa yang terjadi? Di mana Intannya? Di mana wanita tadi?
1: Hah? Wanita? Intan? Aku tidak tahu kita sedang apa di sini, Bima. Kenapa kita di tengah-tengah sungai malam-malam begini?
4: Kau bercanda. Kita sedang berburu harta karun. Kau yang membawa petanya.
1: Peta? Aku tidak punya peta. Aku hanya ingat kita ingin pergi memancing. Tapi kepalaku sangat sakit.
4: Cih, sial. Semuanya hilang. Semua peralatanku. Semuanya hancur.
2: Bima terus berteriak marah. Namun ia tidak sadar bahwa nyawanya telah diselamatkan oleh ketulusan sahabatnya. Sena benar-benar kehilangan ingatannya tentang rahasia Kahayan. Di bawah permukaan air yang kini kembali tenang, Nyai Ganda tersenyum tipis. Ia tahu, selama manusia masih memiliki keserakahan, ia akan selalu punya tamu di istananya. Namun, selama masih ada ketulusan, hutan Kalimantan akan tetap memberikan perlindungan. Legenda Intan Merah tetap terkunci di hulu sungai, menunggu waktu yang tepat untuk kembali menguji hati manusia.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengan Anda obrolan komunitas.
2: Obrolan komunitas.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali kembali menemani Anda dalam obrolan komunitas. Ruang untuk berbagi cerita, pengalaman, gagasan sekaligus inspirasi dari orang-orang muda yang sedang mengambil peran dan memberi warna bagi lingkungan di sekitarnya. Sahabat RRI, pendengar dimanapun Anda berada, malam ini kita akan berbincang dengan sosok remaja yang membawa nama Kalimantan Tengah ke sebuah panggung nasional. Tema kita malam hari ini yakni Road to Mr. Teen Indonesia 2026, potensi remaja Kalimantan Tengah lebih tumbuh dan berdampak. Dan sudah hadir bersama kita seorang anak muda yang tentu punya cerita menarik nih tentang perjalanan, persiapan, tantangan, sekaligus harapan membawa nama Kalimantan Tengah. Dan telah hadir bersama kita Kak Evan Setiadi, Mr. Teen Indonesia 2026, perwakilan Kalimantan Tengah. Halo, selamat malam Kak Evan.
1: Halo, selamat malam Kak.
0: Iya, bagaimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah aku baik banget kabarnya, sangat happy ya, pokoknya udah diundang lagi nih kesini.
0: Oke, akhirnya kita ketemu lagi ya di malam hari ini ya.
1: Long time no see ya Kak ya.
0: Bener banget, long time no see nih. Wah, ini sudah maju di ajang Mr. Teen Indonesia 2026 nih tahun ini. Mungkin bisa diceritakan apa sih Mr. Teen Indonesia ini kepada pendengar?
1: Oke guys, bagi kalian yang belum tahu, Mr. Teen Indonesia itu seperti ajang duta remaja, tapi dia basicnya masuk ke pageant. Jadi apa itu pageant? Pageant mencakup beberapa lingkungan, contohnya ada modeling, ada juga acting, dan juga yang pastinya kalau kalian tahu beauty pageant, yang kontes-kontes kecantikan Miss Universe biasanya yang cewek. Nah, ini versi cowoknya, kayak gitu.
0: Oke, nah bagaimana nih awalnya nih Kak Evan itu bisa mengenal dan akhirnya memutuskan untuk mengikuti ajang Mr. Teen Indonesia 2026 nih?
1: Oke, jadi dari dulu tuh aku kan suka mantau-mantau kan, kayak pageant-pageant. Nah, aku lihat ada di Instagram tuh, apa sih Mr. Teen? Ah, finalisnya keren-keren ya, kayak anak-anak yang cool kids gitu kalau istilahnya sekarang. Yeah. Jadi aku tertarik nih, gimana kalau aku ngewakilin daerah Kalimantan Tengah? Apakah aku bisa nggak ya? Nah, alhamdulillah aku sekarang terpilih nih jadi wakil Kalimantan Tengah di ajang Mr. Teen Indonesia.
0: Baik, apa emang sejak awal itu Kak Evan ini suka nih atau mungkin punya ketertarikan di bidang modeling, public speaking, pengembangan diri, atau mungkin justru ada pengalaman lain nih yang mendorong Kak Evan untuk ikut di ajang Mr. Teen ini?
1: Oke, jadi bagi yang belum tahu, dulu papa aku tuh model, dia Nanang Galuh Banjarmasin. Nah, dari kecil aku udah diikutin modeling-modeling gitu. Cuman awalnya aku juga nggak tahu pageant itu apa. My first time, my first impression tuh awalnya dari putra-putri pariwisata. Dulu aku orang introvert banget, aku kayak nggak berani ngomong, nggak berani ikut apa-apa. Terus ada teman aku yang nawarin kayaknya, "You have a potential," katanya, "Why you not try it?" Terus kan aku nyoba di putra-putri pariwisata, alhamdulillahnya tuh ada rezekinya di sana. Terus lanjut, akhirnya aku cari tahu, ya ini yang ketemu Mr. Teen itu tadi.
0: Oke.
1: Jadi aku tertarik.
0: Nah, dulu pas awal-awal ikut jadi putra-putri pariwisata, gimana tuh pengalamannya?
1: Jadi pengalamannya awal-awal tuh aku nggak ngerti sama sekali, dan aku daftarnya tuh 3 hari sebelum penutupan. Wow. Kayak mendadak banget, bajunya nggak tahu apa unjuk bakatnya. Okay. Ya udah asal-asalan aja. Jadi aku kayak menyemangatin diri aku kayak yang sebelumnya aku pendiam, aku nggak berani apa-apa, sampai ada di titik aku mulai kayak, wah kayaknya aku harus bisa nih nunjukin bahwa aku mampu. Nah, itu tadi awal perjalanannya di putra-putri pariwisata.
0: Nah, ketika akhirnya ini dinyatakan sebagai perwakilan Kalimantan Tengah ya untuk Mr. Teen Indonesia, apa nih yang pertama kali muncul di pikiran Kak Evan?
1: Oke, karena ini masuknya beauty pageant dan itu harus perfect banget dari segi foto dan segala macam. Jadi aku join di salah satu camp yang ada di Indonesia, itu namanya Bright Camp. Mereka pusatnya ada di Jakarta. Mereka adalah regional director dari DKI Jakarta. Cuman bagi kalian anak-anak muda dari daerah lain, kalau yang mau masuk ke Bright Camp itu boleh banget. Di chat langsung dari IG-nya @brightcamp.
0: Oke, kalau dari Bright Camp sendiri apa nih keunggulannya ketika kita sudah bergabung?
1: Oke, jadi di Bright Camp nanti kita bakal dikasih pageant training. Pageant training itu mencakup catwalk, gimana cara kita pose, gimana cara kita public speaking, menghadapi publik, dan segala macam tuh semuanya udah diatur sama organisasinya Bright Camp oleh Kak Bare. Jadi bagi kalian yang merasa dirinya masih takut-takut, masih ragu, dan butuh banget nih yang namanya support system dari tim, nah kalian boleh banget join Bright Camp. Nah, for your information, Bright Camp tuh nggak hanya di Mr. Teen, kalian boleh banget ajang lain tapi maunya dinaungin oleh Brightcam. Kak Bare bakal welcome banget juga sama hal itu.
0: Oke, kita sapa Kak Bare. Hei Kak Bare, semoga halo, nonton ya. Oke, nah waktu sudah tergabung nih, awal mula untuk bergabung di Mr. Teen waktu itu seperti apa sih regulasinya?
1: Jadi awal mulanya tuh kan, maksudnya nih awal mula aku
0: untuk
1: daftar.
0: Mendaftar.
1: Oh, jadi pendaftaran itu ada beberapa tipe ya kak. Ya, ada yang melalui regional director, ada juga yang melalui jalur pribadi. Nah kebetulan regional director di sini di Kalimantan Tengah itu sendiri nggak ada. Okay. Jadi aku jalur mandiri ke Brightcam itu tadi. Jadi Brightcam itu salah satu organisasi yang menaungi DKI Jakarta. Mm-hmm. Cuman dia bisa universal kemanapun. Nah dari situ aku kayak nawarin kayak, kak aku mau join nih Mr. Teen, mau wakilin Kalimantan Tengah. Oh iya boleh banget Evan. Dan di situ tuh ada audisinya dulu, kita nggak langsung kepilih. Jadi ada beberapa lah kandidat, dipilih-pilih, diseleksi-seleksi dulu, sampai akhirnya terpilih waktu itu ada 6 orang. Okay. Dari Brightcam. Itu ada DKI Jakarta 1-3 dan juga beberapa daerah lainnya. Mm-hmm. Seperti itu.
0: Oke, okay. Dari rangkaian audisi sendiri itu apa aja sih yang dinilai dan bagaimana persiapannya Kak Evan untuk mengikuti audisi untuk masuk ke perwakilan dari Brightcam ini?
1: Oke, jadi cara kita gimana sih kita bisa masuk sebagai kandidat? Yang pasti portofolio di IG. Oh. IG kalian tuh nggak boleh kosong, jadi harus yang zaman sekarang tuh orang pasti ngeliatnya sosial media kita, iya, brandingan betul. Kan. Kalau IG kita kosong, gimana orang mau liatnya? Ini perjalanannya gimana? Aktivitasnya gimana? Kan nggak tahu ya. Nah, sedangkan kalau IG kita ada isinya dan juga berwawasan, isinya positif, jadi semuanya pasti ngelirik kita, nggak usah dari pageant, dari perusahaan juga pasti lirik kan ya. Kalau misalnya IG kita, wah keren nih anaknya, suka bermusyawarah, dia suka ngobrol, suka melakukan hal positif, seperti itu.
0: Baik, sudah berapa lama nih mengikuti rangkaian kegiatan dari Mr. Teen Indonesia ini?
1: Oke, jadi announcement Brightcam itu dari bulan Mei. Nah, kami audisinya di Brightcam itu startnya bulan Februari. Itu dikumpulin dulu orang-orangnya sampai bulan Mei sudah dibulatkan totalnya kami road to Jakarta. Waktu itu buat training sama-sama sama anak-anak di daerah lain, ada dari Riau, ada dari Sumatera, dan juga yang pastinya DKI Jakarta.
0: Oke. Okay. Itu. Nah, setelah menjadi perwakilan nih, apa nih tantangan terbesar Kak Eva nih selama mempersiapkan diri menuju Mr. Teen Indonesia 2026 ini?
1: Oke, okay, pressure-nya pasti banyak banget ya, karena kita tahu wakil daerah pasti harus membawa dan juga membanggakan daerahnya. Aku pasti pressure sih, kayak, wah gimana ya kalau aku gagal, gimana ya kalau aku nggak bisa membanggakan Kalimantan Tengah, kan daerah kita nih. Nah, tapi aku ada beberapa orang yang selalu support aku, orang tua aku juga yang selalu support aku. Jadi aku semangat dan juga semoga aku dapat berhasil lah di Mr. Teen kali ini.
0: Oke, okay. Apa sih tipsnya biar sepede Kak Evan sekarang nih? Apalagi dari segi penampilan, udah good looking, terus public speaking-nya amin. Juga oke. Okay. Itu gimana nih? Mungkin ada tips dari Kak Evan?
1: Oke, tipsnya kalian tuh sering-sering nonton YouTube. Beneran, aku juga awalnya kan kayak kaku, gak ngerti gimana-gimana. Tapi terus aku nonton YouTube, ngeliatin nih, wah banyak anak-anak yang ngomongnya tuh lepas. Jangan ini, bahasanya tetap dikontrol, cuman ini, omongannya tuh lepas aja, jangan dibawa beban. Kalau kita kan bawanya beban, kayak ngobrol yang gak santai, baku banget, kita bakal ke pressure sih. Kecuali kita ada di acara pernikahan yang sakral-sakral gitu kan, pastinya ngomongnya pasti lebih formal. Cuman bagi aku ya, supaya kalian lebih pede, itu kalian santai aja, kayak ngobrol sama teman, gimana caranya kalian curhat. Nah itu kalian bawa aja ke podcast kayak gini, ataupun kalian mau melakukan apapun di hidup kalian tuh, asal enjoy pasti kalian happy ngelakuinnya.
0: Oke, okay. Pasti kan dalam perjalanannya ada masa naik turun nih, kadang semangat turun, kadang tiba-tiba menggebu-gebu. Itu ya, gimana betul, nih kan? Mengakalinya atau Kak Evan menangani mood yang seperti ini?
1: Oke, okay, jadi asal kalian tahu di beauty pageant tuh kan kita kalau cemberut tuh nggak boleh ketahuan. Okay. Kan kita kalau nggak boleh marah, kita nggak boleh, pokoknya all must be to be perfect gitu kan. Nggak boleh ada yang kurang. Nah, kalau aku ngakalinnya tuh kayak, misalnya aku lagi bete nih. Aku tuh kadang orangnya tuh ada imajinasi sendiri di dalam otak aku bisa mikir sesuatu hal yang lucu. Jadi tiba-tiba aja aku bisa ketawa sendiri. Teman-teman aku juga pasti relate. Misalnya aku lagi diem, lagi bete atau apa, aku bisa ketawa sendiri. Karena aku kayak gak mau bikin suasana tuh lebih rusak. Jadi aku mikir aja sesuatu, walaupun aku di tempat ini kayak bete nih, kayaknya gak seru, aku mikir aja yang lain-lain. Terus aku nanti ketawa sendiri. Terus nanti pembawaannya tuh happy terus tanpa ada pressure tadi yang aku bilang sebelumnya.
0: Oke, menarik sekali ya. Nah, pastinya Kak Evan adalah salah satu potensi remaja Kalimantan Tengah nih ya, yang pasti juga melalui proses tumbuh dan ini sudah membawa dampak nih untuk Kalimantan Tengah bisa go nasional ya. Semoga nanti bisa internasional juga
1: amin,
0: nih.
1: Amin kalau ada rezekinya.
0: Amin. Nah, menurut Kak Evan nih, potensi apa sih yang paling besar dimiliki sama remaja Kalimantan Tengah saat ini, Kak?
1: Oke, remaja Kalimantan Tengah tuh mudah banget kalian bawa budaya kita keluar. Jadi kita gak perlu pusing-pusing nih mikirin, kita mau bawa apa ya untuk dipromosikan di kancah nasional. Kita tuh udah start and born here, itu udah mencangkup semuanya. Mulai dari budayanya ataupun kegiatannya. Jadi bagi kalian yang mau go nasional kayak aku, kalian gak usah panik. Karena semuanya udah ada di sini, tinggal kalian pelajarin aja lagi. Jadi sampai sana kalian bakal berilmu. Karena budaya tadi, karena juga tradisinya, itu bisa banget loh kalian bawa ke sana.
0: Tapi memang budaya kita ini sangat kaya ya, terutama Kalimantan Tengah ini, Kak Evan ya. Dan bisa potensinya besar sih untuk dikenalkan di tingkat nasional dan internasional ya. Nah, kalau menurut pengalaman Kak Evan sendiri nih, berinteraksi dengan teman-teman sebaya ya, apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan remaja agar potensi mereka itu bisa berkembang? Apakah kesempatan, lingkungan, mentor mungkin, atau kepercayaan diri kayak seperti saat ini nih, atau seperti apa?
1: Lingkungan sih, lingkungan. Itu yang paling utama. Karena kan sebelumnya aku berteman dengan orang-orang yang rada pendiam, aku juga jadi pasif. Nah, waktu sudah seling berjalannya waktu, after aku lulus graduate from my high school, aku mulai nih mencari teman, gimana ya biar aku kayak hidup tuh lebih berwarna gitu loh, nggak kayak main game, nggak cuman kayak di rumah kayak hahahi. Kan dulu kan COVID kan.
0: Iya, betul.
1: Jadi bagi yang tahu Discord, itu kan pasti dunianya bakal di situ-situ doang tuh kayak main game. Jadi aku tuh mikir kayak masa hidup aku template banget.
0: Iya. Jadi no lab ya.
1: Iya, betul. Jadi aku kayak mau mencari sesuatu yang bikin aku happy. Nah, ketemu sama beberapa teman, itu pernah ketemu waktu SMA, mereka kayak duta-duta gitu, ngajak nongki kan, terus aku yain, katanya kenapa sih gak ikut kayak gini, awalnya aku gak berani loh, dia aja kayak sudah gak semangat gitu, ini buat nyuruh aku join, tiba-tiba dalam benak aku, 3 hari aku join, iya kayak random aja, jadi aku entah kesambet apa, aku kayak mau, cobain aja, gitu. Yaudah kalah, nggak apa-apa, gitu. Coba aja. Kalau rezekinya yang menang, kalau enggak ya udah gitu.
0: Dan itu adalah awal waktu mau ikut putra putri pariwisata.
1: Iya betul, itu banget start awalnya.
0: Berarti memang lingkungan ini berpengaruh ya.
1: Betul, lingkungan sangat berpengaruh. Kalian kalau temannya diam, pasti kalian diam juga. Kalau temannya aktif, kalian bakal ikut aktif. Se-introvert apapun kalian, kalau teman kalian aktif, kalian pasti vibes-nya itu ke bawah. Misalnya kalian nongki ya, nih satu circle pendiam. Pasti kalian ikut diam, walaupun kalian extrovert banget. Nah, sedangkan kalau kalian introvert, kalian join circle extrovert yang di kafe
0: extrovertnya banyak dan parah gitu ya.
1: Iya betul, kayak teriak-teriak kayak lululululul
0: gitu. Akhirnya ke bawah.
1: Pasti ke bawah, pasti kita kayak ngomongnya nyaring juga, keikut juga vibe-nya. Jadi lingkungan itu yang paling penting sih menurut aku.
0: Oke, tadi selain lingkungan nih, bagaimana sih cara Kak Evan sendiri tuh membangun rasa percaya diri dan keberanian untuk tampil serta mengambil kesempatan? Kan tadi sudah belajar dari YouTube, lalu ada lingkungan. Ada cara sendiri lagi nggak untuk membangun rasa percaya dirinya Kak Evan untuk bisa speak up, untuk bisa public speaking kayak gini?
1: Oh iya, jadi kalau aku mau ngobrol di publik, aku gak berani natap mata orang sebenarnya. Kan kata orang kan tatap jidatnya. Nah, tatap jidat tuh kalian seperti tatap mata. Misalnya kalian ngomong nih di depan publik nih banyak kan, kayak di mimbar misalnya, kalian kan pasti diliatin orang, semua mata ke kita nih, pasti panik kan. Jangan diliatin matanya, tapi liatin ke ini aja, ke depan, pindah-pindah. Jadi semuanya tuh bakal, ini orangnya pede nih, dia ngeliatin kita satu-satu, padahal mah enggak. Padahal kita mah ngeliatinnya yang ini aja. Kadang bisa ngeliatin hidungnya, kadang bisa ngeliatin jidatnya. Kalau kalian mau pede, saran aku jangan liatin mata. Soalnya kadang ada orang yang bisa ngeblank sih. Kecuali dia jam terbangnya udah tinggi banget kan, pasti dia udah improve sih masalah kayak gitu. Tergantung jam terbang juga pastinya.
0: Oke. Nah, itu kan tentang public speaking ya tentunya. Nah, selain itu outfit ini juga berpengaruh dong, karena apalagi kakak kan juga dalam kompetisi beauty pigeon ya.
1: Iya betul.
0: Nah, bagaimana sih kakak itu tips and triknya nih untuk menjaga penampilan, apakah tentang baju yang mes atau tentang merawat diri, apalagi kadang itu kan cowok itu jarang banget ya peduli sama penampilan, terutama kalau cewek sih oke ya, cuman kalau ya, cowok betul. Kan banyak cueknya. Kalau dari Kak Evan sendiri gimana nih?
1: For your information, aku gak pakai skincare loh. Iya, dari dulu aku gak pakai skincare. Soalnya kenapa? Aku kan nyoba skincare nih, cobain katanya nanti muka kamu glowing bla bla bla bla. Makin jerawatan.
0: Oke.
1: Iya, aku malah makin jerawatan kalau pakai skincare. Nah, bagi aku tuh jaga diri itu penting sih. Kalian harus olahraga dan juga aku juga makannya tuh sekarang sehari sekali doang. Iya, tapi porsinya lumayan sih. Cuman sehari sekali doang. Aku malah gak bisa kayak makan pelan-pelan satu-satu-satu. Soalnya gini, nanti aku tuh maunya sekali makan kenyang terus aku gak makan lagi. Jadi dia ada fasenya kayak orang puasa.

0: ketika menjaga apa aja sih yang dikonsumsi sama Kak Evan?
1: Oke, kalau dulu aku ngejaga ya, karena ini biar nggak ngegelambir. Cuman kalau sekarang tuh, karena aku makannya sekali aja, itu bebas aja. Even kalian mau makan tepung-tepungan nggak masalah, asal nggak over.
0: Iya.
1: Sesuatu yang over tuh nggak bagus. Kan kadang orang bilang kan jangan makan gula, jangan makan ini. Nanti kalian lemes gitu loh. Kalau kalian makannya happy aja, bawa enjoy, pasti nanti hasilnya enjoy juga. Tapi itu tadi, makanlah sebelum kalian lapar banget dan juga berhenti saat kalian mulai kenyang. Jadi so-so lah, 50-50 hasilnya. Okay. Bagus kok.
0: Nah itu untuk pola makannya. Kalau dari segi outfit sendiri, gimana cara Kak Evan kesukaannya seperti apa sih outfitnya?
1: Nah, outfit itu aku suka semua style. Mau dia cargo, mau dia yang oversize, ataupun yang press body, aku semuanya suka. Karena menurut aku, outfit tuh nggak boleh dinilai, karena itu gimana orang mengidentifikasikan dirinya. Kalau kalian ngejudge baju orang, ya jangan pakai ini, itu bukan jiwanya. Sedangkan kalau orang pakai baju yang dia banget, pasti dia bawaannya happy dan juga gak bakal pressure gitu loh bawaannya. Yeah. Kan kadang ada orang kan disuruh, misalnya dia ngerasa dia tuh skinny, terus dipakain baju yang press body banget kan, terus anaknya pasti ngerasa, lah makin kurus dong aku. Disuruh itu katanya bagus. Nah itu jadi punya pressure. Kan dia pedenya pakai baju yang gombrong-gombrong. Dipaksain sama yang bukan stylenya dia, yang gak bisa.
0: Berarti jadi, kita harus nyaman intinya itu ya dalam berpakaian. Oke. Nah kita sekarang menuju ke media sosial nih. Saat ini kan media sosial kenceng-kencengnya nih, apalagi untuk remaja ya, sangat dekat banget nih sama dunia digital. Nah kalau menurut Kak Evan, bagaimana sih seharusnya anak muda itu menggunakan media sosial nih, agar tidak hanya menjadi tempat menunjukkan eksistensi nih, tetapi juga menjadi ruang untuk berkarya dan memberikan dampak positif. Kayak salah satunya kan kita harus kayak upload portofolio foto di Instagram. Kalau dari Kak Evan gimana?
1: Oke, jadi kan anak muda sekarang kan suka banget ngetik kan. Kadang juga mereka tuh menggunakan bad words. Okay. Nah, kalian kalau mau ngeritik sesuatu, pakai katanya halus juga. Kan kita orang Indonesia ya. Kita kan cinta lah sama budaya kesopanan. Masa kalian ngilangin itu? Aku pribadi ya, aku pernah juga sih kayak kadang blunder, kayak over ngatain, ini apaan sih gak seru? Aku katain bla bla bla bla bla. Tapi aku juga mikir kadang, bahasanya aku perhalus lagi. Kalian biasain deh kalau misalnya kalian ngetik, jangan langsung di-send. Kalian dilihat dulu lah kata-katanya, kayak ini nyakitin gak ya? Takutnya nanti karma kalian dikatain orang balik.
0: Oke, okay, kan disaring dulu gitu. Ya.
1: Iya. Kan orang kan kayak, gak apa-apa kita kata-katain aja kan, bebas pendapat, demokrasi, bla bla bla bla. Lah kalian nanti kalau misalnya blunder, kalian dikatain orang balik, kena karma. Jadi kita harus tata dulu kata-katanya, dilihat dulu sebelum kalian upload. Karena ada jejak digital, itu gak bisa hilang ya.
0: Nah itu,
1: recordnya tuh ada loh. Kalian ngetik-ngetik macam-macam, suka menghina orang, address kalian kelihatan, kalian di mana ketahuan. Terus nanti misalnya kalian mau masuk perusahaan, bakal di blacklist. Ah, dia suka ngatain orang, apalagi bosnya nanti, ya nggak?
0: Iya benar.
1: Iya kan? Makanya kalian harus nyaring banget sih masalah kayak gitu.
0: Oke, kalau untuk pesan kepada remaja, terutama yang di Kalimantan Tengah nih, apa sih yang ingin Kak Evan katakan saat ini kepada mereka?
1: Oke, kalian harus berjuang sekuat tenaga. Kalian jangan dengerin kata orang. Karena kalian kalau dengerin kata orang yang bad, kalian nggak bakal berkembang. Misalnya kalian dibilangin, ah aku kan looksnya kurang nih, aku mau ikut kayak duta, pasti nggak berhasil. Enggak, berhasil kok. Karena itu yang dicari juga pintar juga, otak juga. Nggak semuanya tuh it's about looks. Kan kita kan ada inner beauty kan di dalam diri kita kan. Kalau ada orang yang suka sama kalian, even kalian gak berhasil dalam suatu event tuh, pasti bakal ada yang ngerekrut kalian dari jalur manapun. Jadi kalian anggap aja kalian mau ikut lomba kan, itu tuh sebagai batu pijakan. Kalau ada rezeki kalian di situ, orang pasti bakal ngelirik kayak, oh, ini anaknya bagus ya, dia disia-siakan di sini. Pasti kalian diambil kok. Jadi bagi kalian yang merasa minder-minderan tuh, menurut aku sekarang hilangin sih. Aku juga dulu kayak gitu, aku juga minder. Gak mau ah nanti dinilai orang bla bla bla bla bla bla bla. Jadi kita harus semangat. Kalau kita punya spirit dalam diri kita, orang lain bakal ngelihat dan bakal respect sama kita. Seperti itu.
0: Oke. Nah kemarin tuh sempat kepoin ya di agendanya Mr. Teen Indonesia, bahwasanya Kak Evan itu beberapa hari lalu itu jalan-jalan ke Surabaya nih. Ada apa nih di Surabaya?
1: Aduh, ada apa ya di Surabaya ya. Jadi di Surabaya itu kan waktu itu kami ada Fresh Conference yang bagi yang

0: to Fresh Conference itu awal mula startnya suatu agenda event. Sebelum start tuh bakal ada schedule-schedule yang dibagikan, bagaimana rundown-nya, bagaimana juknis penilaiannya dan segala macam. Nah, kebetulan waktu itu tuh aku salah satu yang datang ke sana mewakili Kalimantan Tengah. Jadi di sana kita bakal dikumpulin sama beberapa, banyak sih kemarin, bukan beberapa lagi itu. Ya udah sepuluhan ya kalau nggak salah ya. Karena interestnya kan tinggi juga ke Bukit Darmo Golf, kalau kalian belum tahu. Itu tempatnya gede banget. Itu salah satu sponsor juga dulunya di Mr. Teen Indonesia. Sampai sekarang nge-support juga tempat, lokasinya itu indah banget sih. Kayak perkarangan rumah, salah satu rumah elit di sana. Cuman dia ada golfnya dan juga ada satu hall yang besar. Nah, di situ di startnya press conference itu tadi.
1: Oke, pastinya untuk press conference ini membutuhkan persiapan yang lama juga nih, atau mungkin persiapan yang matang. Bagaimana waktu itu Kak Evan ceritanya untuk mempersiapkan kegiatan press conference ini?
0: Oh iya, bagi yang belum tahu, baju aku tuh salah. Jadi kan
1: kenapa tuh?
0: Kan ini kan merah kan, awalnya kayak udah ngecat juga dari Brightcam. Nanti kamu makainya ini atau ini. Jadi deal-dealannya kan startnya kan merah kan sama desainernya. Cuman waktu itu kabarnya ngirimnya foto salah satu baju yang ungu. Cuman maksudnya itu diganti yang merah, cuman ukurannya kayak gini biar ngefit di badan. Eh, kekirimnya yang ungu. Jadi salah baju sih, tapi untungnya ya, walaupun aku salah baju, tapi dapat aja tulis standing sama DKI Jakarta 2 kalau nggak salah. Ya, best outfitnya. Iya, walaupun salah ternyata ada aja loh rezekinya.
1: Padahal ada hikmahnya ya.
0: Ada hikmahnya loh, padahal awalnya aku kayak, kayaknya nggak bakal dapat apa-apa deh. Ternyata dapat aja awards ya. Aku aja kaget, kok bisa dapat gitu kan. Keren, sama keren. Sebelum press conference tuh kalian bakal disuruh belajar dulu. Karena nanti kalian bakal disuruh speech satu-satu kan, itu kan gak banyak kan orangnya, jadi kalian adalah kesempatan buat speech. Nah, itu dipelajarin. Dan untungnya aku juga dapat ternyata. Menang, padahal aku kaget kok bisa ya. Padahal kan kayak yang lain kan keren-keren kan. Kok dapat. Hoki. Ya itu tadi aku bilang kalau rezekinya ada ya ada.
1: Ada, oke. Okay. Nah, selama press conference berlangsung nih, pastinya bagaimana tuh ceritanya dari awal sampai akhir kegiatan ini berlangsung?
0: Oke, jadi waktu itu bagi yang cewek kan kalian tahu sendiri kan, mereka start makeup tuh dari subuh-subuh banget. Yang cowok juga ikut sih subuh, cuman kami masih bisa kemana-mana gitu lah. Nah, kebetulan kami kan nginapnya di Surabaya Suite Hotel. Itu kan kanan kiri depan belakangnya kan mall kan. Kan itu di tengah-tengah dan di situ juga dekat Pakuwon. Jadi kami bisa kesana kemari. Bukan Pakuwon, Tunjungan Plaza. Itu dekatan Tunjungan Plaza kan. Jadi kami bisa cari makan dulu apa-apa, karena kebetulan waktu itu yang dari Brightcam itu cuman 3 orang cowoknya. Cuman yang satunya dia ada kegiatan sibuk. Jadi dia langsung aja on the way ke Bukit Darmo Golf. Nah, sisa aku sama DKI Jakarta 2 tadi. Berdua. Jadi kami sambil nunggu yang cewek dan makeup, kami kesana kemari nyari makan. Gitu.
1: Pastinya seru banget ya, karena menambah jejaring dan pertemanan nih. Ya, bagaimana nih kalau apa itu kesannya Kak Evan dengan teman-teman yang lain waktu di press conference?
0: Mereka humble banget sih, kayak orang yang punya semangat muda yang tinggi. Mereka juga kayak, siapa sih yang gak mau menang lomba? Kayaknya gak ada deh orang lomba buat kalah kan. Jadi pastinya daya saing mereka tuh, wah, luar biasa banget sih. Kayak anak mudanya, jiwanya lagi membara-membaranya nih buat mau menang. Karena gak ada kan orang yang mau kalah. Kayak gitu.
1: Betul banget.
0: Jadi jiwanya pasti, wah.
1: Oke, dah plan kesempatan press conference ini kan juga dari rangkaian agendanya Mr. Tini. Nanti ketika finalnya kapan nih, Kak?
0: Oke, finalnya itu harusnya nanti di Bali. Itu startnya bulan pertengahan November sampai akhir. Maybe semingguan, baru menjelang malam final. Nanti ada beberapa sesi juga, kayak sport, public speaking, dan juga show-show lainnya lah. Pokoknya nanti dinantikan di IG-nya Mr. Teen. Bagi kalian yang mau ngepoin apa sih itu Mr. Teen, kalian boleh ketik Mr. Teen, nanti itu Mr. Maja. Nah, boleh kalian start.
1: Nah, nanti gimana nih cara ngedukung Kak Evan nih di Mr. Teen?
0: Oke, bagi yang mau mendukung menggunakan like, kalian boleh banget setiap ngelihat postingan ada Kalimantan Tengahnya. Kalian boleh loh, kalian komen atau kalian like, karena itu dinilai guys. Itu satu like pun sangat berharga lah buat aku. Ataupun kalian mau menyumbangkan vote, Itu ada berbayar seharga 5.000 rupiah satu vote-nya, tapi waktu belum di start sih. Nanti di startnya ada aja infonya.
1: Ikutin aja ya di ya, Mr. Betul. Tin. Dan atau mungkin di Instagramnya Kak Evan. Ya,
0: atau yang mau follow Instagram aku deh, boleh.
1: Di mana tuh?
0: Fun_Evan13. Nah, kalian itu boleh banget follow.
1: Didukung ya. Otomatis ini Kalimantan Tengah loh ya.
0: Iya, okay. Betul. Karena satu like itu sangat berpengaruh di aku.
1: Betul sekali nih. Nah, nanti waktu ajang final berlangsung nih, apa nih yang akan Kak Evan bawakan? Mungkin kita kepoin ya, untuk ciri khasnya Kalimantan Tengah, adakah nanti yang akan dibawakan?
0: Oke, jadi nanti di gala dinner kan kita ada sesi makan-makannya. Nah, bagi yang kalian belum tahu, di pageant tuh juga makan tuh kalian dinilai loh. Gimana kalian ini? Kan orang kan bilang, ngapain table manner gak penting, bla bla bla bla. Kalian kalau ikut pageant ada table manner-nya.
1: Itu penting ya.
0: Itu penting loh, di kalian pelajarin. Nah, nanti di sana bakal bawain baju adat non karnaval, itu kayak baju wedding maybe ya. Cuman aku belum tahu nanti desainernya dari mana. Maybe nanti dari Kak Bare atau dari siapapun itu. Nanti next infonya pasti bakal bawain baju yang Kalimantan Tengah banget. Pastinya.
1: Siap nih. Nah, kalau boleh kita ketahui nih, apa nih nanti gagasan atau kegiatan tertentu yang Kak Evan akan apa ya, bidik nih di apa untuk potensi saat ini?
0: Oke, jadi nanti ada Yes Care Program. Namanya Yes Care Program itu salah satu agendanya Mr. Tin. Seperti menyumbang kemanusiaan ataupun apapun hal itu yang berbau sumbangan tuh Yes Care Program ya. Nah, nanti waktu tanggal 1 Oktober kami bakalan disuruh presentasi satu-satu di IG. Nanti kami upload juga. Nah, aku bakal bawain, karena kan yang lain-lain kan pastinya udah banyak kayak membuang sampah ataupun menanam tanaman. Nah, kalau aku maunya beda. Aku bakal ngambil hewan yang tersiksa di jalan.
1: Hewan yang tersiksa di
0: jalan? Iya, kayak kucing-kucing, kayak anjing-anjing yang terlantar gitu loh. Aku bakal bawain itu di advokasi aku nantinya. Kan unik kan, kalau orang-orang kan biasanya aku lihat kayak tanaman ataupun nanti budaya gini-gini-gini-gini. Nah, aku maunya yang beda.
1: Oke. Awal ingin mengangkat ini tuh karena apa sih?
0: Jadi awalnya tuh kan aku punya banyak kucing kan di rumah kan. Terus aku ngeliatin mukanya tuh kadang kayak kesian gitu loh. Terus gimana yang di jalan? Iya kan? Maksudnya betul. Mereka tuh kayak, wah gimana ya hidup ditendang-tendang orang, lapar ini kayak nanti dilindas atau apa, kan kesian kan? Apalagi kita lihat kan sekarang kayak hewan-hewan. Apalagi lagi kebakaran guys di Kalimantan.
1: Iya saat ini.
0: Iya kan, kita aja manusia sesak, dimana
1: apalagi
0: hewan
1: ya.
0: Iya, yang sekecil itu paru-parunya iya, kan. Jadi aku kesian. Makanya aku mau start bawa ini nih.
1: Oke. Nah, pastinya nih untuk mempersiapkan hal-hal tersebut itu butuh sesuatu yang matang nih. Dan betul, pasti nanti akan ada sesi mental di atas panggung juga ya. Nah, bagaimana sih Kak Evan ini mempersiapkan mental agar tetap bisa menjadi diri sendiri nih ketika berada di tengah peserta dari berbagai daerah di Indonesia ini?
0: Oke, gimana kalian supaya pede? Kalian jangan bandingin diri kalian sama orang lain. Kalian tuh sekurang apapun, kalian harus ngerasa kalian bintangnya. Kalau kalian ngerasa orang lain bersinar atau apa, ya kalian mundur terus. Tapi kalian kalau ngerasa, lah gua nih, aku nih, bisa kan yang paling bersinar di antara mereka, mereka mah gak ada apa-apanya, udah anggap gitu aja. Dibanding kalian ngerasa, wah dia keren banget, kayaknya dia yang menang, bla bla bla bla. Terus nanti kalian ngedown. Mending kalian ngerasa kalian yang bakal menang, tapi kan menang kalahnya belakangan aja. Cuman kalau kalian pede, nanti jiwanya juga bakal kebawa. Soulnya itu bakal ngebawa. Karena ada yang namanya universe is know what we gonna do gitu loh. Universe tuh kayak merasakan apa yang kita buat. Kalau kita jiwanya semangat, pasti dunia tuh bakal ngebaca, wah orang ini semangat ya, kita buat dia berhasil, kita buat dia bersinar. Sedangkan kalau kita dari awal kayak, aku akan kalah, aku gak bakal berhasil, bla bla bla bla bla, ya universe bakal, ya udah kalah aja, gak bakal berhasil. Betul. Kayak gitu.
1: Oke, nah seberapa penting nih peran dari keluarga untuk dukungan kegiatan Mr. Teen-nya Kak Evan ini?
0: Oke, peran keluarga itu pastinya yang paling penting guys. Karena bagi yang mau tahu, pageant tuh pasti mengeluarkan beberapa biaya yang cukup besar. Jadi pasti kalian tuh harus banyak support sistemnya supaya kalian gak boncos. Kalian harus pintar-pintar nyari sponsor, kalian harus pintar-pintar gimana caranya kalian survive. Karena biayanya memang lumayan lah. Jadi kalian harus semangat gitu loh. Kalau kalian gak semangat dan kalian pasrah kayak nanti duit datang dari langit, ya susah sih. Kalian harus harus melakukan sesuatu gitu loh. Gimana caranya aku berusaha supaya ini semuanya ke cover. Jadi uang aku gak keluar, tapi keluarnya di hal yang penting banget. Kan sayang kan, ada hal penting tapi uang kalian udah habis duluan saat kalian mau start. Kayak udah nge-cover hal-hal yang harusnya masih bisa kalian usahain supaya itu free. Jadi kalian harus semangat sih.
1: Betul.
0: Itu tadi ya, aku bilang.
1: Kalau peran mentor sendiri seperti apa nih, terutama yang di Breakcamp?
0: Oke, peran mentor tuh sangat penting ya, karena aku juga kan kadang aku sebenarnya minder juga sih. Aku bilang-bilang aku kuat juga sama mentornya juga aku sedih kan, kayak kabarnya ini gimana sih kayaknya. Ini kayak takut gitu loh. Ini suka enggak sih dia sama aku, kayak berhasil enggak sih, kayak udah kan tenang aja dia kan udah ini katanya udah apa? Udah kayak nge-notice lah bla bla bla bla bla bla. Masa sih kayak enggak? Gitu kan. Jadi peran mentor tuh penting sih, karena dia ngebangun semangat. Di luar dia bohong atau enggak, tapi kan bikin semangat kan,
1: penguat ya.
0: Iya betul ya. Jadi mentor tuh penting sih, karena kalian tanpa mentor kalian bakal feeling lonely. Apalagi di pageant. Di pageant kan kalian bersaing dengan daerah lain. Nah daerah lain kan otomatis bawa timnya kan. Kadang juga aku ngerasa kayak wah hebat banget sih orang yang bisa tanding tanpa tim. Dia kayak apapun sendiri. Wah itu mentalnya baja banget, karena dia bakal hadapin semuanya alone. Tanpa ada bantuan, tanpa ada yang pedulikan. Even kalian rangkaian event, kayak kalian kalau gak ada timnya, khususnya di suatu daerah kan kalian bakal bingung kan jalurnya, gimana aku mau kesini, gimana aku mau bikin program ini. Kalian pasti ngeluarinnya budgetnya banyak kalau misalnya kalian gak ada timnya. Nah sedangkan kalau orang yang ada timnya, kegiatan kalian tuh bakal terstruktur. Jadi menurut aku mentor tuh penting banget,
1: penting
0: sih
1: banget
0: buat
1: ya
0: brandingan.
1: Tapi sering gak dicerewetin juga?
0: Sering lah, aku kan bandel ya. Bandel aku kan ternyata. Ini suka pakai anting kan katanya. Lah kan Mr. Tin jangan pakai anting, itu belum saatnya bla bla bla bla bla bla. Terus aku suka pakai aksesoris yang kadang too much gitu loh, kayak banyak kan katanya. Jangan jangan banyak perentelan, gak boleh, gak remaja bla bla bla bla bla. Kadang juga rambut kan aku lagi suka curly nih. Ini sebenarnya gak boleh. Aku disuruh rapi, klimis gitu. Nanti aja katanya curly ya. Aku masih ini sih.
1: Benar-benar menjaga penampilan juga ya.
0: Betul.
1: Karena memang face lah ya looknya.
0: Iya betul. Harus looknya tuh harus pageant banget. Yang harus sempurna lah kata orang.
1: Oke. Apa nih dukungan seperti apa yang Kak Evan harapkan dari pendengar RRI, khususnya di Kalimantan Tengah dan mungkin se-Indonesia nih?
0: Oke, bagi kalian yang mau ngedukung aku, itu tadi aku bilang like tuh sangat penting, guys, di aku. Kalian mau follow IG aku buat kata-kata semangat setiap ada postingan foto baru. Nah, itu boleh banget. Karena satu like dan juga satu komentar itu sangat berarti bagi aku. Karena itu juga dinilai. Even bagi kalian ngerasa kan cuman di like, kan cuman di komen, itu enggak loh. Impact-nya besar banget loh. Bayangkan kita dalam satu ruangan nih. Ada yang komen 30 orang dikumpulin satu ruangan, banyak gak? Nah banyak kan. Jadi aku bakal ngerasa happy banget sih. Even tuh kayak cuman 1-2 orang, tapi kalau dikumpulkan dalam ruangan itu kan banyak kan. Jadi kita ngerasa kayak wah ternyata aku gak feeling lonely ya, disupport ya. Kayak gitu.
1: Betul banget. Oke, sebagai closing statement nih, pesan apa kepada remaja di Kalimantan Tengah, khususnya untuk nasional di Indonesia nih, untuk berani mengenali potensinya nih, mengembangkannya, lalu kemudian menggunakannya untuk memberikan dampak. Apa yang ingin Kak Evan sampaikan?
0: Oke, jadi bagi kalian remaja-remaja yang masih SMA, yang masih SMP, kalian boleh banget start bangun pertama kali adalah social media branding. Karena apapun itu, kalian mau ikut apapun deh pokoknya. Gak usah pageant, kalian mau ikut daftar usaha. Portofolio kalian di Instagram itu pasti bakal dilihat. Kalau IG kalian kosong, postingannya cuma satu, bukan ngejudge ya. Tapi kayak orang yang brandingan yang gak ada sama orang yang berbranding tuh bakal dinilai beda. Kan kadang kan kayak, wah aku nih sosok yang misterius, pasti orang bakal ngira aku keren, blablabla. Padahal enggak. kalian nggak bakal di, aku dulu kayak gitu loh, aku dulu nggak ada postingan satupun, sorotan nggak ada, jadi aku kayak ngerasa kayak wah keren nih, orang bakal bilang bla bla bla bla, itu bullshit, kalian nggak bakal ada yang notice kalau kayak gitu, kalian nggak bakal juga ada yang bilang wah dia keren ya, dia low profile banget, nggak ada kayak gitu, kecuali kalian anak raja, kalau kalian anak raja kalian low profile nggak apa-apa, tapi kalau kalian mau ngebangun kalian lebih baik, nanti usaha perusahaan bakal notice kalian, di pageant bakal ada yang ngelirik kalian, kalian harus banget start dari itu tadi, brandingan awal sosial media, dan juga kalian harus punya ada soul dalam diri kalian yang bikin semangat gitu loh, karena semesta pasti ngebaca apapun gerakan kalian, sesimpel apapun itu, kalau kalian semangat melakukannya pasti bakal ada jalannya. Sedangkan kalau kalian dari awal sudah ngeluh, sudah kayak nggak bisa, ya nggak bisa juga hasilnya. Jadi bagi anak muda tuh yang sekarang tuh jangan malas lah. Kalau kalian malas, kecuali kalian anak raja, kalian bolehlah malas. Tapi kalau kalian, kita sebagai manusia biasa, kalian harus start bangun diri kalian. Jangan sampai kayak ngerasa aku keren dengan low profile. Low profile itu boleh, cuman bukan berarti kalian ngebatasin sesuai standar TikTok yang katanya wah dia keren karena dia nggak posting apa-apa. Nah di perusahaan itu nggak bisa, kalian kalau nggak ada posting apa-apa, siapa yang bakal ngelihat kalian, ini anak ngapain sih, kayak nggak ada ngapa-ngapain, masa dia cuman gini doang. Nah even kalian melakukan hal kecil kayak bikin konten-konten atau apapun itu, pasti perusahaan juga kayak kepoin, oh ini anaknya idenya tinggi nih. Kalau kita nge-input dia di dunia sekarang yang dimana itu sosial media banget, dia pasti bisa bikin usaha kita makin maju. Kayak gitu.
1: Nah benar sekali nih ya, bahwasanya itu juga akan kembali ke diri kita sendiri ya Kak Evan.
0: Betul.
1: Ya. Oke ya, tak terasa ya kita sudah berada di penghujung nih. Wah waktunya kurang banget. Semoga nanti ada kesempatan ya, lagi
0: amin,
1: ya.
0: Semoga.
1: Sebelum berangkat ke nasional.
0: Betul,
1: nanti.
0: Betul, semoga baik. Ada bincang-bincang lagi ya Kak.
1: Betul. Oke, satu hal yang bisa kita tarik ya dari obrolan bersama Kak Evan Setiadi nih malam ini adalah bahwa perjalanan seorang remaja itu mencapai sebuah panggung bukan hanya tentang bagaimana dirinya terlihat di depan publik saja nih. Ada proses untuk mengenal diri, membangun keberanian, dan mengembangkan kemampuan, lalu menerima tantangan ya, dan belajar untuk menggunakan kesempatan sesuatu yang lebih besar. Baik, terima kasih banyak Kak Evan, semoga nanti sukses ya tentunya.
0: Amin.
1: Kita berharap ada kemenangan nih dari Kalimantan Tengah di tahun ini.
0: Amin.
1: Ya. Jangan lupa dukung lewat juga di Instagram Mr. Teen Indonesia 2026
0: dan juga Instagram aku. Betul. Evan underscore Setiadi, Evan underscore Setiadi, Van underscore Evan 13.
1: Oke, bahkan satu like pun itu sangat membantu kita ya.
0: Satu komen pun aku bakal senang.
1: Betul sekali. Baik, saya Adi Putra mohon undur diri dari ruang obrolan komunitas malam hari ini. Sampai jumpa lagi di ruang obrolan selanjutnya. Selamat malam.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: MHz, Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, ada informasi berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk PT Denmar Wawasan Prima sebagai tergugat di Jalan Galaksi nomor 6, Kelurahan Palangka, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berisi tentang putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 50/PDT.G/2026/PNPLK tanggal 24 September 2026 antara Mumpung Tion Junas sebagai penggugat melawan PT Denmar Wawasan Prima sebagai tergugat, Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat, yang amarnya berbunyi mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi turut tergugat dalam pokok perkara. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan sah perjanjian jual beli antara tergugat dengan almarhum Yuatno Asetuan nomor 43 tanggal 21 Juni 1999 yang dibuat di hadapan notaris di Palangkaraya. 3. Menyatakan tergugat melakukan wan prestasi. 4. Menyatakan almarhum Yuatno Asetuan telah melunasi seluruh kewajiban pembayaran atas objek jual beli sebesar Rp60.400.000. 5. Menyatakan sah surat keterangan ahli waris dari almarhum yang berhak atas objek. 6. menyatakan penggugat pemilik sah atas dua bidang tanah HGB nomor 778 garis miring Langkai beserta rumah di atasnya masing-masing seluas 270 meter persegi dengan lebar 3 meter dan panjang 19 meter. Pemberian tergugat terletak di Jalan GO Bos kilometer 6 nomor A6 dan A7 RT7 RW6 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. 7. Memerintahkan tergugat untuk melengkapi segala dokumen yang diperlukan untuk pemecahan, splitting SHGB tersebut menjadi bagian atau hak penggugat. Menyatakan penggugat berhak melakukan pemecahan SHGB tersebut ke turut tergugat. 9. Memerintahkan turut tergugat untuk melakukan pemecahan SHGB tersebut menjadi dua sertifikat atas nama penggugat. 10. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.069.000. 11. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. Sekian informasi berita pemberitahuan putusan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya mendingan itu tadi satu lagu di malam hari ini jangan pernah tinggalkan dari Memes. Dan mendingan kini saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Melody Memory.

0: Ya, mendengar kembali lagi bersama saya Uta dalam Melodi Memori malam hari ini ya, edisi Jumat 25 September 2026. Dan mendengar, Anda bisa bergabung di line telepon ya di 0536-3221-779 atau bisa juga di nomor WhatsApp di 081-5203-123 atau bisa juga nih ikut di live TikToknya Pro 1 RRI Palangkaraya. Baik, tidak berlama-lama ya, sudah tergabung bersama kita Bang Putra CR nih di telepon. Halo, selamat malam Melodi Memori.
1: Halo, selamat malam juga Bang.
0: Iya, gimana kabarnya Bang Putra CR malam hari ini?
1: Kabarnya Bang, baik-baik saja Bang.
0: Kabarnya baik-baik saja. Gimana nih suasananya di sana? Sudah masih pekat. Masih pekat atau sudah mulai reda nih Bang?
2: Oh, masih pekat Bang. Semakin larut malam semakin tebal.
0: Semakin larut malam semakin tebal, berarti tandanya disuruh istirahat aja ya.
2: Iya.
0: Bener banget nih Bang Putra, gimana nih aktivitasnya hari ini, tadi udah ngapain aja nih?
1: Asal aktivitas Bang lancar aja Bang.
0: Oke, lancar aja ya.
1: Ya.
0: Oke, mau lagu apa nih malam hari ini Bang Putra?
1: Ini lagu ini Bang, kalau kemarin tuh kan Bang pop dangdut.
0: Iya,
1: kan?
0: Masih pop dangdut nih, mau apa nih pop dangdutnya? Iya dong.
1: Iya, kalau berganti. Kita pilih dari Dina Mariana Bang ya.
0: Dina Mariana.
1: Iya.
0: Yang apa nih judulnya?
1: Apa judulnya? Aduh. Yang sampai dalam dada itu.
0: Sampai dalam dada?
1: Enggak. Apa namanya tuh? Asiknya sampai dalam dada gitu.
0: Oh iya, asik sampai dalam dada. Oke, salamnya mau buat siapa nih, silakan.
1: Salam buat Nyalisa. Buatnya Sasa, buatnya Bu Viola, buatnya Bu Wiga, buatnya Winda, terus buatnya Abang Agau.
0: Baik.
1: Buatnya Mas Toto, Pak Umay, Jan Sloyor,
0: iya.
1: Pak Tony, terus buatnya siapa yang ada anak kecil itu, lupa aku.
0: Baik, buat semuanya aja mungkin ya.
1: Ya buat semua aja Pak, aja. Ya buat Bang, selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Putra CS, selamat malam juga.

0: Teleponnya sudah masuk nih ya pendengar ya. Halo, selamat malam Melody Memory.
1: Kata.
0: Halo, iya, selamat malam Melody Memory.
1: Ya, selamat malam Melody Memory.
0: Iya, bagaimana nih kabarnya Mbakku malam hari ini, Mbak?
1: Kabar baik, sehat, puji Tuhan.
0: Kabar baik, sehat, puji Tuhan. Gimana nih di sana?
1: Luar biasa, asap ini semakin hari semakin tebal ini.
0: Iya nih.
1: Gak pernah kurang-kurang. Saya apa?
0: Aduh,
1: kenapa ini?
0: Kapan ya ini berkurangnya asap ini ya, Mbak ya?
1: Iya, matanya perih sekali.
0: Ih, betul, bujur-bujur ini mata kalau udah di jalan matanya perih nah.
1: Makanya nggak berani keluar dari rumah.
0: Wah, bujur, aduh, udah di dalam aja ya. Kalau keluar-keluar juga pakai masker, jangan lupa ya Mbakku ya.
1: Iya betul. Lagu ya?
0: Mau lagu apa nih malam hari ini? Pop dangdut.
1: Oh, dari Heidi Diana. Kalau nggak salah lah.
0: Dari Heidi Diana.
1: ABC judulnya.
0: ABC.
1: Iya, ABC.
0: Oke, salamnya mau buat siapa nih?
1: Iya, kita salam dulu ya buat Abang Aga, Pak Kumai, Putra CR tadi, Susi, Bapak Tuni. Serta ayah pada perang putri. Kita rangkul aja lah dari A sampai Z tanpa kecuali. Buat okay. Adiota, serta operatornya, salam sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih banyak, selamat malam. Waduh, mantap sekali nih ya. Sudah dibuka sama Heidi Diana juga nih di Pop Dangdut nih. Sudah terhubung juga nih ada Mbak Sasa. Halo Mbak Sasa, selamat malam Melody Memory Pop Dangdut.
2: Selamat malam Melody Memory Pop Dangdut.
0: Iya, Mbak Sasa gimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Aduh, malam hari ini tuh baik tapi kayak ada apalah. Kayak tadi bersin-bersin terus.
0: Waduh, bersin-bersin terus. Biasanya kalau mau bersin-bersin terus tuh bakalan dapat rezeki nomplok, Mbak.
2: Ya, amin ya.
0: Amin aja. Mbak Sasa malam hari ini. Hari ini masak apa nih Mbak Sasa?
2: Masak itu aja tahu.
0: Waduh, mantap.
2: Sama sayur bening.
0: Wah iya sih, pas aja ya. Lagi di musim kabut asan ini emang kita perlu yang bening-bening, yang seger-seger.
2: Seger-seger aja.
0: Betul sekali. Tadi debu di depan rumah itu numpuk sekali Mbak akhir-akhir ini. Di tempat Mbak Sasa debunya bandel juga gak?
2: Debunya sama aja, apalagi di depan tuh kan ada anak-anak main bola.
0: Iya, waduh parah nah ya.
2: Tambah tadi sambil bersih-bersih depan rumah itu nyangkul-nyangkul.
0: Nyangkul-nyangkul nih.
2: Nyangkul rumput.
0: Aduh, jadi berkeringat nih ya dengan kabut asap.
2: Iya, kalau anu kan di rumah bosan juga.
0: Iya, benar juga ya.
2: Walaupun asap kita pakai masker gitu ya.
0: Oke. Malam hari ini mau ditemanin Pom Dangdut dari siapa?
2: Dari Saskia Gotik aja.
0: Asik.
2: Ajari aku Tuhan.
0: Waduh ya, ajari aku Tuhan nih ya. Oke, salamnya mau buat siapa nih, silakan.
2: Salamnya buat siapa tadi, Putra CR, dari Sarian Pak Tony, Susi, terus Putra Pangkalan Bun, Mas D Pangkalan Bun, Putra Mandiri, Mama Yuda dan Bang Johnnya, Mama Sri, Mama Demi, yuk gabung, terus Mbak Weni kemana? Terus Bang Le.
0: Iya, ini dari Bang Le katanya. Bang Le nih, Bang Uta, salam untuk Mbak Sasa katanya dari TikTok.
2: Iya, salam kembali aja.
0: Oke, siap.
2: Terus hanya buat semua aja lah dari A sampai Z ya.
0: Baik.
2: Buat Uta dan operatornya, salam selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Lagunya ditunggu.
0: Siap.
2: Makasih, dadah.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak Mbak Sasa. Oke, langsung saja kita putarkan nih, karena sudah berderet nih antrian lagunya. Buat yang mau telepon atau dalam antrian, ditunggu dulu ya. Oke, kita buka dulu dari Dina Mariana. Asyik sampai dalam dada. Selamat mendengarkan.

0: kumpul. Ada informasi penting.
1: Ya, pemerintah Indonesia ada program cek kesehatan gratis yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mendeteksi dini penyakit dan meringankan beban biaya kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Program cek kesehatan gratis yang pertama kali diluncurkan pada tanggal 10 Februari 2025 ini mendapat respon positif tertinggi dari masyarakat sebesar 85% dibandingkan program prioritas lainnya. Program cek kesehatan gratis ini mencakup 3 program utama, yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun. Kedua, pemeriksaan kesehatan gratis sekolah, yaitu pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru. Dan ketiga, pemeriksaan kesehatan gratis khusus yang menyasar ibu hamil dan balita, dilaksanakan di posyandu dan puskesmas. Sudah tahu kan? Ayo cek kesehatanmu.
2: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
3: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, masih di Melodi Memori Pop Dangdut nih. Dan benar ada pesan masuk ya, kita bacakan dulu. Yang pertama ada dari Bang Le, mau request lagunya Astaga dari Ari Wibowo ya. Salamnya buat semua aja yang bergabung di malam hari ini adalah Melodi Memori Pop Dangdut nih. Dan informasi dari Bang Le nih, kalau di tempatnya sudah turun hujan nih. Wah, semoga dingin dan berkah selalu ya. Selamat untuk Ibu Iga, Mbak Ibu Ega, Mbak Weni, Bang Lanius, Mama Sri, Mbak Lisa, Pak Meme atau Bang Agal, semoga sehat selalu ya untuk semuanya aja. Oke, lalu ada pesan dari Pak Umedi Sampit ya. Assalamualaikum Melodi Memori. Musik dangdut malam ini request lagunya Ebim Ngesti, judulnya Dahsyat, sudah kita siapkan ya. Titip salamnya buat Mama Yuda, Elisa, Mama Sri, Susi, Sasa, Mama Deni, Mbak Weni, Liona, Bu Wiga, Bu Wan Usu, Pak Tony, Pak Agau, Pak Toto, Pak Freddy, Pak Navarro, Pak John, Putra CR, Karim, Pandu, Jepri, Ian Sloyor, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali. Buat Uta dan operatornya, semoga sehat walafiat aja ya. Itu aja, salam sehat, salam bahagia, salam di udara. Salam musik dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Ume, sehat selalu nih. Baik, langsung saja dan nanti setelah ada telepon dari Bang Tony, kita dengarkan suaranya Bang Lanius ya nanti ya. Kita terima dulu nih Pak Tony nih. Halo, selamat malam Bang Tony.
4: Selamat malam Bang Uta.
3: Iya, bagaimana kabarnya Bang Tony malam hari ini Bang Tony?
4: Puji Tuhan sehat,
3: aman ya di sana, walaupun kayaknya tipis-tipis juga nih kabutnya.
4: Kabut tuh tambah tebal ini malam ini.
3: Malam ini padahal tadi siang sampai sore cukup tipis ya, mataharinya aja kelihatan.
4: Tipis, kayak siang-siang sore itu tipis. Ini mulai.
3: Bener, tiba-tiba aja langsung padat. Iya.
4: Cepat berlalu aja kemarau
3: ya. Iya, semoga cepat turun hujan ya Bang Tony. Nih, aduh bener-bener gerah nih kadang di mata perih. Ya? Puji Tuhan sehat walaupun memang matanya perih ya. Kadang kalau bangun tenggorokan ini gatal Bang.
4: Iya, mata perih kacamata bang.
3: Kayaknya ini masih pesen nih, nunggu kacamatanya datang nih dari pulau seberang. Oke. Okay. Iya. Bang Tony malam hari ini mau ditemanin lagu pop dangdut dari siapa nih Bang Tony?
4: Kemarau ya gitu.
3: Kemarau punyanya siapa nih?
4: Hamdan ATT.
3: Hamdan ATT. Oke. Okay. Salamnya mau buat siapa nih? Silakan.
4: Putra CR tadi ya. Salam sehat sama Mbak Lisa juga. Salam sehat Besasam, Mbak Susi, Pak Angga, Putar Pangkalambun, Ian Selayar ya, Bung Jepri, Bung Adi, Mama Yuda, Bu Erwin juga, Bang Karim di Sibangang.
3: Oke. Okay.
4: Mbak Wija di Wonosobo juga, Bang Le di ini di Kaltim ya kalau nggak salah, Ya, yang lain kita rangkul aja semuanya.
3: Okay, siap.
4: Sampai jumpa tempat kali.
3: Baik.
4: Muda,
3: siap.
4: Selamat bertugas, semangat terus.
3: Semangat.
4: Salam sehat.
3: Salam sehat Bang Tony juga ya. Salam sehat, jaga kesehatannya Bang Tony. Terima kasih banyak juga nih tipsnya ya. Air hangat setelah bangun tidur itu, wah, bermanfaat sekali sih memang buat tenggorokan, apalagi di kondisi seperti ini nih. Baik. Ditunggu ya Bang Tony lagunya. Dan ada titip salam nih dari Cyber RI. Titip salam dari pemancar kilometer 3. Waduh, semangat ya dinas malamnya di kilometer 3 nih. Baik, langsung saja ada pesan dari Bang Lanius nih. Kita dengarkan bersama-sama.
5: Selamat malam, semangat malam Bung Okta yang paling ganteng sedunia. Nah ini saya ada di kebun nih. Wah, Bung Okta. Jadi iya, saya pakai penutup aja, ini sinyalnya juga agak susah nih. Begitu. Ini saya mau berquest lagu dari Sonet Rock ya.
3: Okay,
5: ya,
3: Sonet Rock.
5: Berjudul Buta. Sekali lagi, dari Sonet Rock berjudul Buta.
3: Okay,
5: nah ini sebenarnya aslinya lagunya Haji Roma Irama ya, dinyanyikan ulang oleh Fisky Roma, yaitu Sonet Rock ya, grup bandnya. Jadi lagunya ini untuk ingat semuanya lah ya, begitu.
3: Okay, siap.
5: Ya salamnya kita rangkul aja, sama kompak aja. Soalnya saya lagi nebas juga tadi itu, begitu.
3: Okay,
5: siap. Hujan lebat, bahkan ada kilat juga.
3: Wow.
5: Begitu. Jadi saya mau nanya nih, gimana cuaca di Kota Palangkaraya hari ini, malam ini, begitu, okay. Bukta. Itu saja ya. Yo, selamat malam.
3: Selamat malam, terima kasih banyak Bang Ganteng, Bang Lanius yang sekarang lagi di kebun juga ya. Waduh, susah sinyal juga ya di sana. Oke, kalau Palangkaraya sendiri seperti yang diinfokan sama Bang Tony ya tadi tuh, mataharinya sempat muncul dan tidak terlalu tebal ya. Tiba-tiba malam hari ini benar-benar tebal nih kabutnya. Baik nih, wah ini ada info dari Mbak Sasa nih. Kalau di Kurun hujan lebat, semoga kita Palangka hujan juga. Ya amin ya. Nih Bang Li tadi udah kirim-kirim salam ya, salam juga nih buat Bang Tony, Bang Le dari Kalimantan Utara di Tanah Tidung. Oke, wah apa tadi? Sudah ada 4 lagu ya yang berbaris, kita langsung saja putarkan. Yang pertama ada Astaga dari Ari Wibowo, request dari Bang Le. Selamat mendengarkan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar masih di Melodi Memori ya. Terima kasih banyak nih yang sudah bergabung malam hari ini. Dan sebagai penutup, ada request lagu dari Bang Aji Notonegoro nih, ada di Bengkulu ya. Mau request lagunya dari Gery Mahesa, Air Mata dan Cinta. Nah, ini katanya kalau di Palangkaraya itu bundarannya bagus banget ya. Ya, memang cantik sekali ya dengan kilau lampu nih di mana-mana nih ya. Baik, sehat selalu buat Bang Aji dan nanti ditunggu ya waktu ke Palangkarayanya. Semoga lancar juga ya kegiatannya nanti ketika sudah di Palangkaraya nih untuk bekerja. Baik, dan satu pesan masuk dari Mama Inesri. Selamat malam Melodi Memori Pro 1 RRI Palangkaraya. Request lagunya Bang Uta. Kirim salam untuk semuanya aja tanpa terkecuali dari A sampai dengan Z. Buat Bang Uta beserta operatornya, selamat bertugas, sehat selalu ya. Terima kasih. Sempat ketiduran katanya. Waduh, sempat ketiduran kayaknya nyenyak sekali nih ya. Dan kabarnya di Mura sudah hujan belum nih? Sepertinya sudah hujan ya dan sering hujan nih ya. Semoga Kota Palangkaraya cepat menyusul juga ya. Baik, tidak berlama-lama lagi ya. Langsung saja kita putarkan lagu dari Gery Mahesa. Selamat mendengarkan.

0: Awasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
2: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
1: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
2: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
1: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
2: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
1: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
3: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun, para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
2: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
1: Iya bunda.
2: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
1: Iya bunda.
2: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
1: Berdoa dulu bunda.
2: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
1: Assalamualaikum bunda.
2: Waalaikumsalam sayang.
1: Dadah bunda.
2: Dadah sayang.
3: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: 95,9 MHz Pusat RRI Palangkaraya. Pendengar, terima kasih banyak telah membersamai kami dalam Palangkaraya malam hari ini. Saya Diputra mohon undur diri dari ruang dengan Anda. Tetap jaga kesehatan dan tentunya selalu kenakan masker ya ketika Anda keluar rumah, karena kondisi masih terpantau ada kabut asap nih. Dan semoga ini cepat berlalu dan untuk wilayah Palangkaraya sendiri segera turun hujan. Baik mendengar, sampai jumpa lagi di siaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edi S. Abdullah. Pada awal kelas filsafat di sebuah universitas, profesor berdiri dengan beberapa item yang terlihat berbahaya di mejanya, yaitu sebuah toples mayonnaise kosong, beberapa batu, beberapa kerikil, dan pasir. Mahasiswa memandang benda-benda tersebut dengan penasaran. Mereka bertanya-tanya apa yang ingin profesor itu lakukan dan mencoba untuk menebak demonstrasi apa yang akan terjadi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, profesor mulai meletakkan batu-batu kecil ke dalam toples mayonnaise satu per satu. Para siswa pun bingung. Namun profesor tidak memberikan penjelasan terlebih dahulu. Setelah batu-batu itu sampai ke leher tabung, profesor berbicara untuk pertama kalinya. Dia bertanya kepada mahasiswa apakah mereka pikir toples itu sudah penuh. Para mahasiswa sepakat bahwa toples itu sudah penuh. Profesor itu lalu mengambil kerikil di atas meja dan perlahan menuangkan kerikil tersebut ke dalam toples. Kerikil-kerikil tersebut menemukan celah-celah di antara batu-batu besar tadi. Profesor itu kemudian mengguncang ringan toples tersebut untuk memungkinkan kerikil menetap pada celah yang terdapat dalam toples. Ia kemudian kembali bertanya kepada mahasiswa, apakah toples itu sudah penuh? Dan mahasiswa kembali bersepakat bahwa toples tersebut sudah penuh. Para mahasiswa sekarang tahu apa yang akan profesor lakukan selanjutnya. Tapi mereka masih tidak mengerti mengapa profesor melakukannya. Profesor itu kemudian mengambil pasir dan menuangkannya ke dalam toples mayones tadi. Pasir seperti yang diharapkan mengisi setiap ruang yang tersisa dalam toples. Profesor untuk terakhir kalinya bertanya pada murid-muridnya, apakah toples itu sudah penuh? Dan jawabnya adalah sekali lagi, ya, sudah penuh. Profesor itu kemudian menjelaskan bahwa toples mayones adalah analogi untuk kehidupan. Dia menyamakan batu dengan hal yang paling penting dalam hidup, yaitu kesehatan, pasangan Anda, anak Anda, dan semua hal yang membuat hidup yang lengkap. Dia kemudian membandingkan kerikil untuk hal-hal yang membuat hidup Anda nyaman seperti pekerjaan, rumah, dan mobil Anda. Akhirnya dia menjelaskan pasir adalah hal-hal kecil yang tidak terlalu penting dalam hidup Anda. Profesor menjelaskan, menempatkan pasir terlebih dahulu di toples akan menyebabkan tidak ada ruang untuk batu atau kerikil. Demikian pula mengacaukan hidup Anda dengan hal-hal kecil akan menyebabkan Anda tidak memiliki ruang untuk hal-hal besar yang benar-benar berharga. Pesan moralnya adalah, perhatikan segala sesuatu yang penting demi kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Luangkan waktu untuk bersama-sama dengan anak-anak dan pasangan Anda. Selesaikan pekerjaan Anda ketika Anda berada di kantor, jangan saat Anda sedang berkumpul dengan keluarga. Dendam terhadap seseorang tidak akan bermanfaat untuk Anda. Dapatkan prioritas Anda sekarang, dan bedakan antara batu, kerikil, dan pasir. Saya, Edi S. Abdullah.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Sabtu 26 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Dan pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pagi hari ini kembali hadir menemani aktivitas Anda ya di akhir pekan. Hari ini hari Sabtu ya, tanggal 26 September 2026. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Semoga selalu sehat, penuh semangat, dan tentunya dalam suasana hati yang baik ya. Ya pendengar, tentunya setiap hela nafas yang kita hirup pagi ini menjadi sebuah alasan bagi kita untuk kembali mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, kesehatan, keberkahan, dan juga kesempatan yang masih diberikan kepada kita. Dan semoga di pagi hari yang penuh harapan ini, segala rencana yang sudah Anda siapkan untuk hari Sabtu berjalan dengan lancar. Bagi Anda juga yang sudah memulai aktivitas, semoga senantiasa dimudahkan aktivitasnya. Bagi yang mungkin masih mager ya, dan juga menikmati akhir pekan, semoga menjadi waktu yang menyenangkan juga. Dan apapun rencana Anda sepanjang hari ini ya pendengar, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur, menjaga kesehatan, dan senantiasa menikmati setiap momen yang ada. Dan bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, hadir dengan ragam informasi, hiburan, dan tentunya juga lagu-lagu pilihan yang sudah disiapkan ya oleh musik director kami. Dan saya Dewi Sri Tanjung ya, juga operator pagi ini Muhammad Hasfi dan juga Wahid akan menemani Anda di Palangkaraya pagi hingga siang hari nanti sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, mengawali jumpa kita ya Mutiara Pagi, dan nanti kami juga akan lanjutkan dengan ceramah agama Islam.
3: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam, serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

Anda, salah satu kuliner khas Banjar yang unik dan penuh cita rasa adalah Masak Bom. Masakan khas Banjarmasin, Kalimantan Selatan ini dikenal bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena cara memasaknya yang tidak biasa. Disebut Masak Bom karena dalam proses pengolahannya, arang panas dimasukkan langsung ke dalam panci masakan. Lalu panci ditutup rapat hingga terdengar suara letupan dan muncul api kecil. Dari sinilah aroma asap atau smoky yang khas tercipta. Dari segi bumbu, bumbu dasarnya mirip dengan masakan habang. Cabai merah kering, bawang merah, bawang putih, jahe, cengkeh, kayu manis, gula merah, kecap manis hingga asam jawa. Namun, sebagian ada juga yang menambahkan kacang tanah goreng yang dihaluskan. Perpaduan ini menghasilkan cita rasa manis, gurih, dan pedas yang seimbang. Warna masakan ini cenderung lebih kecoklatan dibandingkan dengan masak habang, dengan aroma asap yang menggugah selera. Ayam Masak Bom biasanya hanya disajikan pada acara-acara tertentu, seperti pernikahan atau perayaan hari besar, dan menjadi salah satu kuliner kebanggaan masyarakat Banjar. Kuliner ini bukan sekedar hidangan, tetapi juga warisan budaya yang kaya akan filosofi dan tradisi. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kalimantan Selatan, jangan lewatkan kesempatan mencicipi Masak Bom, rasa khas Banjar yang tak terlupakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali ya di pagi hari ini dalam ceramah agama Islam. Dan alhamdulillah hirobbil alamin, ya, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, dan tentunya juga kesempatan bagi kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ya, pendengar Pro 1 ya, dimanapun Anda berada, ceramah agama Islam pagi hari ini ya menghadirkan sebuah topik, yaitu ketahanan keluarga di era digital ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa teknologi ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan ya pendengar dari kehidupan keluarga. Dan tentunya kehadiran gawai, media sosial, dan juga berbagai platform digital memang memberikan banyak kemudahan ya. Namun di sisi lain, jika tidak disikapi dengan bijak, perkembangan teknologi ini juga dapat mempengaruhi kualitas komunikasi ya, kedekatan emosional, sampai dengan keharmonisan dalam rumah tangga. Ya, lalu sebenarnya bagaimana cara membangun keluarga yang tetap kuat, harmonis, dan juga berlandaskan nilai-nilai Islam di tengah arus digitalisasi, dan bagaimana juga kita sebagai orang tua bisa menjadi teladan sekaligus pendamping ya bagi anak-anak kita dalam memanfaatkan teknologi secara sehat dan bertanggung jawab. Di studio Pro 1 RRI Palangkaraya ya, di kesempatan pagi hari ini telah hadir Dr. Ihsan MZ dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Sehat ya Ustaz ya?
2: Alhamdulillah Bu, sehat.
1: Iya. Iya, pendengar Ustaz Ihsan ya, ini merupakan akademisi dan juga pakar di bidang psikologi serta konseling Islam ya. Nanti silakan Anda juga bisa bertanya langsung dengan Ustadz Ihsan ya, tentu dengan topik kita pagi hari ini, ketahanan keluarga di era digital ya. Baik, penjelasannya seperti apa nih Ustadz? Mungkin bisa dijabarkan dulu terkait ketahanan keluarga Ustadz di era digital. Silakan Ustadz.
2: Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya. Semoga senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau dan masuk dalam golongan orang-orang yang tergolong dalam penghuni surganya kelak. Jadi terima kasih tadi Kak Dewi atau Bu Dewi nih saya panggilnya ya, sudah mempersilahkan saya. Dan tadi sudah disinggung bahwa tema kita pagi ini saya kira sangat up to date, sangat sangat relate dengan kehidupan kita saat ini, yaitu tentang ketahanan keluarga di era digital. Jadi tadi sudah diantar sebetulnya oleh Bu Dewi bahwa perkembangan teknologi, perkembangan informasi itu kita patut syukuri, karena dengan segala perkembangan itu kita pastinya mendapatkan banyak kemudahan, kemudian banyak manfaat yang kita peroleh dari situ. Namun ternyata kenyataan dari setiap perkembangan yang ada, bahkan sejarah telah membuktikan, ketika ada satu sisi perkembangan tapi ternyata ada juga sisi lain yang ikut berkembang tapi dari sisi yang lain. Jadi kalau misalnya kita bicara sesuatu yang baik, yang positif, ternyata yang negatif juga ternyata ikut berkembang. Misalnya kita bicara tentang dunia teknologi informasi, dulu kita tidak mengenal ada istilah kejahatan cyber. Gitu kan. Nah sekarang kejahatan cyber itu banyak sekali ragamnya. Belum lagi misalnya kita bicara tentang yang lain-lain. Ada yang negatif, misalnya pornografi, porno aksi, kemudian cyberbullying, kemudian trafficking. Itu semua basisnya menggunakan digitalisasi atau teknologi dan informasi. Jadi kesadaran ini yang saya kira perlu kita miliki bersama, bahwa yang namanya perkembangan teknologi itu juga kita harus di sisi lain, selain kita syukuri, ya kita juga harus waspadai. Nah terkait dengan itu, maka sebetulnya Islam telah mengatur banyak hal tentang itu, apalagi ketika bicara dalam konteks ketahanan keluarga. Ada kita sebutnya mungkin rumus 666. Nah, ini sebagai salah satu sebagai salah satu obat untuk kita bagaimana caranya membangun ketahanan keluarga ini di era digital. 666. Nah, itu apa 666 itu? 666. Nah, jadi 666 itu kita ambil dari Al-Qur'an surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ini surah yang ke-66 posisinya di Al-Qur'an di ayat 6. Nah, di situ berbicara tentang bagaimana Allah melalui Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri dan keluarga. Jadi saya izin Ibu membacakan ayatnya.
1: Silahkan Ustaz.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, di situ Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naron." Jadi, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari apa? Dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah. Yang mana bahan bakar dari neraka itu adalah manusia dan batu-batuan. Nah, kemudian kita semua tahu di ayat itu dilanjutkan, "Alaiha malaikatun ghilazun syidadun." Layak sunallah ma'amarhum. Di dalam neraka itu ada malaikat yang tegas, yang keras, yang tidak pernah menyalahi atau menyelisihi atau membantah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah, jadi di ayat ini kita jadi paham bahwa Allah betul-betul memberikan kita warning. Yang paling pertama itu di level menjaga diri kita, tapi juga sekaligus kita diminta untuk menjaga keluarga kita, nah, dari siksa neraka. Jadi ini yang bisa menjadi solusi salah satunya untuk menjaga keluarga kita di era digital. Kira-kira begitu ya untuk pengawal. Okay.
1: Baik Ustadz, ini mungkin juga ada pertanyaan terkait dengan ketahanan keluarga ya. Kalau teknologi digital sendiri kan seperti yang tadi Ustadz sampaikan sudah menjadi bagian ya dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau menurut Ustadz, ini kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi keluarga Muslim sendiri di era digital itu seperti apa Ustadz?
2: Ya, baik. Kalau kita berbicara tantangan di era digital hari ini dalam konteks keluarga, itu sebetulnya sangat beragam, Bu. Sangat beragam. Misalnya kita bicara tentang tadi bagaimana kita melihat potret keharmonisan yang ada di keluarga. Hari ini dengan adanya gawai, dengan adanya dengan segala macam yang ada di handphone atau di gawai kita, sosmed kah atau fasilitas komunikasi itu yang dulu mungkin kalau belum ketika belum ada yang seperti itu, iya, yang jauh, yang apa istilahnya, yang dekat itu sangat terasa kedekatannya. Tapi mm-hmm, sekarang ada fenomena fabing. Orang bisa duduk dalam satu meja, bisa berada pada satu ruangan yang sama, tapi tidak ada terjadi komunikasi sama sekali karena mereka sibuk dengan gawainya masing-masing. Jadi artinya
1: asik sendiri,
2: asik ya, sendiri, Bu. Ya, jadi istilahnya justru yang dekat itu menjadi jauh gitu, semakin jauh. Itu satu. Kemudian belum lagi ada fenomena yang kita istilahkan bisa apa ya, ibarat menjadi pribadi yang split personalitinya, jiwanya terbelah ketika misalnya kumpul sama teman-temannya di halayak ramai bersama banyak orang, itu kita bisa menahan diri dari hal-hal yang negatif. Tapi ketika sudah kembali ke tempatnya masing-masing di dalam kamarnya, atau kita bicara misalnya yang tinggal di kos-kosan dalam kosnya sendiri, itu bisa menjadi pribadi yang jauh berbeda. Karena apa? Karena ada gawai di situ. Orang dengan apa istilahnya, anak-anak misalnya dengan gawainya itu bisa berselancar kemana saja, bisa punya akun 1, 2, 3 dan seterusnya yang itu mungkin bukan akun aslinya, lalu kemudian dia berselancar macam-macam, searching macam-macam, itu sangat mungkin. Jadi sebetulnya beragam sekali fenomen atau tantangan yang dihadapi oleh generasi kita, khususnya anak-anak kita di era digital saat ini.
1: Baik, Ustaz. Ya, pendengar, kami juga membuka kesempatan untuk pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, bersama Ustaz Ihsan pagi hari ini terkait dengan topik kita, yaitu ketahanan keluarga di era digital ya. Anda juga bisa ya pendengar bertanya dengan Ustaz di 0536322177 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp di 0811-520-3123. Oke, baik Ustadz. Nih, tidak sedikit juga nih Ustadz, seperti yang tadi Ustadz sampaikan ya, tidak sedikit bahwa anggota keluarga yang tinggal serumah ya, tetapi sibuk dengan gawainya masing-masing atau HP-nya masing-masing. Nah, bagaimana Islam memandang kondisi ini dan apa dampaknya terhadap keharmonisan keluarga, Ustadz?
2: Ya, baik. Jadi memang ketika kita kemudian melihat ada fenomena yang demikian, maka tentu bisa menimbulkan beberapa dampak. Nah, misalnya yang terjadi itu adalah dalam istilah psikologi nih, Bu ya, ada kan istilahnya secure attachment dan unsecure attachment. Kelekatan yang apa namanya, aman, dan kelekatan yang tidak aman. Nah, salah satu dari hal yang bisa memicu unsecure attachment itu adalah ketika misalnya salah satunya tadi ya, di tempat yang sama, di meja yang sama, bahkan di sofa yang sama, tapi masing-masing sibuk. Jadi kita nggak tahu kan si orang tua ini buka apa, anaknya buka apa. Belum tentu apa yang dilihat oleh si anak itu sesuatu yang bagus. Dan ketika orang tuanya juga sibuk dengan gawainya sendiri, dia juga tidak bisa melakukan pemantauan kepada si anak. Jadi bagaimana kita mengharapkan secure attachment kalau yang terjadi seperti itu? Jadi dampaknya itu ya, kita bisa melihat misalnya pola komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Sementara di kesempatan-kesempatan seperti itulah sebetulnya orang tua bisa gunakan untuk ya berdialog. Karena misalnya dalam Al-Quran itu kita diberikan banyak sekali contoh tentang bagaimana orang tua itu berdialog dengan anaknya. Misalnya di Quran Surah Luqman ya, ketika Luqman di Al-Quran itu disebutkan wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ini kan dialog yang terjadi antara ayah, dalam hal ini Luqman, dengan anaknya yang memberi pesan nasihat kepada anaknya untuk tidak mensekutukan Allah. Jadi di momen-momen yang sebetulnya bisa kita gunakan untuk berdialog atau sekedar ngobrol biasa dengan si anak untuk tadi salah satunya menjalin kedekatan yang aman atau secure attachment antara orang tua dengan anak, tapi karena tadi di distract oleh gawai tadi, jadi itu tidak terjadi, ada pengabaian mungkin, dan kalau dalam waktu yang panjang terakumulasi itu bahkan bisa menjadi satu kebiasaan, dan ya na'udzubillah waktu kualitas yang istilahnya quality time yang sebetulnya bisa kita hadirkan bersama anak-anak itu jadinya lewat seperti lewatkan. Itu.
1: Oke. Nah, ini juga Ustadz, mungkin ada ya orang tua di luar sana yang memproteksi anak-anaknya untuk tidak mengenalkan gawai ini kepada putra-putrinya karena mungkin belum cukup umur. Tapi ketika mungkin masuk ke lingkungan sosial, sekolah, atau mungkin ya lingkungan di rumah lah, ternyata mungkin ada anak tetangga atau anak saudara, atau mungkin ketika di sekolah ada teman-teman yang sebaya dengan mereka menggunakan HP begitu ya. Nah, mungkin ini apa peran orang tua dalam mendampingi anak-anak nih Ustadz, agar bisa memanfaatkan internet dan juga media sosial secara sehat, aman, dan pastinya sesuai dengan nilai-nilai Islam Ustadz.
2: Baik, sangat menarik Bu ya. Jadi ini memang tantangan yang
1: iya,
2: cukup besar hari ini Bu ya. Jadi kita artinya begini, kita bahkan sebagai orang tua sudah mengupayakan yang iya, terbaik dari rumah.
1: Betul.
2: Tapi ternyata kadang-kadang anak-anak itu dapatnya justru dari lingkungan, entah iya, lingkungan masyarakat iya, di sekitar rumah atau di lingkungan sekolah bahkan, dan beberapa lingkungan yang lain. Nah, inilah sebetulnya Islam, makanya tadi surah At-Tahrim ayat 6 itu diawali dengan ku anfusakum. Jadi perintah atau warning dari Allah untuk menjaga diri kita terlebih dahulu. Artinya kalau sekiranya kita membayangkan Allah ini ngobrol sama semua orang tua, jadi Allah itu ngomongnya begini, wahai orang tua, kamu jadi contoh dulu lah. Kamu bangun ekosistem yang positif di lingkungan rumahmu, berikan contoh yang terbaik, dan semua tidak hanya dari ibu, ya ayah pun demikian. Ayah harus mengerti fungsinya bahwa dia tidak hanya sekedar menjadi ATM dalam tanda petik, cari uang saja, ketika pulang ke rumah tidak terlibat dalam mengurusi anak dan sebagainya. Itu semua harus disingkirkan jauh-jauh, bahwa yang namanya mendidik anak ini, memberikan contoh, itu semua anggota keluarga harus terlibat. Itu satu. Yang berikutnya tentu tidak kita bisa lepaskan, harus selalu kemudian menjalin komunikasi yang intens kepada Allah, dalam artian ya ibadah kita galakkan, kita perkuat doa kita dawamkan setiap hari, kemudian kita berikan tadi contoh atau teladan yang terbaik. Jadi semua istilahnya yang terbaik yang kita bisa berikan dari lingkungan keluarga terlebih dahulu kita berikan. Lalu kemudian, nah disitulah tadi diantara peran atau fungsi doa itu, kita berharap, karena memang kita juga menyadari orang tua ini punya keterbatasan. Dia tidak bisa mengawasi si anak 24 jam non-stop. Ada saat di mana dia harus keluar, dia harus bersosialisasi. Nah, doa inilah yang kemudian mengikat itu ya. Jadi kita berdoa kepada Allah agar ketika bahkan pun keluar si anak ini, dia selalu berada dalam penjagaan Allah. Jadi kalau sudah seperti itu, dan memang kita bisa menemukan itu kok. Jadi ketika misalnya anak sudah bergaul di mana saja, kalau sudah tertanam contoh yang terbaik dari keluarganya, itu akan selalu bisa teringat kok. Bahkan pun pahitnya, misalnya pahitnya ketika pun kita melihat fakta atau kenyataan anak kita melenceng, paling tidak ketika di lingkungan keluarga itu mereka betul-betul diberikan contoh, tangki cintanya penuh, itu dia pasti tahu cara kembali pulang dan akan pulang kemana kalau dia sekiranya sempat tersesat atau salah jalan. Berbeda kalau di keluarganya sendiri itu toksik, tidak ada contoh, bahkan si anak merasa tidak nyaman, pengen segera meninggalkan atau tidak mau berlama-lama dengan orang tuanya, kalau dia tersesat, itu na'udzubillah, itu akan sangat jauh. Jadi makanya ini keluarga ini yang menjadi muara yang sangat penting dalam konteks ya kita mendidik generasi kita menjadi generasi yang terbaik yang sesuai dengan perintah atau aturan agama.
1: Iya. Oke, benar. Iya. Pendengar ya, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dengan Ustadz Ihsan di kesempatan pagi hari ini, yang mana Ustadz Ihsan ini merupakan akademisi dari Fakultas Usuluddin ya, Adab dan Dakwah dari Universitas Islam Negeri Palangkaraya, yang juga akademisi sekaligus juga pakar di bidang psikologi serta konseling Islam ya. Kami tunggu kebersamaan Anda pendengar di 0536 3221778 atau di 3221779 atau juga melalui WhatsApp ya di 0811520 3123 ya. Ya, Ustadz Ihsan nih, mungkin dari pengalaman atau pengamatan Ustadz nih sebagai psikolog nih, Ustadz, apa sih tanda-tanda bahwa sebuah keluarga mulai kehilangan ketahanannya akibat pengaruh teknologi digital nih, Ustadz?
2: Iya, baik. Kalau kita kemudian berbicara tentang apa yang bisa kita saksikan dari sebuah keluarga yang sudah terkontaminasi dari sisi-sisi negatif daripada perkembangan teknologi dan informasi ini, itu diantaranya bisa kita lihat dari tidak terjalinnya sebuah komunikasi yang sehat, itu diantaranya Bu. Karena memang sekarang kita bisa melihat ya, ini kan baru-baru ini sempat kita digegerkan ya oleh sebuah berita ini, na'udzubillah, ini di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta itu kan ditemukan mahasiswa yang melakukan praktek SSA kan, same sex attraction, atau penyuka sesama jenis. Jadi itu viral itu, ada banyak sekali akun yang repost berita itu, dan saya sampai melihat itu kemudian di sidang begitu, kampus langsung mengambil tindakan tegas. Tapi yang menurut saya pribadi yang bikin saya, apalagi saya, kita ini juga sudah menjadi orang tua, yang bikin hati saya hancur sekaligus terenyuh itu ketika melihat orang tuanya, bapak tepatnya, ayah dari salah satu pelaku itu, yang dengan kepala tertunduk, dengan berkali-kali mengusap wajahnya sebagai bahasa tubuh yang menunjukkan, ya Allah, kenapa bisa terjadi seperti ini. Lalu kemudian bahkan sampai sujud-sujud di depan khalayak memohon maaf atas kelakuan anaknya. Itu saya sekaligus melihat ada bukan kemarahan yang saya nilai di situ, tapi kehancuran pada diri si orang tua. Saya pribadi juga tidak mengerti, belum tahu apa pekerjaan si orang tua, tapi saya yakin ada kekecewaan yang mendalam ketika si ayah sudah melakukan yang terbaik, sudah dari awal mendidik, kemudian menjaga, lalu kemudian ternyata dia mendapati anak

0: orang ini tidak perlu melakukan pemantauan kepada si anak. Karena mungkin orang tua merasa, ya saya kan gaptek, jadi udahlah saya biarin aja si anak ini dengan dunianya, kan mereka yang lebih tahu. Tidak, saya justru kepada seluruh orang tua hari ini, mau di dia generasi apakah harus melek teknologi, karena kita tidak tahu anak-anak ini seperti apa, sudah sejauh mana dia berselancar menggunakan handphone. Mungkin dia di depan orang tuanya kelihatan baik-baik saja, tapi tadi kita nggak tahu ketika dia sendiri di kamarnya kah, atau dengan komunitasnya, itu kita tidak mengerti. Jadi memang ada, kalau kita kutip, ada buku yang sangat bagus tuh, yang ditulis oleh seorang cendekiawan muslim namanya Abdullah Nasiulwan, Tarbiyatul Fil Aulad, pendidikan anak. Itu ada beberapa tahapan, Bu. Jadi yang pertama itu memberikan teladan, kemudian memberikan nasihat, kemudian memberikan pembiasaan. Lalu ada juga di tahapan yang berikutnya memberikan pengawasan. Nah, jadi memang tidak boleh ditinggalkan yang namanya pengawasan ini. Sekalipun tadi memang yang paling pertama itu adalah memberikan contoh, tapi perlu tuh mengawasi. Bahkan nanti di level terakhir menurut Abdullah Nasiulwan, perlu diberikan hukuman ketika semua langkah-langkah itu sudah ditempuh oleh orang tua, sudah diberikan contoh, sudah diberikan nasihat, diberikan pembiasaan, sudah juga diawasi, tapi ternyata melenceng juga, nah maka tetap harus diberikan hukuman, sekalipun dengan maksud hukuman ini ya untuk mengubah si kelakuan si anak yang melenceng tadi. Seperti itu.
1: Oke. Baik. Nah, ini mungkin yang terakhir nih, pesan dan juga mungkin nasihat Ustadz Ihsan untuk keluarga-keluarga agar tetap kokoh, harmonis, dan berakhlak mulia, Ustadz, di tengah perkembangan teknologi saat ini, Ustadz.
0: Iya, baik. Jadi ini sebagai istilahnya penutup dari apa yang sudah kita bincangkan pagi hari ini. Jadi saya istilahkan sebagai pilar ketahanan keluarga. Okay. Ya, jadi dengan terinspirasi dari nilai-nilai Al-Quran, khususnya tadi di Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Jadi kita bisa membangun strategi untuk membuat keluarga kita ini terwujud ketahanan keluarga. Jadi yang pilar yang pertama itu adalah pilar edukasi, ya. Jadi iman dan takwa sebagai tanda petik antivirus. Jadi bagaimana bentuk dari pilar edukasi itu adalah yang pertama, ya, yaitu uraiannya menanamkan konsep muraqabah, yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah. Jadi anak dibekali benteng internal, ya. Dan benteng internal ini ya bisa dibangun dengan tadi diantaranya memberikan contoh, memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada anak, sehingga si anak ini sudah punya pandangan dan sekaligus tercipta alarm dalam dirinya. Ketika misalnya dia berhadapan sama terhadap sesuatu yang tidak baik, dia sudah ada barriernya, sudah ada yang menahan dia bahwa, hei, hati-hati, ini nggak benar, ini nggak sesuai dengan ajaran Islam dan seterusnya. Jadi bagaimana menanamkan itu tadi. Kemudian pilar yang kedua adalah pilar komunikasi, jadi dialog. Jadi orang tua dan anak itu makanya betul-betul harus bisa menjalin komunikasi dua arah, ya. Jangan menjadi model orang tua yang strict juga, misalnya dia hanya mau didengarkan aja, pokoknya harus ini, ya. Dia tidak mau mengapresiasi apa yang berangkat dari keinginan si anak juga, karena ya itu harus kita pahami, orang tua harus memahami bahwa anak ini bukan titisan orang tua, gitu, ya. Jadi dia juga punya mimpi sendiri, dia juga punya kecenderungan sendiri, punya potensi sendiri, dan lain sebagainya. Jadi perlu ada terjadi komunikasi dua arah. Itu pilar yang kedua. Karena apa? Karena kalau tidak terjadi seperti itu, maka si anak bisa mengalihkan kekecewaannya itu ke dunia maya tadi. Jadi karena tidak dia dapatkan di dunia nyata. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah pilar batasan dan aturan atau digital rules dalam konteks era digital. Jadi membuat kesepakatan bersama di rumah. Misalnya kita ada istilahnya antara orang tua dan anak membuat aturan

0: gadget free zone misalnya. Jadi ada zona-zona tertentu di rumah yang itu free dari gadget, atau kita atur waktunya. Misalnya di hari, misalnya akhir pekan misalnya, atau hari libur, di jam sekian sampai jam sekian, semua di rumah itu, orang tua kah, anak kah, dan mungkin penghuni yang lain, itu tidak boleh megang gadget. Jadi biar terjadi komunikasi yang langsung seperti itu. Jadi tadi termasuk juga membekali, misalnya di gadget anak itu ada parental control. Jadi kan saya kira semua gadget juga punya fitur itu, jadi diaktifkan sehingga orang tua bisa terus men-tracking, bisa terus memantau aktivitas penggunaan gadget si anak. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ustadz Ihsan ya. Dan pendengar, tentunya apa yang tadi Ustadz sampaikan terkait ketahanan keluarga ini tidak hanya dibangun dengan pemenuhan kebutuhan materi saja, tetapi juga melalui komunikasi yang hangat ya, penguatan nilai-nilai agama, dan terutama juga keteladanan orang tua serta kebersamaan yang terus dipelihara di tengah derasnya arus informasi dan juga teknologi ya. Baik, terima kasih Ustadz Ihsan ya, ya mudah-mudahan insya Allah nanti kita berjumpa lagi tentu dengan topik yang berbeda ya Ustadz. Ya baik, pendengar, kami akhiri ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan sesaat kita nantikan pendengar pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Pro 1 RRI Palangkaraya menyampaikan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tiba waktu solat, diutuslah seorang malaikat yang menyeru, wahai anak Adam, berdirilah dan padamkanlah api jahanam yang telah engkau nyalakan untuk membakar dirimu karena dosa-dosa. Orang-orang soleh berdiri dan berwudu, kemudian mengerjakan sholat zuhur. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang terjadi di antara dua sholat, dari subuh sampai zuhur. Begitu pula jika tiba waktu asar, maghrib, dan isya. Ringkasnya, setiap waktu sholat terjadi seperti ini. Sesudah isya, orang-orang pun tidur. Ada sebagian orang yang menghabiskan malamnya dengan berbuat kebajikan seperti sholat, zikir, dan lain-lain. Dan ada yang menghabiskan malamnya dengan berbuat keburukan, berzina, mencuri, dan lain-lain. Hadis riwayat Ibrani dari kitab Al-Kabir. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis tentang padamkan api yang membakar dirimu dengan sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Hari ini Sabtu, tanggal 26 September 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah pagi ini diantaranya.
1: Ini merupakan salah satu menjadi program kita dalam kegiatan sosial.
2: Kahurutlah pada saat ini ada beberapa hal yang sering kami sampaikan. Yang pertama, kalau tidak penting sebaiknya tidak keluar rumah.
0: Dan pendengar, inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Pengurus Kerukunan Sedulur Tani Palangkaraya menyalurkan bantuan berupa pakaian dan uang kepada warga terdampak karhutla yang rumahnya mengalami kebakaran. Berikut selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
1: Ini merupakan salah satu menjadi program kita dalam kegiatan sosial.
3: Pengurus Kerukunan Sedulur Tani KST Palangkaraya menyalurkan bantuan berupa pakaian dan uang tunai kepada salah satu kepala keluarga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Korban yang terdiri dari 5 jiwa tersebut kehilangan tempat tinggal setelah rumahnya ludes terbakar. Ketua Kerukunan Sedulur Tani Palangkaraya Supendi mengatakan, kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari program KST untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan. Bantuan yang diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, khususnya keluarga yang terdampak langsung akibat kebakaran. Apalagi yang terdampak satu profesi yaitu petani sayur-sayuran.
1: Ini merupakan salah satu menjadi program kita dalam kegiatan sosial. Untuk itu kebetulan ada saudara kita yang memerlukan bantuan ini akibat dampak daripada kebakaran, sehingga kami bergerak sama keluarga-keluarga yang ada di Kerukunan Sedulur Tani ini memberikan santunan berupa uang dan baju. Harapan kami dari KST ini menjadikan sebuah motivasi atau menjadi semacam role model lah untuk teman-teman lainnya, peguyupan yang ada di Kota Palangkaraya, sehingga apa yang menjadi kesulitan setiap anggota maupun warga masyarakat sekitarnya bisa membantu meringankan yang menjadikan beban daripada masyarakat itu sendiri yang terdampak oleh kebakaran.
3: Supendi berharap kegiatan tersebut dapat menjadi motivasi sekaligus contoh bagi anggota KST maupun organisasi lainnya untuk turut bergerak membantu masyarakat agar persoalan yang dihadapi anggota maupun keluarga di lingkungan sekitar dapat diselesaikan melalui kepedulian dan gotong royong masyarakat. Ia juga mengajak organisasi dan komunitas lainnya untuk menjadikan warga terdampak karhutla sebagai salah satu prioritas penerima bantuan. Menurutnya, dampak kebakaran tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga memberikan beban bagi keluarga yang mengalaminya. Sementara itu, korban kebakaran Sri Yati mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Kerukunan Sedulur Tani.
4: Saudara kami semuanya mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Itu aja yang bisa kami ucapkan lah. Ya, bantuanlah berupa apapun. Gitu aja. Enggak ada yang tersisa. Motor 2 habis. Saya di Nagasari berobat sama bapaknya. Terus anak-anak kerja semua, 3-3-nya. Jadi kosong rumah ini.
3: Korban menyebut 2 unit sepeda motor miliknya juga ikut terbakar dalam kejadian tersebut. Saat kebakaran terjadi, dirinya sedang berada di Jalan Nagasari bersama suaminya yang berobat, sementara ketiga anaknya sedang bekerja sehingga rumah dalam keadaan kosong. Menurut korban, sebelum kejadian dirinya bersama keluarga dan tetangga sempat melakukan pengecekan dan tidak melihat adanya api. Namun sekitar pukul 11 siang, rumah masih dalam kondisi aman. Dan kebakaran baru diketahui terjadi sekitar pukul 13.30 setelah sholat zuhur. Untuk saat ini rumah yang terbakar telah dibangun secara swadaya. Namun seluruh barang yang berada di dalam rumah tidak dapat diselamatkan. Selain berharap bantuan dari masyarakat, korban juga berharap pemerintah Kota Palangkaraya dapat memberikan bantuan dalam bentuk apapun untuk membantu keluarga agar bangkit kembali. Edi Suroso melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Katingan memperkuat kesiapsiagaan dan pemantauan wilayah sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan semakin meluas, serta menekan dampaknya terhadap masyarakat. Dikutip Antara Kalimantan Tengah, Bupati Katingan Saiful di Kasongan mengatakan, informasi mengenai potensi kebakaran harus segera ditindaklanjuti dengan langkah penanganan di lapangan sehingga titik api dapat dikendalikan sejak dini. Karhutla membutuhkan sinergi pemerintah daerah, aparat keamanan, pemerintah kecamatan dan desa, dunia usaha, serta masyarakat untuk memperkuat pemantauan dan mempercepat respon apabila ditemukan titik api. Saiful juga mengatakan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Bupati Saiful mengatakan pemerintah Kabupaten Katingan terus mendorong penguatan koordinasi antar lembaga dan pemantauan wilayah sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla. Saiful berharap komunikasi dan koordinasi seluruh pihak terus diperkuat sehingga potensi karhutla dapat dicegah dan kondisi lingkungan di Kabupaten Katingan tetap terjaga. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyebabkan banyak warga mengalami ISPA. Kondisi tersebut membuat penjualan minuman herbal berbahan rimpang seperti wedang jahe dan liang teh menjadi sangat diminati di tengah kondisi kabut asap saat ini. Salah satu penjual minuman herbal di Palangkaraya, Koh Hiong, mengatakan sejak adanya kabut asap akibat karhutla, penjualan minuman herbal meningkat kurang lebih 50% dari biasanya. Menurutnya penjualan paling ramai terjadi pada akhir pekan, yaitu Jumat, Sabtu, dan Minggu.
5: Ada pelanggan yang cerita keluhannya berkurang setelah minum wedang jahe, seperti kan tenggorokan gatal, batuk karena asap ini.
6: Pastinya ada yang ini meningkatkan imun mereka itu dengan berparipang minuman jahe ini. Ada.
0: Pelanggan mengaku mengalami tenggorokan gatal dan batuk akibat kabut asap dan merasakan manfaat setelah mengkonsumsi wedang jahe. Koh Hiong menambahkan bahan baku rimpang masih mudah ditemukan dan harga jual masih normal tanpa ada kenaikan meski dalam kondisi kekeringan. Penjual minuman herbal juga menghimbau konsumen untuk selalu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah dan berharap hujan segera turun untuk mengatasi karhutla. Pemerintah Kota Palangkaraya memperkuat perlindungan masyarakat di tengah meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan, serta dampak kabut asap dengan memperluas layanan rumah oksigen dan fasilitas kesehatan. Masyarakat dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker, serta segera memanfaatkan layanan kesehatan apabila mengalami batuk pilek atau sesak napas. Berikut Sabila Indasari melaporkan.
2: Karhutla pada saat ini ada beberapa hal yang sering kami sampaikan. Yang pertama, kalau tidak penting sebaiknya tidak keluar rumah.
7: Masyarakat Kalimantan Tengah diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama dengan tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Selain ancaman kebakaran, masyarakat juga diminta mewaspadai penurunan kualitas udara akibat polusi asap karhutla. Prakirawan BMKG Cilikriwut Palangkaraya Lian Adriani menyampaikan, di tengah kondisi kabut asap seperti sekarang, masyarakat disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan. Jika harus beraktivitas di luar rumah, masyarakat diminta menggunakan masker dan tetap menjaga kondisi kesehatan untuk mengurangi risiko dampak buruk paparan asap.
8: Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Selain itu juga perlu waspada terhadap potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi berkegiatan di luar ruangan.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan saat ini pemerintah Kota Palangkaraya telah memperluas layanan rumah oksigen bagi masyarakat yang terdampak kabut asap. Sejumlah rumah oksigen telah dibuka di Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, serta Posyandu Cempaka di belakang Masjid Kubah Hijau. Pemerintah kota juga menyiapkan rumah oksigen di 6 kelurahan lainnya, yakni Kelurahan Bukit Bukit Tunggal, Kelampangan, Palangka, Pahandut, serta beberapa wilayah lainnya. Selain menyiapkan rumah oksigen, pemerintah Kota Palangkaraya bersama Dinas Kesehatan membagikan masker kepada masyarakat. Pembagian masker dilakukan diantaranya di kawasan Simpang 4 Lampu Merah Geobos sebagai bagian dari upaya perlindungan masyarakat di tengah kondisi udara yang berdampak asap karhutlah. Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk tidak keluar rumah apabila tidak memiliki kepentingan mendesak. Jika mengalami keluhan seperti batuk, pilek maupun sesak napas, warga diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Palangkaraya yang tersedia di 11 puskesmas dan 43 puskesmas pembantu yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
2: Kalau sakit, untuk sesegera mungkin datang ke fasilitas kesehatan. Ada 11 puskesmas yang tersebar di Kota Palangkaraya, kemudian ada 43 puskesmas pembantu yang tersebar di Kota Palangkaraya. Kemudian yang lebih penting, kami telah menyiapkan rumah oksigen yang tersebar di beberapa kecamatan, kemudian 11 puskesmas, kemudian posyandu juga kita siapkan dalam rangka masyarakat jika mengalami batuk, pilek, serta sesak, sesegera mungkin mendatangi fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Dan itu gratis semua.
7: Lebih lanjut, Ridwan mengingatkan warga Kota Palangkaraya untuk tetap menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi, cukup minum air putih dan vitamin, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan. Rumah oksigen yang telah disiapkan pemerintah dapat dimanfaatkan masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang disediakan secara gratis. Sabila Indah Sari melaporkan.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah mitigasi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar tidak kembali meluas. Dikutip Antara Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Kehutanan Agustan Saining menekankan, sejak awal pihaknya sudah melakukan pembasahan dan mengecek sekat-sekat kanal agar tetap berfungsi. Menurut Agustan, pihaknya menekankan upaya pencegahan sebab penanganan menjadi lebih sulit ketika kebakaran terjadi dalam skala besar. Selain upaya teknis, pemerintah daerah juga mendorong agar lahan yang ada dapat dimanfaatkan secara produktif. Berdasarkan data Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Karhutlah Kalimantan Tengah, per 23 September 2026 tercatat personil gabungan yang dikerahkan secara keseluruhan mencapai 14.000 lebih orang. Total keseluruhan ada sebanyak 4.168 kejadian karhutlah dengan luasan terbakar 13.960 hektar lebih. Berikutnya, pendengar, dalam rangkaian RRI Fest, turnamen catur yang digelar RRI Palangkaraya mendapat sambutan positif bagi para atlet daerah dan masyarakat penggemar permainan catur. Turnamen ini juga menjadi peluang bagi Percasi untuk melihat talenta-talenta baru yang bisa dipersiapkan di berbagai ajang perlombaan nasional. Selengkapnya Ayu Isti Prabandari melaporkan.
10: Untuk mengikuti satu event-event nasional, maka para juara itu dipanggil untuk diseleksi.
11: RRI Palangkaraya menggelar lomba catur sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 RRI. Kegiatan ini disambut baik para atlet dan masyarakat penggemar catur yang antusias mengikuti perlombaan. Salah satu atlet catur senior yang turut mengikuti perlombaan, Supriyadi, mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh RRI Palangkaraya. Menurutnya, semakin banyak kompetisi digelar, semakin terbuka peluang munculnya atlet-atlet muda potensial dari daerah.
12: Ya, kami bangga sebagai pemain atlet catur Palangkaraya. Mudah-mudahan itu kedepannya itu RRI tambah maju, tambah kegiatannya banyak gitu untuk pecatur-pecatur Palangkaraya.
11: Lebih lanjut, Wakil Ketua Percasi Kalimantan Tengah, Suparman, mengatakan setiap kompetisi menjadi kesempatan untuk memantau dan mencatat para juara serta talenta baru. Para pecatur tersebut kemudian dapat dipersiapkan sebagai wakil Kalimantan Tengah untuk menghadapi berbagai ajang perlombaan.
10: Ya, jadi begini, setiap pertandingan Persesi itu selalu mengamati dan selalu mencatat siapa juaranya di sini, siapa juaranya di sini. Sehingga ketika diperlukan sebuah tim untuk tim catur ya misalnya ya, untuk mengikuti satu event-event nasional, maka para juara itu dipanggil untuk diseleksi. Ya, kalau memang apa misalnya yang yang diperlukan banyak ya. Ya apa namanya para juara para dia pasti dikirimkan kan begitu. Tapi kalau yang diperlukan sedikit para juaranya banyak ya pasti diseleksi dulu.
11: Penyelenggaraan lomba catur dalam rangkaian RRI Fest 2026 diharapkan dapat terus memberikan ruang bagi pecatur Palangkaraya untuk berkompetisi. Selain memeriahkan hari ulang tahun ke-81 RRI, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menemukan dan mengembangkan talenta catur daerah. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Mendengar komentar RRI Palangkaraya pagi ini mengangkat judul Hari Sarjana Nasional 2026, momentum untuk terus berkarya. Naskah disusun dan dibacakan Ketua Tim Siaran Supriyani.
13: Selamat pagi pendengar dan pemirsa YouTube RRI Palangkaraya Official. Pendengar, tanggal 29 September 2026 menjadi momentum bagi masyarakat Indonesia untuk memperingati Hari Sarjana Nasional. Sebuah peringatan yang ditujukan untuk menghargai perjuangan mereka yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi dan gelar sarjana seharusnya tidak berhenti sebagai pencapaian pribadi. Setiap tahun, sekitar 1,26 juta sarjana diluluskan perguruan tinggi di Indonesia dan memasuki dunia kerja. Besarnya jumlah kelulusan tersebut menjadi tantangan tersendiri karena pertumbuhan lulusan perguruan tinggi tidak serta-merta diikuti jumlah lapangan pekerjaan baru dengan jumlah yang sama. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mencatat, pada tahun 2025 terdapat sekitar 1,1 juta lulusan perguruan tinggi yang masih menganggur. Di tengah persaingan mendapatkan pekerjaan, menjadi wirausaha dapat menjadi salah satu alternatif bagi sarjana. Lulusan perguruan tinggi dapat memanfaatkan ilmu, keterampilan, teknologi, dan jaringan yang diperoleh selama kuliah untuk membangun usaha sesuai potensi daerah dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, sarjana tidak hanya berada pada posisi sebagai pencari kerja, tetapi juga berpeluang menjadi pencipta lapangan pekerjaan. Karena itu, tantangan bagi perguruan tinggi bukan hanya menghasilkan sebanyak mungkin lulusan, tetapi juga membekali mahasiswa dengan keterampilan yang relevan, kemampuan beradaptasi, kreativitas, serta jiwa kewirausahaan. Pemerintah sendiri pada tahun 2026 meluncurkan program magang nasional dan pelatihan vokasi yang menyasar 150 ribu fresh graduate perguruan tinggi sebagai salah satu upaya memperkuat pengalaman kerja dan kesiapan lulusan memasuki pasar kerja. Bahkan pemerintah juga menyediakan ekosistem entrepreneur hub untuk membantu calon maupun pelaku usaha dalam hal ide bisnis, legalitas, pemasaran, pendanaan, produksi, hingga pengembangan usaha. Bagi para sarjana, dunia kerja dapat dimaknai lebih luas, tidak hanya mencari lowongan yang tersedia, tetapi juga melihat peluang di sekitar, menciptakan inovasi, membangun usaha, dan secara bertahap membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lainnya. Di tengah perubahan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, peringatan ini dapat menjadi kesempatan untuk melihat kembali sejauh mana ilmu dan kompetensi yang diperoleh di perguruan tinggi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Peringatan Hari Sarjana Nasional juga dapat menjadi pengingat mengenai pentingnya akses dan kesempatan memperoleh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kesempatan memperoleh pendidikan dapat membuka jalan bagi seseorang untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan peluang di dunia kerja. Karena itu, dukungan terhadap pendidikan tinggi, baik dari keluarga, pemerintah, maupun masyarakat, tetap menjadi bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Pendengar, tantangan bagi sarjana saat ini juga semakin beragam. Perkembangan teknologi membuat kebutuhan dunia kerja terus berubah. Karena itu, lulusan perguruan tinggi perlu terus belajar. Kemampuan beradaptasi juga menjadi hal penting untuk menghadapi perubahan. Peringatan Hari Sarjana Nasional 2026 dapat dimaknai bukan sekedar peringatan bagi mereka yang telah menyandang gelar akademik, tetapi juga sebagai momentum untuk mengingat kembali tujuan pendidikan. Gelar merupakan pencapaian, sedangkan bagaimana ilmu tersebut digunakan untuk berkarya, bekerja secara profesional, serta memberikan manfaat bagi masyarakat menjadi bagian dari perjalanan berikutnya. Dengan semangat tersebut, sarjana diharapkan terus belajar, beradaptasi, dan mengambil peran sesuai bidang keahlian masing-masing. Sekian komentar RRI Palangkaraya. Selamat pagi.
0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
9: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar pagi ini meskipun hari Sabtu tetap semangat ya. Dan bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat. Dan meskipun kita juga pagi hari ini kita masih merasakan ya kabut asap ya, pendengar jangan lupa juga untuk Anda tetap berhati-hati dan menjaga kesehatan ya. Kurangi aktivitas di luar ruangan dan kalau memang tidak terlalu diperlukan ya, pastikan tubuh juga tetap fit ya. Apapun aktivitas Anda, semoga semuanya berjalan lancar ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dan pendengar, nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya kembali akan bergabung dengan RRI Pro 3 untuk bersama kita simak warta berita.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ya pendengar ini menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 86 ribu liter ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan ya. Dan penyaluran air bersih ini juga menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang mengalami keterbatasan sumber air bersih akibat kondisi kemarau. Dan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran ini juga di sela-sela pembagian bantuan pangan bagi warga yang terdampak karhutla di Palangkaraya menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan selalu hadir memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan ya, terlebih dalam kondisi karhutla yang berdampak terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat. Ya, pendengar, tentu di tengah kondisi seperti ini ya, kepedulian dan semangat gotong royong juga menjadi bagian penting, dan tentunya kita juga sebagai masyarakat dapat saling membantu, berbagi dengan warga yang membutuhkan, dan bersama-sama kita menjaga lingkungan dan kesehatan kita. Tentu pendengar ya, dengan adanya sinergi antara pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak, ini juga diharapkan bahwa kebutuhan dasar warga yang terdampak kekeringan maupun karhutla bisa terus terpenuhi.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.
4: Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
5: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
6: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
4: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
7: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan daerah atau perda di tingkat kabupaten yang menjadi celah terjadinya karhutla. 8 perda memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar. Oleh sebab itu, regulasi harus dicabut atau dikoreksi. Penegasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
5: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan, yang mau pakai loop